0: Senanki karena susah mipi gimat tukar-tukar uang kembalian. Karena kan kalau umpama 5.000 gitu harga makanannya. Di tepi itu kris 5.000 kan bunyi juga di situ. Bahwa ada masuk 5.000. Ini 10.000 ya kan. Karena biasa saya dengar kalau sebelah itu di store sekian bunyi juga di sana. Jadi tidak bilang tidak masuk tuh karena memang ada laporannya. Jadi tapi kalau semua orang juga memang benar apa dia bilang tidak semua langsung paham tuh pasti ada tahapan-tahapan selanjutnya gimana caranya diajar. Tapi tidak selamanya tidak lama deh kalau diajar. Sekarang dia makin heran deh lah tapi itu pemakai yang HP. Dan lebih justru lebih cepat gitu paham nenek-nenek pakai HP daripada kita ini. Iya kan? Karena nak tatonji itu anak-anak itu saja anak-anak 3 tahun pintar mi pakai HP.
1: Iya, kak kita sendiri dia ngajari.
0: Cocok. Jadi kalau dibilang ada yang ini ribet kan cuma ditulis di situ nominalnya atau umpama 3.000. Nah itu dia kelebihannya kris dia tuh dia biar 3.000 bisa tone transfer ke situ biar 5.000 beda kalau bank-bank lain kan pakai nominal ya kan nominalnya cukup 50.000 kalau dia di bawah itu nggak bisa ya kan tapi kalau ini kris biarlah 1.000 kalau mau mengirim 1.000 bisa tuh. Jadi itu kelebihannya yang namanya kris baru kris ini dikasih oleh hampir semua bank kayak BCA, Mandiri,
1: semua
0: BRI,
1: bank itu sudah ada.
0: Ya ada mi jadi ndak pusing-pusing macam pakai bank ini bilang saya pakai nah itu di situ bilang mau ke daftar ke kris ini dong. Kan bisa jadi kalau dibilang dapat saya pribadi bukannya lain nah mau maaf nah. Sudah sekali kalau krisis lah, tapi tidak pusing-pusing mau bilang puluh pada dompet, kok nggak beli kue itu ngilerku, sih saya lupa bawa dompet. Yang nanti dia lagi lupa ki bawa apa-apa yang penting buat jadi kunci mau dalam HP. Jadi masih makan kue di jalan. Betul. Jadi itu mudahnya kalau kita pakai kris. Jadi kalau yang pakai kris ya mendaftar maki baru minta ki pemahaman dari pihak bank, ya kan? Bilang gimana caranya. Kalau membeli atau saya mengisi ulang, ya kan? Itu yang perlu dulu kita tahu cara membayar kalau kita membeli dengan cara mengisinya gimana? Jangan sampai salah-salah, ya kan? Ya ada yang juga mudah memberi kodenya ke orang lain karena itu bisa di itu. Jadi seperti itu di pendapat saya.
1: Kayaknya bisa jadi pegawai bank, Kak Indah.
0: Bukan bisa pegawai bank, tapi kalau kita bertanya pasti kita paham. Kalau kita pakai bank ini, bank itu kan tidak mungkin kita pakai kalau kita tidak dapat pemahaman dari pihak terkait. Jadi semua itu yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu bisa kita pahami kalau kita bertanya.
1: Iya.
0: Bagaimana kau bisa kau cintai orang kalau tidak kau kenal? Kalau tidak kau bisa hanya itu orang cinta begini-begini tidak kenal ki, tidak ketemui. Cinta itu tumbuh seringnya ketemu orang, seringnya bersama-sama. Jadi sama juga dengan kris karena kris kita bisa beli semuanya dengan mudah. Sama dengan pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah. Sama
1: dilarang promosi.
0: Karena bukannya promosi.
1: Tidak ada bayar kak.
0: Oh, maaf nak pendengar karena kan mau dirincikan siapa suruh ki pancing kak tadi ngapai
1: ika ya kisah dingikan itu kalau begitu mudah segala dipancing.
0: Jadi dan sekali lagi terakhir buat teman-teman yang punya kelebihan isi dompet yang kelupa bersedekah teman kita yang kena bencana di NTT sana. Siapa tahu dengan bantuan kita kan bisa membantu teman-teman kita yang ada di sana kok Dondi. Banyak itu di tempat-tempat tak bisa disalurkan apakah di kelurahan atau kecamatan apa saja pokoknya yang kilupa karena kalau mau yang kita tunggu kaya kalau mau membantu tapi bersedekahlah dengan keikhlasan. Oke deh, selamat bertugas selalu sukses terus. RR4 juga tetap ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kita beralih ke Pak Arjuna. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arjuna.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bari basa.
2: Tinggi pengaloh, wah.
1: tinggi Mika. Baru jam 8, masih ada 1 jam.
2: Iya.
1: Bagaimana Parjuna mengenai topik kita hari ini? Apakah penggunaan kiris di pasar itu praktis atau bikin ribet Pak Arjuna?
2: Tunggu dulu. Tapi saya bertanya dulu nih, ini kiris dengan dana sama juga atau beda?
1: Kiris itu yang scan-scan Pak Arjuna. Itu dana, itu dana itu aplikasinya.
2: Oh begitu.
1: Kiris ini adalah metode pembayaran.
2: Tapi kayak masa tunjuk membayar lewat dana.
1: Iya bisa, bisa lewat dana, bisa. Dan hampir semua perbankan yang ada di Indonesia itu sudah ada nih semua kirisnya. Cuma itu dana dikatakan elektronik, dompet elektronik.
2: Ya dompet elektronik ya
1: dana. Jadi kalau tidak kiris, bisa kiris itu metode pembayaran. Jadi itu semua ada di dompet-dompet digital yang ada di Play Store maupun App Store.
2: Ya menurut saya bagus tapi permudah saksi toh untuk menghindari uang robek, uang yang sudah tua,
1: uang palsu.
2: Termasuk ada juga uang palsu sudah bau ikan itu biasa.
1: Dari penjualan itu, dari penjual apa namanya? Dari penjual ikan biasanya itu.
2: Jadi kalau lewat kiris kan tidak ada sistem uang robek, apalagi uang palsu ya.
1: Betul.
2: Langsung cak berapa 50? Cak 25.000 ya. Kan aman. Namun kalau soal cara menggunakannya ya secara pelan-pelan ibu-ibu dan masyarakatnya bisa lah.
1: Iya, cukup gampang ini ternyata. Iya,
2: kiris. Tapi susah juga nih, mesti belajar-belajar juga yang terkesas kalau ada menimbar lewat anto.
1: Iya.
2: Permudah jadi.
1: Gampang sebenarnya.
2: Tapi harus juga punya ini.
1: Apa itu?
2: Tapi punya duoksi itu bisa tunai.
1: Iya, bisa tentunya. Tentunya harus juga seperti itu, ya. Parjuna. Harus karena kalau semuanya transaksinya non tunai, yang tidak terjadi itu yang namanya perputaran uang.
2: Iya. Kan mau kising ke belanja sedikit, kan tidak semua tersedia. Masa mau kebeli es kelapa 5.000 seumpama pakai kiris lagi sebentar sehingga beli durian pakai kiris lagi, berarti ini tuh dicabut kiris kan?
1: Iya betul, sama juga kalau boros ki. Tapi lebih anunya sih sebenarnya kalau untuk di daerah-daerah sekitar rumahku ini Parjuna sudah menggunakan mie semua kiris. Sebenarnya penyebutannya itu kris. Sebenarnya penyebutannya itu namanya kris. Karena nah bilang orang anu itu orang Bank Indonesia. Aku dengar iklannya di RRI.
2: Dan, itu di penjual-penjual sar itu yang pakai mobil itu yang lumayan banyak jualannya itu menyediakan itu kiris itu.
1: Iya, memang tahu. Ternyata
2: itu ibu yang belanja dari 50.000 pakai kiris,
1: tahu. Pakai kiris mie.
2: Tidak, pokoknya jauh lebih aman lah. Namun juga mungkin ini kan ada kaitannya dengan perbankan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin OJK juga perlu berperan penting di sini juga ambil bagian supaya jangan terlalu mahal tawanunya lah tapi.
1: Apanya itu?
2: Pajaknya lah.
1: Kalau untuk metode pembayaran kris itu sebenarnya tidak dikenakan biaya bagi yang ingin membayar. Tapi biasanya itu adminnya itu biasa dikenakan ke penjualnya, pedagangnya, bukan ke kita. Termasuk,
2: ya mungkin sekarang belum karena belum banyak penggunanya kan. Mungkin sekarang belum karena kan yang lewat aplikasi-aplikasi itu kan awalnya itu kan memang gratis. Ya sudah banyak penggunanya ya ada nih.
1: Insya Allah tidak lah itu.
2: Ya sementara tidak kan, apalagi di sama sekarang apa yang gratis kan mesti ada potongan lah untuk sistemnya di sana ya. Jadi itu saya bilang mungkin dari pihak penyedia juga bisa paling tidak pengawasan lah. Supaya kan sekarang juga kan lagi ini juga banyak penipuan lewat ini lewat
1: itu. Iya, makanya itu hati-hati juga kalau penggunaan ano ini e-wallet atau dompet elektronik, karena banyak itu sekarang itu yang kayak phishing. Nah, phishing ini biasa itu klik link, nambah semua isinya wantak di HP. Iya.
2: Sekarang kan ada itu kerja-kerja lewat online begitu. Kayak semacam lewat Zoom kan dikirim link itu.
1: Iya.
2: Nanti sudah kita sudah kebiasaan klik link begitu. Kan sedikit sekali itu kita melihat punya telunjuk klik lain perginya.
1: Iya, begitu memang. Itu yang namanya phishing. Itu
2: juga. Apalagi yang ibu-ibu yang sudah apa namanya di Mahamanda, mungkin tidak terlalu ini pilihan tanya ya. Hati-hati juga ya.
1: Iya,
2: tapi
1: betul.
2: Tapi itu saya bilang harus sudah ada dua opsi lah.
1: Tentu. Ya, sejauh ini ya, saya lihat ini masih semuanya dua opsi ji. Bisa pakai tunai, bisa non tunai.
2: Ya.
1: Jadi aman
2: bisa
1: negara.
2: Pelan-pelan ini bisa berjalan lah.
1: Iya. Ya. Belajar
2: mempermudahkan kita ini. Ya.
1: Berarti kita ini sudah bisa makiris, makris.
2: Saya masih pakai anu saya yang
1: Dana.
2: Aplikasi Dana ya.
1: Cacau Parjuna. Bisa juga Kris itu. Dana.
2: Oh, ada semua bayar biasa nah kebetulan dompi agak ini ya. Kan gampang jadi di sini
1: Alfamar Alfamidi. Iya, Alfamar Alfamidi tentunya.
2: Satu ada putih ya. Di rumah aja
1: gitu.
2: Namun juga saya perhatikan juga semakin ke depan ke depannya naik tong itu biaya anunya bela.
1: Apanya itu?
2: Pemotongannya. Kalau ada kita bayar.
1: Ah, itu tergantung lagi itu Pak Arjuna. Kalau kita lakukan transfer itu memang ada. Tapi kalau lakukan pembayaran menggunakan metode kris itu berbeda lagi Pak Arjuna. Itu seperti tidak ada potongan adminnya.
2: Isi tokel listri dan bayar dan sebagainya, bahasa ada penambahan biasa.
1: Iya, itu biasanya namanya biaya penanganan.
2: Oh, begitu deh.
1: Biasa itu ada biayanya kayak tambah 100 rupiah ke 200 rupiah ke itu.
2: Ya oke lah.
1: Siap.
2: Mari kita sama-sama belajar ini untuk menggunakan
1: kris lah.
2: Ya kris ya. Biar tidak terlalu banyak uang transfer kemana-mana pergi itu di rumah cekik ada di makanan yang datang.
1: Betul. Oke lah pale Pak Arjuna. Okay lah, ya. Semoga Pak Arjuna cepat.
2: Masuk Pak Jono di.
1: Masuk minta di dia tadi pembuka langsung mentongi.
2: Iya ya naborong ini.
1: Naborong ini semua. Gas, ini untungnya tidak 20 menit ji mengerti-mengerti kalau bilang mah oke.
2: Oke Pak Jono dan semuanya. Assalamualaikum.
1: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya kita rehat sejenak terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan tadi program Baribasa. Kabar pagi, obrolan santai. Dan mari kita dengarkan lagu dari Jay Raja, Taulah Jari Apa.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
3: Hoengji mungkin terdengar asing. Ia seorang seniman Tionghoa pencipta lagu rakyat Makassar yang telah menghasilkan karya. Jika dilihat dari namanya, ia bukan pribumi asli, tapi peranakan Tionghoa Bugis Makassar yang sangat cinta tanah Makassar. Tahun 1950, ia mendirikan kelompok musik bernama Singgara Kula Kulawa yang membawakan lagu-lagu Bugis dan Makassar yang akhirnya mendapat tawaran sebagai pengisi tetap siaran Radio Republik Indonesia di Makassar. Tahun 1953, Ho Engji dan orkesnya mendapatkan penghargaan dari RRI atas sumbangsi mereka untuk musik nasional. Ia pun berkesempatan menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Lagu ciptaannya yang populer sampai saat ini adalah Ati Raja, Sailong, Dendang-Dendang, dan Amat Ciang.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Tuan, kata yang sering kita ucapkan, terutama saat merayakan kemerdekaan. Tapi, sudahkah kita benar-benar memaknainya? Persatuan bukan hanya berdiri bersama di bawah bendera, tetapi hati yang tetap menyatu, walau berbeda warna dan suara. Bung Karno pernah berkata, persatuan adalah kekuatan yang membuat kita merdeka. Itulah mengapa persatuan menjadi inti dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Sejak dulu, persatuan membuat kita mampu melewati masa-masa sulit, dari medan perang kemerdekaan hingga bencana yang menguji kita. Di sana kita belajar bahwa saling menolong dan menghormati adalah tiang penyangga bangsa.

merdeka itu menjaga persatuan. Maka dari itu, mari kita jaga kemerdekaan ini dengan tetap menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Baribasa. Dan sahabat budaya, Lakapi masih menerima satu penelpon atau dua penelpon ini. Kita mendengarkan beberapa tanggapan mereka mengenai penggunaan keris di pasar tradisional. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari bahasa Pak Masuki.
1: Selamat pagi, obrolan santai.
0: Asik. Oke.
1: Orang bilang lebih baik terlambat daripada tidak ada sama sekali. Jadi oke, karena waktunya lagi 15 menit. Mungkin saya yang terakhir. Jadi kalau menanggapi tadi yang kita bahas bahwa seluruh aspek kehidupan kita yang dikaji melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus belajar dan menerima karena tujuannya adalah bagus. Ya, banyak hal-hal yang berguna kalau penggunaan sistem keris tadi dalam transaksi pembayaran. Ya, ini juga merubah perilaku para penjual di pasar supaya dia mengikuti sistem itu. Persoalannya kalau dalam tarif-tarif tertentu misalnya bulat atau ganjil, itu yang perlu dicermati lebih bagus. Ada pengalaman sedikit Anda? Itu ada penjual nasi goreng dekat rumah. Harga nasi gorengnya kan 13.000. Dia keris ya, tapi uangnya tidak cukup. Cuma 12. Nah, kalau dia 15 bagaimana tadi proses transaksinya? Ini tentu kedepannya akan dikaji lebih bagus lagi. Tapi satu hal bahwa sistem ini tadi yang saya katakan sudah melalui suatu proses penelitian. Kita kan sekarang dia jadi digital. Jangan ketinggalan karena itu sangat bermanfaat bagi kita. Contoh terakhir, kalau dulu ini penjual ikan ini diambil dari sisi lain tapi agak lemah, kan dia berteriak. Yuku. Sekarang dia ganti, dia rekaman dia. Dia rekam dirinya, jadi dia tidak berteriak-teriak lagi.
0: Betul.
1: Dia berteriak, tapi dia rubah lagi bahasanya.
0: Bilang,
1: metal. Ini pembeli, apa itu metal? Nakana, mayro teman labu.
0: Betul.
1: Slang, metal. Ini penjual ibu. Kenapa nak kira bahasa ini supaya yang batik tak agora-agora? Kerana punya slang, simbulan layang kata bumbu. Kata jenanda.
0: Siap.
1: Kita berbagi ini hanya. Kalau acara Baribasa itu, perlu juga kita selingin dengan humor-humor. Karena humor itu bisa menyehatkan kita imun. Sekali merdeka tak merdeka, bangunlah jiwanya, bangunlah benarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan. Inilah Kapi masih menerima penelpon lagi, di telepon biasa maupun telepon WhatsApp. Oke, kita sudah terhubung dengan penelpon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa.
2: Waalaikumsalam. Bari Basa lah Kapi.
0: Iya bunda, agak karya begitu.
2: Ada cemo.
0: Alhamdulillah, bunda. Mengenai topik kita ini, bunda, bagaimana menurut ta penggunaan keris di pasar? Apakah praktis atau buat ribet orang?
2: Ribet bagi saya ya. Ribet banget karena
0: belum kita
2: tidak tahu juga begitu.
0: Oh, belum pergi tahu namanya itu, bunda.
2: Belum, saya tidak ada memang. Tapi saya ketawa juga kok ketawa nenek-nenek. Tapi tidak ada niatku mau belajar seperti itu. Jangankan begitu, yang menonton-nonton TikTok saja, apa-apa saja di HP saya tidak mau. Seorangnya begitu, apalagi nih Chris
0: namanya orang yang bilang.
2: Memang pemerintah kalau mau ya tidak apa-apa, tapi 50% untuk orang yang tidak tahu kan. Seperti saya kebiasaannya kalau memang sudah masuk semua di keris, kita di jalan dapat orang yang kasihan betul-betul butuh uang makan, walaupun itu 10.000 kan bagaimana kalau tidak ada uang cash? Ya, di situ saya prinsip saya di situ saya tidak bisa pakai kredit karena suka mendapat seperti itu. Jadi merasa ribet deh. Tidak apa tadi bilang Winda lebih pintar orang tua daripada anak. Tidak, lebih pintar anak-anak walaupun masih 2 tahun, 3 tahun. Sudah tahu, tapi kita nenek-nenek aduh pikiran sudah tidak bagaimana ya. Lebih banyak berpikir ke bagi saya ya, berpikir saja. Janganlah kita seperti ini. Jadi ribet banget, ribet. Itu masalahnya. Ini pemerintah tambah hari tambah dipersulit kita. Jangan
0: tidak juga keris. Bunda, tidak juga.
2: Tidak, sampai saja ini bagaimana bisa dikasih begini, begitulah. Jadi percuma juga kita bayar orang untuk ambil sampah atau apa, karena mesti kita bisa atau bagaimana. Jadi kita ini dipersulit betul masalah kehidupan sehari-hari begitu.
0: Siap.
2: Jadi saya mohon dengan sangat sama pemerintah yang janganlah semuanya dibikin ini 50-50 saja begitu, supaya kita ini hidup ini Allah saja tidak mempersulit kita. Kalau bisa ya diringankan begitu. Apalagi sama manusia kan.
0: Betul.
2: Dan Kak Pi. Ada yang paling sana. Oke lah Kak Pi.
0: Iya Bunda.
2: Selalu sekeluarga ya. Salam sehat sama Mama.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fatmawati di Goa. Jadi sahabat budaya, ini kita mau bisa dibilang ini ada beberapa yang mengatakan bahwasanya bisa ribet, ada juga yang mengatakan sangat terbantu. Dan tentunya ini kan perlu diketahui bahwa kris ini sebenarnya adalah metode pembayarannya bukan pengganti uang bukan pengganti uang cash lah, tidak. Jadi sahabat budaya, ini sudah tepat pukul 8:52 dan tentunya Lakapi sekarang sudah mau pamit undur diri karena tentunya waktunya sudah mepet. Dan sahabat budaya yang kemana-mana tetap tepat di pukul 9 nanti Lakapi akan hadirkan program Mozaik Budaya. Kita dengarkan dulu lagu dari Ilyas Safar dan Lakapi sekalian pamit undur diri dari ruang dengarta. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilyas Safar, apa sanja ane riangin. Selamat kemarin kalinga.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
8: Aku sih maunya ke Taman Cinta, Yang. Tapi terserah kamu aja sih, Yang.
9: Lambung kiri, Bos!
8: Hah? Lambung kamu kenapa, Yang?
9: Mobil itu, Yang. Nyalip kita.
8: Kirain lambung kamu kenapa-napa, Yang.
9: Tapi itu kan membahayakan kita.
8: Loh, kan gak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
9: Lihat nih, motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
8: Iya juga, ya.
9: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
10: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
11: Kabaratna Pro 4.
12: Baik sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, negara adalah artefak peninggalan zaman perunggu atau zaman logam. Berbentuk mirip tambur atau dandang berpinggang dengan bagian atas tertutup, yang terbuat seluruhnya dari logam perunggu. Secara sejarah, teknologi pembuatan nekara bak berakar dari kebudayaan Dongson yang berkembang di delta Sungai Merah, Vietnam Utara sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Artefak ini kemudian menyebar luas ke seluruh dunia, ke seluruh Asia Tenggara maksud saya, termasuk wilayah Nusantara. Melalui jalur migrasi kelompok manusia serta jaringan perdagangan atau barter komoditas penting pada zaman purba. Demikian kabar anak perempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah.
11: Demikian kabar anak Pro 4.
12: Jadi sahabat budaya, lengkapi kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Mozaik Budaya. Jangan kemana, kita dengarkan dulu Dirgahayu Indonesiaku.

Ade, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya,

0: Gotong royong, kata yang sering kita dengar, tapi sudahkah benar-benar kita pahami maknanya? Tahukah kamu, istilah ini berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti mengangkat, dan royong yang berarti bersama-sama. Jadi secara harfiah, gotong royong adalah mengangkat bersama-sama.
1: Gotong royong juga tercermin dalam pemikiran Bung Karno, yang menjadikannya bagian penting dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
0: Tradisi ini sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Bali, Minangkabau, dan banyak adat lainnya, gotong royong telah menjadi bagian penting dalam sistem sosial mereka. Warga saling membantu tanpa pamrih. Mereka membantu membangun rumah, memanen padi, atau saat ada hajatan. Semua dilakukan tanpa imbalan, berjalan karena rasa sepenanggungan.
1: Gotong royong bukan sekedar budaya kerja, tapi jantung dari rasa kemanusiaan. Hari ini kita menolong, besok kita yang ditolong.
0: Ini mengingatkan kita pada peribahasa, berat sama dipikul,
1: ringan sama dijinjing.
0: Sayangnya di zaman sekarang semangat ini mulai memudar, masyarakat sibuk sendiri, pintu rumah makin jarang terbuka, bahkan mengenal tetangga pun terasa asing.
1: Padahal, gotong royong bukan cuma soal tenaga, tapi tentang empati, kebersamaan, dan rasa peduli.
0: Karena sejatinya,
1: kita tidak akan pernah kuat sendiri.
2: Mari lestarikan kembali semangat gotong royong, karena bangsa ini berdiri bukan oleh satu tangan, tapi oleh banyak tangan yang saling menggenggam.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
7: Hah? Masa iya?
6: Nih, kenalin.
7: Kamu maksudnya wanita itu?
6: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ratna Pro 4.
1: Iya, sahabat budaya. Serentown adalah upacara adat agraris yang masyarakat Sunda yang digelar sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil panen sekaligus doa untuk kesuburan di tahun mendatang. Nah, tradisi turun-temurun ini syarat akan nilai kebersamaan, gotong royong serta penghormatan terhadap alam yang telah memberikan kehidupan melalui hasil buminya. Dalam pelaksanaannya, rangkaian acara ini biasanya diisi dengan prosesi penjemputan padi, pertunjukan seni tradisional hingga doa bersama yang dipimpin oleh pemuka adat. Hingga kini tradisi ini masih dilestarikan secara hikmat di beberapa wilayah budaya Sunda seperti Kasepuhan Banten Kidul, Desa Adat Sindang Barang Bogor, dan Cigugur di Kuningan.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata Ewako Makassar.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, sari batang malabiriku. Kita kembali berjumpa di program yang hadir setiap hari Minggu untuk memberikan semangat dan juga memberikan ruang kreativitas bagi sari batang malabiriku, ya semua pendengar setia, fans Perompat dari Makassar di program Makelong, ya. Jadi langsung aja kita hadirkan penyanyi kita yang pertama. Saya sapa dulu Tabe Bundaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, Tabe Bunda bisa pakai ini. Iya, supaya bisa dengar suaraku. Iya, apa kabar Bundaku?
1: Kabar baik, Bunda.
0: Alhamdulillah. Oke. Beliau akan membawakan lagu pertamanya Biduan untuk kita semua. Mari kita nikmati. Ada Bunda siapa ini, Tabe?
1: Bunda Nur Intang.
0: Bunda Nur Intang langsung dari Takalar.

0: ibuku. Nanti sebentar lanjut lagi ya.
1: Iya, ini.
0: Oke. Iya. Apa? Kita lanjut lagi, sahabat muda, untuk menghadirkan penyanyi kita berikutnya. Oke. Beliau akan menghibur kita dengan sebuah lagu legenda ya. Mari silakan bundaku. Oh oke, okay. Sebentar Bung Richard lihat dulu. Oke. Lagu Bandung, oh ini dia. Oke. Bunda mau jumpa-jumpa dulu silakan.
2: Ya, kepada seluruh pendengar Pro 4, teman-teman juga yang ada di luar sana yang mau nyanyi, segera datang untuk Mark Kelong.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

0: Oke, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Selamat siang Ayahandaku.
1: Selamat siang Nurjam.
0: Iya, lagu tak apa ini lagu pertama tak?
1: Bular ya sebulu.
0: Oke, sapa-sapa Miki dulu tabe.
1: Untuk yang ada masih ada di rumah, silahkan datang ke Pro 4. Iya. Dan semuanya, Bidik.
0: Iya.
1: Yang ada di rumahnya mendengar.
0: Tabe. Iya.

0: Selamat siang
1: ayahku. Ya, sapa-sapa pergi dulu Tabe.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk semua pendengar RRI Pro 4 92,5 FM dan peserta anggota FK RRI, selamat mendengarkan acara Makelong. Oh, ada juga Kak Ical. Salam, selamat siang Kak Ical, Ibu Nur Intan dan Ibu Nur Aini, Masis Daso. Selamat mendengarkan.
1: Apa Kelong teh ini kita mau menghibur semua siang ini, hari ini?
0: Kebetulan sahabat budaya, lagu dangdut Bugis, Balo Cindra.
1: Asik. Kita goyang dulu, goyang.

Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Sahabat Budaya, Richard akan kembali sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu yang satu ini.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Cices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk Kamaki Bakata, Ewako Makassar.
3: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi ya untuk menghadirkan lagu berikutnya. Mari kita dengarkan bersama sahabat budaya.

0: Oke, sahabat Bule, terima kasih banyak ya. Kita akan dengarkan sebentar nanti ada Abang Alwi akan menghadirkan lagu untuk kita. Ya lama ya baru kita ketemu lagi sama Abang Alwi di sini. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar tak? Abangku sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke. Mari, lagu ini, lagu agak kelongta ini.
1: Pak Sampo Siri.
0: Pak Sampo Siri. Pak Sampo Siri. Oke.
1: Yang kedua.
0: Oh, yang kema ini. Oke. Sapa-sapa mikir dulu pale kelongta. Kita mau sapa siapa?
1: Untuk semuanya saya para pendengar setia RRI Makassar.
0: Oke. Sia-sia. Oke, Abang Alwi akan menghibur kita dengan lagu apa tadi tuh?
1: Pasang Posiri.
0: Pasang Posiri. Oke.

oleh Sahabat Budaya Makassar. Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 6 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
3: Nusantara Pagi Pro 4.

0: Chat balik lagi dan kali ini kita akan menghadirkan duet ya. Bintang tamu kita yang wow membuat suasana semakin luar biasa di kesempatan siang hari ini. Ini ada duet lagi. Hai. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo ya.
0: Duet apa ini ayahandaku bundaku?
2: Cuma kamu.
0: Cuma kamu. Oke, kita mainkan segera cuma kamu.

0: Enggak sih.
1: Sama-sama, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi, mari silakan. Boleh. Ah? Iya. Oke. Iya, Mataro ada. Oke. Mari silakan, Bu. Oh iya.
2: Yang itu matunya tuh.
1: Oh iya.
2: Yang jangan terlalu tinggi. Oh. Karena lagi peluh.
1: Oke. Silakan Maita. Oke, sapa-sapa Miki dulu bundaku.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Loh teman-teman, semoga semua cepat datang. Cepat datang. Iya.

0: Thank you.
1: Sama-sama bundaku. Nanti bentar ini ya, lagu kedua ya.
0: Ya, oke.
1: Oke, kalau sebentar ada waktu. Kita masih punya ada Bunda Ramla juga, halo. Selamat siang juga ada, apa namanya.
2: Ibu Ayu.
1: Oh iya Bunda Ayu, aduh. So lama dan kita.
2: Iya bisa ketemu ya.
1: So lama baru aku dapat.
2: Itu nenek peraku.
1: Oh di Taeng, desa Taeng ya, gitu.
2: Di FB.
1: Lagu apa dan ini?
2: Lagunya Maya.
1: Maya. Maya Muksin ya?
2: Maya
1: ya? Boleh.
2: Ya.
1: Yang
2: ya.
1: Ini? Oke. Okay. Ya. Yang penting jangan lagu Korea.
2: Ya. Bingung.
1: Sapa-sapa Miki dulu bundaku.
2: Langsung nyanyi.
1: Oke. Sapa-sapa dulu ya. Pale.
3: Buat teman-teman yang ada di rumah, merapat ke studio. Pak Sasa, Pak Jono, kan ada di rumah Miki. Semua-semua yang ada di rumah dan semua yang ada di luar mendengarkan.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata Ewako Makassar.
3: Nusantara Pagi.

0: Oke, sahabat budaya, kita berlanjut lagi untuk menghadirkan penyanyi kita berikutnya. Bunda, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Kita
0: sehat dan bahagia
1: juga. Alhamdulillah, bahagia selalu. Harus bahagia selalu. Jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia. Oke, siang hari ini mau mengguncang Studio Pro 4 lagu apa
1: karena ini? Karena ini bertepatan dengan hari ulang tahun RRI ya.
0: Oke.
1: Jadi saya coba-coba lagu Perjuangan Sepasang Mata
0: Asik. Kita nikmati bersama Bunda Rama.
1: Semuanya sehat, kita semua.

0: lagi.
1: Enggak apa.
0: Untuk penyanyi berikutnya. Siapa ayo.
1: Lagi, yang kedua.
0: Mari silakan.
2: Siapa?
0: Ayo agak cepat supaya waktunya bisa. Nggak mau jika tanya, suaranya lagi ini.
1: Saya mana?
0: Boleh silakan Bunda lanjut. Lagu kedua tak?
1: Base Nandong.
0: Base Nandong.
1: Sini video. Sudah. Oh ya,
0: Base Nandong. Yang mana ini Bundaku?
1: Yang ceweknya ini. Video kak.
0: Base Nandong. Oke.
1: Yang cewek. Iya, oke.

0: sama-sama bundaku. Kita lanjut lagi untuk penyanyi berikutnya. Mari silakan Ohoy. Iya. Yang mana kelong tak bundaku?
1: Tiga malam.
0: Oh tiga malam. Oke. Menyambut apa namanya kemerdekaan Republik Indonesia ya. Besok ke 81 Tuhan izinkan. Kita merayakannya. Habis ini kita mau dengar suaranya Ayahanda Dayang Rupa ya. Sama Abang Alwi juga lagu kedua ya. Abang Alwi siapa lagi?
1: Alwi.
0: Oke. Tiga malamku. Aduh ini lagu luar biasa sekali. Harus menyanyi ya. Harus menyanyi. Kalau sudah masuk di studio perempat harus menyanyi. Oke. Bundaku, Tabe, silakan. Siapa-siapa, mungkin siapa tahu ada yang kita lupa tadi kita mau sapa.
1: Ya, semua-semuanya nih. Iya. Besok mau dirayakan
0: kemerdekaan kita.
1: Kemerdekaan kita.
2: Besok lah, besok aja.
0: Iya. Oh iya, saya datang besok.
1: Republik Indonesia. 17 Agustus.
0: Iya. Tiga malam ya.
1: Oke.
0: Okay.

0: Sì.
1: Sapa-sapa magi dulu, sapa kita mau sapa.
0: Oke. Okay. Baru kali ini mungkin saya mau bawa akan coba lagi. Tukar dari sebuah hati.
1: Oh.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Oke, terima kasih ayah dan aku bunda. Mari silahkan. Ayo.
2: Masih boleh kan?
1: Boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Sakit jadi ya.
1: Sehat.
2: Amin.
3: Ya Nanda.
1: Oke. Mau
3: Korea,
1: Kokoromotomo.
3: Apa bisa?
1: Kita lagu ini, lagu mungkin lagu perjuangan boleh? Ada lagu perjuangan mungkin mau dinyanyikan atau apa
3: Nusantara.
1: Lagu? Iya, lagu Nusantara boleh.
3: Oh, Nusantara.
1: Oh, Nusantara. Oke. La la la la la la la la la la. Nusantara itu ya.
3: Bukan itu.
1: Yang mana
3: Nusantara
1: itu?
3: Ya, Jamal Mirdad.
1: Oh, Nusantara Jamal Mirdad. Oke. Okay.
3: Tapi nada wanita.
1: Iya. Oke. Okay. Mari kita lihat. Oke, okay, Nusantaraku.
3: Ini lagu untuk lagu 17 Agustus.
1: Oh, okay.
3: Tapi ini baru 16 Agustus.

0: Ki, mari silakan. Iya, sehat-sehat Ki. Boleh. Agak kelong tak? Ayah handaku, lagu apa ini?
1: Landu, boleh. Anu, lagu pop bisa?
0: Boleh, boleh, ya, boleh.
1: Tak pernah jujur.
0: Oh, tak pernah jujur. Tak pernah jujur. Oke. Tapi aduh.
1: Naik lagi.
0: Oh, tunggu. Naik lagi. Iya. Yang mana ini? Oh, ini.
1: Bukan.
0: Oke.
1: Ada lagi, ada. Ada lagi, oh. Naik lagi. Mana itu?
0: Yang mana ini?
1: Ada canda.
0: Iya, coba kita cari pelan-pelan dulu.
1: Iya.
0: Oke. Tak pernah jujur.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.

sama-sama ayandaku. Oke, sahabat budaya, Richard pamit. Kita ke Perombak Jakarta. Nanti balik lagi di jam 3 sore nanti.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.
2: Nusantara Siang masih bersama Anda.

KB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16, durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya Becak Makassar. Becak Makassar masih dapat ditemui di Kota Makassar meskipun kini harus bersaing dengan berbagai pilihan transportasi modern. Salah satu kawasan yang masih cukup untuk menemukan becak adalah di sepanjang Jalan Sulawesi yang menjadi salah satu bagian dari aktivitas masyarakat Kota Makassar. Bagi sebagian warga, becak tetap menjadi pilihan karena dapat menjangkau jalan-jalan dan kawasan yang lebih sempit. Keberadaannya juga menjadi gambaran kehidupan para pengayuh becak yang masih menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Di tengah perkembangan transportasi, becak tetap bertahan sebagai salah satu bagian dari wajah dan Kota Makassar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya, dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi raja di gua.
1: Balak Lompoa berada di Kelurahan Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan.
0: Balak Lompoa itu adalah bekas istana Kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imangi-Mangi Dematutu Sultan Tahir Muhyibuddin Tumenanga Risunggu Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana Kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui Perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhyibuddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Khawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoa ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah kalebala, ruang tengah. Dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan pamakang, dan yang ruang bawah itu disebut dengan pasiringan. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar, yang sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar.
1: Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari Istana Kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, Imangi Mangingi Daimatutu, pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoa yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari Kerajaan Goa.
0: Istana Balak Lompoa itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoa. Salokoa itu merupakan mahkota Kerajaan Goa yang ada sejak pada masa Raja Goa pertama, Tumanurung Bainea, yang memiliki berat sekitar 1768 gram, yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris Tata Rapang. Keris Tata Rapang itu adalah keris pemberian dari Kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya Sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya Kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya Poto Jangat Jangaya. Poto Jangat Jangaya itu adalah gelang yang berpasangan yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan Laklang Sipue atau payung separuh dari Kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji Kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, Inainai Anjuju Mi Salokoa, Ampasapi Ki Sudanga, Ambarai Cindea, Ia Mi Antu Karen Nuri Goa, Sombai Karen Nuri Goa. Artinya, barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudanga di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya, itulah yang menjadi raja di goa. Sembahlah rajamu di goa. Artinya patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di goa.
1: Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun acara kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan Salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, Itumanurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa.
0: Tradisi turun-temurun itu berupa acara kalompoang, yaitu pencucian pusaka Kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Ammolon Tedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana. Yang kedua itu namanya Alleka Jekne, atau mengambil air dari bungung Lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya.
1: Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan.
0: Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara, dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kerajaan Goa ini.
1: Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja.
2: Mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.

0: Kekayaan budaya Sulawesi Selatan dapat dilihat dari banyaknya rumah adat. Bukan hanya sekedar bangunan, rumah adat Sulawesi Selatan punya banyak makna dan filosofi. Balak adalah rumah adat suku Makassar, Sulawesi Selatan. Dahulu, rumah adat ini identik dengan rumah para bangsawan. Karakteristik bangunannya berbentuk panggung, dan dulunya rumah adat ini juga menggunakan atap yang terbuat dari bahan-bahan alam seperti rumbia atau nipa. Namun seiring perkembangan zaman, atap yang digunakan adalah seng atau genteng yang terbuat dari tanah liat. Rumah adat Makassar menyerupai anatomi tubuh manusia dan menempati area persegi yang mereka percayai sebagai alam semesta atau sulapa-apa.
1: Kalau kita lihat ya, rumah buat orang Makassar bukan saja sebagai rumah untuk istirahat, tapi sebetulnya itu multidimensi. Makanya di rumah-rumah adat itu tiga bagian besar. Yang pertama itu di bagian atas itu namanya pamakang. Pamakang itu sebetulnya tempat menyimpan apakah itu padi, apa barang-barang berharga. Kemudian di bagian tengah itu ialah tempat istirahat, tempat tidur, malam. Kemudian di bawah itu siring. Siring fungsinya adalah untuk ternak.
0: Sebagai pemerhati budaya,

0: Profesor Aminuddin Saleh SHMH dan juga sebagai Ketua Dewan Pakar Keraton Guru Besar dari Hukum Adat Unhas, Profesor Aminuddin Saleh Karempatoto membangun rumah adat Makassar di pemukiman tempat tinggalnya dengan memberikan nama Kompleks Barakaka Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Takalar. Bukan hanya menjadi tujuan utama sebagai tempat istirahat, tapi rumah memiliki berbagai makna dan filosofis.
1: Rumah itu pada umumnya kan terbuat dari kayu dan bambu. Cuma ada satu yang mendasar sekali, ialah bahwa terutama di rumah-rumah adat itu yang tidak boleh hilang itu ada anyaman bambu, namanya walasuji. Pada setiap rumah adat itu wajib punya itu, karena itu makna filosofis, syarat dengan makna filosofis. Secara singkat saya katakan bahwa walasuji itu filosofi apa kasulapa. Pada waktu dunia ini sangat kacau sekali, maka yang di atas itu namanya Datu Patoto Tupalandroy itu mengutus orang ke bawah dan membawa itu. Kenapa dunia ini kacau? Ialah karena tidak ada kejujuran pada waktu itu. Kemudian tidak ada keberanian. Kemudian tidak ada orang merasa suka meminta-minta karena tidak ada perasaan kaya, berani, jujur, kaya, cerdas. Itu yang hilang. Sehingga waktu utusan Tuhan itu datang, dia bawa itu barang, apakah sulapat, dia tebar itu ke atas permukaan bumi, tiba-tiba menjadi aman. Jadi dalam satu kampung itu yang punya timba sela itu 5 timba selanya. Kemudian turun kepada bangsawan. Kemudian yang ketiga itu bangsawan itu mestinya punya 4. Tetapi sekarang ini bangsawan itu sisa 3. Itu ada latar belakang historisnya. Kenapa sisa 3 itu timba selanya? Ialah karena pada waktu anaknya Raja Goa itu dipinang oleh Syekh Yusuf, itu dasar untuk meminang anak raja itu harus memiliki 4. Pertama ialah berani, kaya, cerdas dan jujur. Tetapi pada waktu itu Syekh Yusuf pada waktu dipinang itu Denisanga, ini Syekh Yusuf ini tidak kaya. Tetapi kenapa bisa diterima sebagai meminang anaknya raja? Karena kecerdasannya luar biasa.
0: Rumah adalah tempat penyelenggara kehidupan dan penghidupan bagi setiap orang. Rumah dianggap sebagai kebutuhan dasar dengan fungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Ada beragam makna rumah bagi setiap penghuninya, dan makna rumah yang berbeda akan menghasilkan perlakuan yang berbeda pula terhadap rumah.
1: Itu rumah orang tua saya itu dibangun tahun 1936. Akhirnya setelah 3 kali pindah saya tempatkan sekarang, bikin kembali, dan alhamdulillah itu bahan-bahannya 90% masih itu. Kemudian di samping rumah adat itu saya sebut dengan Balak Barakaka. Di Balak Barakaka itu biasanya rumah-rumah bangsawan. Kemudian sampingnya itu saya bikin Baruga. Baruga itu biasanya untuk bangunan pendamping pada saat biasanya ada pesta dan sebagainya. Kemudian ada namanya barung-barung, rumah sederhana. Saya justru mendapat kemudahan sekali karena ternyata pada zaman sekarang ini sudah kurang orang mau bikin, mau punya rumah adat seperti itu. Sehingga dia rombak itu rumahnya dan saya beli itu kayu ulin, kayu sapu yang sudah puluhan tahun bahkan ada yang ratusan tahun itu, anti rayap dan bahkan tidak tersulut api itu begitu kuatnya. Itu saya bangun kembali dan saya bikin itu satu kompleks. Jadi ada rumah induknya, rumah Barakaka itu, kemudian ada Baruga, kemudian saya bikin barung-barung. Barung-barung itu adalah rumah sederhana buat orang Makassar. Barung-barung itu biasanya ditempati dulu bangsawan itu punya biasa pekerja. Itu kenapa kita lebih suka membuat seperti baruga. Kalau kita kasih kawin, rata-rata kita kan bikin baruga untuk tempat apa, silih, siraman. Kenapa kita tidak kembali kepada model baruga yang khas Makassar, yang punya timba sela, punya walasuji, punya tangga, tangga khusus itu tangga khusus dari bambu. Itu lambu itu punya makna simbolik. Bambu itu kan lurus. Yang kedua ialah pengakarannya itu sangat kuat sehingga jarang sekali bambu itu kena badai dan tumbang. Yang ketiga ialah bambu sangat menjernihkan air yang ada di sekitarnya. Dan itu kenapa kita tidak bikin yang seperti itu kalau ada misalnya perkawinan anak-anak kita kawin atau sunatan atau apa kita bikin. Cuma ada kesan bahwa mulai orang tidak suka itu, lebih suka rumah batu. Saya pikir anggapan keliru bahwa itu tidak modern. Ya. Saya pikir ini lebih modern karena punya makna filosofis sehingga setiap kita berkunjung itu kita lihat, wah kita sebagai orang Makassar, rumah balak baraka kadigalesung itu sebetulnya peruntukannya itu terutama untuk anak dan cucu saya. Ya. Jadi kalau belakangan ada yang tanya kamu orang apa? Saya orang Galesong. Cucu saya bisa mengatakan saya orang Galesong. Ada rumah adat saya di Galesong.
2: Betul.
1: Dan alhamdulillah di saya fungsikan kembali seperti apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Ialah bahwa di kompleks Malak Baraka Kari Galesong itu saya jadikan untuk seperti di Baruga itu untuk pertemuan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian saya jadikan juga ajang untuk mendidik anak-anak muda, anak-anak kecil itu untuk pendidikan yang paling mendasar soal kejujuran misalnya. Dan itu saya jadikan sarana yang saya pikir efektif.
0: Dalam membangun rumah adat juga diperhatikan arah rumah berdasarkan arah mata angin dan sinar matahari. Agar rumah adat tersebut menjadi rumah yang sehat, keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tata letak ruang dalam rumah adat juga memiliki makna dan nilai luhur yang paling mendasar adalah nilai kejujuran sebagai pedoman hidup.

0: Karena perombat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, nasi jinggo adalah makanan siap saji khas Bali berukuran porsi kecil yang dikemas dalam daun pisang. Hidangan ini umumnya dijual seharga Rp5.000 hingga Rp10.000 per bungkus dan berisi nasi putih atau kuning, suwiran ayam, mie goreng, kering tempe, serundeng, serta sambal super pedas.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan, bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Sedang sekali saya hari ini ada Ibu Nur Intan di samping saya, sahabat budaya. Topiknya hari ini, apakah di tempatnya itu mengadakan upacara bendera besok ya, tepatnya 17 Agustus 2026. Kalau iya, apa sih bajunya gitu ya. Oke lah, baik sahabat budaya, kan biasa tuh seragam ya upacara orang, ada baju warna merah, terus celananya putih begitu ya. Boleh, nanti saya akan terima telepon di 0811-400-9250. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu ada satu kelong yang ingin didengar oleh Ibu Nurintan di Takalar. Tapi sekarang ada di studio, ada kelang dari Ike Nurjanah dengan judulnya Senyum dan Hatimu. Saat lagi ya saya akan terima telepon sahabat budaya, jangan kemana-mana. Anak ketinggalan, anak ketinggalan, anak ketinggalan.

0: Baik, sahabat Dunia, di mana saja berada, saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Besok upacara atau tidak ya, sahabat budaya? Kita coba dulu. Assalamualaikum, Sirina Pace. Halo. Iya, mana suaranya? Iya, Sirina Pace. Waalaikumsalam.
1: Sirina. Senandung lirik lagu Na Perom Pace.
0: Iya, tahu Nur ya? Iya. Siapa ini? Nur Dimaros. Siapa?
1: Dengan Risma di Makassar.
0: Ah?
1: Dengan Risma di Makassar.
0: Risma di Makassar?
1: Iya.
0: Kapan, kayak suaranya Nur di Maros?
1: Ini kami memang sama sepupu tuh.
0: Sepupu? Ah, Nur ini di Maros, bukan Nisma.
2: Tidak ada di Maros, ada di Bima. Kami ada di Bima, sama Iwan, ada di Bima.
0: Oh, Dima, di Bima. Oh, jadi triparti nih, pantas. Oke lah. Siapa? Nih, siapa nama tak?
2: Risma. Iwan Putra Bima.
0: Risma. Oh, Risma dengan Iwan. Oke deh. Oke lah. Risma, boleh tahu besok ini ada upacara tidak di lingkungan tak? Upacara bendera.
1: Upacara.
0: Upacara. Pakai baju apa? Pakai baju apa?
1: Seragam
0: apa? Seragam warna apa?
1: Warna putih.
0: Warna putih. Merah. Oke. Baiklah. Mau dengar kelong apa? Isa belum baca kelongnya ya. Air tunggu dulu. Lagunya. Air bunga luka dompet kosong.
1: Air bunga.
0: Air bunga. Air bunga. Oke. Baiklah. Oke,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Triparti nih, Nur sama siapa itu yang di NTB? Iya. Oh, bahasa Bima. Iya, Di. Nanti Pibudi. Oke deh. Baiklah, kita terima penelpon berikutnya. 0811 400 9250. Halo. Maaf. Ada penelpon. Assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Iya, halo.
0: Iya, Sirina Pace.
3: Senandung.
0: Apa tuh? Senandung lirik lagu Na Perom Pace.
3: Senandung lagu Na Perom Pace.
0: Senandung lirik, ih.
3: Senandung lirik lagunya Perom Pace. Laguna ya?
0: Iyalah, indah.
3: Ika tidak ditahu, Kika.
0: Kenapa pakai baru pakai WA? Ide, tahu.
3: Tidak bisa ketembus.
0: Bisa itu tadi Iris. Tunggu dulu, itu suaranya Nur dia di Maros ya, indah ya. Kayaknya.
3: Memang kalau itu Bima Putri, siapa namanya Kak?
0: Bima Putri Putra Anu.
3: Bima Putra itu memang pasangannya itu sama Kak Nur.
0: Oh, begitu. Saya kira Angga Prasetya di Goa. Oh,
3: bukan, tahu Angga Prasetya ini Kak cantik.
0: Begitu. Ini makanya saya bilang Nur di Maros. Kenapa bisa?
3: Karena habis kesakit tahu Kak.
0: Oh, itu. Jadi ganti nama.
3: Enggak tahu, Bi. Karena memang dulu nama enggak tahu deh. Maaf, mohon maaf saya juga nanti dibilang Kak Sota.
0: Tapi memang suaranya Nur di Maros.
3: Iya, mirip Kak, tapi Jangki juga tahu Kak. Tahu, siapa tahu suara dia mirip.
0: Tidak memang tong. Masa suaraku mau ganti nama kalau potong kambing Kak? Iya.
3: Yang jelasnya bukan suaraku yang mirip sama Kak Anti dan Teh.
0: Tidak deh memang. Karena orang saya sudah selalu ya sering bergabung, pasti ku tahu sih suara.
3: Iya, banget. Betul Kak. Kayak tuh kayak tuh itu pensta kok. Kalau masuk ke semua di RRI terus salah sebut ke penyiar itu berarti dia tidak ini. Karena saya itu biar bagaimana saya tahu ini Kak Anti, Kak Dewi, Kak Unun Dembaji, terus Kak Riang, Kak Ruslan, Kak Rida. Pokoknya saya tahu semua.
0: Iya, karena pendengar setia kan.
3: Kayak Nur dari 2000 juga. Dari 2000 segi ke bawah.
0: Iya, kayak Indah juga kan bergabung. Biar bagaimanapun saya tahu suara.
3: Iya betul, saya tidak pernah nak Kak dengar Ki. Dari Sabang sampai Merauke saya tidak pernah ganti-ganti nama.
0: Iya, cocok.
3: Karena takut Kak saya potong kambing mahal Ki.
0: Ini mah tadi toh pas bersuara Ki, walaupun kita tidak pakai ini. Iya. Tidak ada namanya pun saya tahu Ji. Oh
3: ya. Ya betul. Tapi mohon maaf ya, WA aku baru kali ini. Besok-besok enggak nih.
0: Oh iya. Ku save mi pale deh.
3: Ini Kak di dokol sebentar.
0: tadi lagunya apa namanya itu, ku lupa iki.
3: yang pertama bunga. Kita sebut
0: air bunga, air bunga
3: Rita ya, Sugiarto. Iya itu, baru kita sebut itu dia minta.
0: Ah iya, paling saya belum sebut lagi nyadi lagu yang lain di.
3: Baru satu kita sebut, nggak mungkin saya pilih lagi itu.
0: Iya cocok. Misal sebetulnya luka, dompet kosong, iya.
3: Ah itu mah dompet kosong, kebetulan kosong dompetku.
0: Astagfirullah.
3: Makanya baru mau disebut tadi bawa air bunga terus dompet belah pas di dompet kosong itu nasi bu kata anti tembus ke ada mana duit aku.
0: Kau tahu dompet kosong?
3: Iyalah karena tidak ada dompet yang lain selain kalau di lagu itu dompet kosong kak. Makanya kalau mau ki bertanya sama saya lagu dangdut atau Bugis tanya mak kecuali lagu Makassar dengan pop saya kurang tahu.
0: Kentara di. Oke okay, kalau gitu. Di tempat okay. Nanti ada upacara bendera tidak di Kunganta?
3: Pastilah ada upacara besok.
0: Di bukan, atas di lapangan. Bukan di kantor nah, bukan di kantor di lingkungan oh. Itu, lingkungan.
3: Kalau di lingkungan kayaknya di ada semua di kelurahan kah ada, atau ya, ada. Di ini. Ada kalau di lon tidak itu jika kuliah. Karena ada memang di situ dipasang kuliah kak di atas. Kalau di kantor ya pastinya mi kita kan semuanya di kantor bupati kak toh. Dan ini terus bulannya itu kita lagi ini juga ke kantor gitu kak. Dan pakaiannya tetap di seperti ini. Kecuali kak kalau masyarakat itu pakai yang adat gitu kan.
0: Iya.
3: Oke lah gitu.
0: Kalau gitu mau dengar kelong dompet kosong
3: sudah,
0: tadi.
3: Mika.
0: Dompet kosong toh. Selamat berdompet kosong.
3: Memang kak kosong dompetku pertengahan bulan ini 17 Mei besok sedikit mami sing gaji berteduh habis mi.
0: Iya tahu. Oke lah
3: kalau paling gitu. Kakak sehat Nanda. Selalu nah, sehat selalu. Tetap semangat kakak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kan bisa merdeka ya. Iya tahu. Oke. Kita terima penelpon berikutnya 0811-400-9250. Siapa lagi yang bergabung? Iya Ibu, Ibu Nurintan mau pulang sahabat budaya. Hati-hati di jalan Bunda. Semoga sampai ki di rumah dengan selamat ya. Iya hati-hati ki. Baranta. Iya oke Ibu Nurintan pamit sahabat budaya. Kita coba terima lagi penelpon berikutnya. Susahnya menerima WA. Anu banyak menelpon begitu ya. Baiklah kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Assalamualaikum. Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu na perempat ya.
0: Oke deh Ibu Sri Sinta di Minasaupa. Ibu Sri Sinta boleh tahu kalau Ibu Sri Sinta sendiri itu di lingkungannya nanti ada upacara bendera tidak ya besok ya?
4: Di kelurahan ya.
0: Kelurahan ada? Pakai baju apa? Iya, seragam. Seragam apa?
4: Kelurahan Minasaupa.
0: Bajunya warna apa?
4: Baju merah putih.
0: Oh iya tau. Jadi atasnya merah bawahnya putih?
4: Iya.
0: Oh begitu. Oke deh baiklah. Terus nah,
4: tadi, tadi jalan paginya. Segera jalan paginya cuma ibu.
0: Oh tadi.
4: Minasaupa iya.
0: Oke.
4: Di seragam anu. Apa Minasaupa tadi jalan pagi. Jalan pagi.
0: Oke baiklah. Nah ikutan kelong apa? Air bunga dompet kosong yang mana Bu?
4: Dompet kosong.
0: Sama ya nasibnya Indah ya.
4: Iya, makasih.
0: Makasih Bu. Iya, merdeka juga. Terima kasih untuk Ibu Sri Sinta di Minasaupa. Oke. Baik, saya coba terima telepon berikutnya 0811-400-9250 ada Pak Marsuki Telkomas. Assalamualaikum Pak Marsuki. Sirin apa, Cek?
5: Waalaikumsalam. Sirin apa, Cek?
0: Ya.
5: Senandung lirik laguna perompak ces.
0: Iya tahu.
5: Jadi lagunya lagu ikut.
0: Ikutan yang mana? Air bunga, dompet kosong, dompet kosong.
5: Kalau aku lebih baik memilih dompet yang kosong daripada pikiran yang kosong.
0: Oh iya. Cocok, setuju.
5: Cocok.
0: Gitu ya. Oke. Okay. Jadi Bapak boleh tahu apa? Kegiatannya besok itu ada upacara bendera terus pakai seragam.
5: Di sini gitu. Ada upacara bendera yang sudah merupakan tradisi tapi dia komunitas warga.
0: Oh iya, warga
5: ada
0: setempat.
5: Ada tiga warga Telkomas tergabung dalam 3 RW.
0: Oh, putus. Mohon maaf Pak, terputus komunikasi kita. Boleh di chat saja ya. Oke deh. Ada bergabung kembali. Iya. Iya Pak, dilanjutkan Pak Marsuki.
5: Iya, ya, silakan. Satu menit.
0: Iya.
5: Jadi diimbau pakai pakaian adat.
0: Iya.
5: Iya. tapi tidak ada pegangan adatku.
0: Ai pakai miki songkerca toh ini pakai adat ji. Iya toh?
5: Jadi pakai nuansa merah putih saja. Uh-uh. Yang penting hatinya tetap merah putih. Negara yeah. Kesatuan Republik Indonesia.
0: Oh, yeah.
5: Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya merdeka. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Marsuki Yusuf sudah bergabung di siang menjelang sore hari ini. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita dengarkan dulu ya. Dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Sabda, ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita tentang besok itu upacara di lingkungan tak terus pakai seragam apa begitu ya. Di Sirina Pace tentunya perbincangan kita siang. Sudah sore Midentene. Oke, baik, kita ke penelpon berikutnya 08 11 400 9250. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung yeah. Lirik Laguna From Paces.
0: Oke, dengan Radin.
1: Pak Jangkis.
0: Oh, Pak Jangkis. Radin misalnya. Pak Jangkis, kalau boleh tahu di lingkungan tuh besok kita ada upacara bendera, terus pakai baju apa seragamnya?
1: Putih
0: merah?
1: Merah putih.
0: Merah putih. Bajunya putih, celananya merah.
1: Ya, betul.
0: Oke, baiklah. Terus ada upacara memang di sana besok?
1: Ya, ada.
0: Jam berapa upacaranya, Pak, dimulai?
1: Jam 7.
0: Jam 7 pagi? Sama di kantorku. Oke lah, baiklah. Oke lah, ngapain kita mendengar Diam-Diam Cemburu, Ica Tisnawati, Sohiba, Roma Irama di simpang jalan?
1: Sohiba,
0: Roma Irama. Oke, baiklah.
1: Oke. Okay.
0: Saya putarkan gelangnya sebentar, Pak ya. Makasih.
1: Sehat selalu, Ki.
0: Kita juga, Pak. Oke, Pak Jangkis sudah bergabung di sore hari ini, sahabat budaya 08 11 400 9250. Ada yang mau bergabung? Telepon biasa. Oke. Siapa lagi bergabung? Aduh, WA susah ya. Teleponnya masuk tapi kalau diangkat putus, Ki. Oke, telepon biasa juga dulu kita terima. Assalamualaikum, Sirina Pace. Oh, putus. Kenapa putus? Oke, baiklah. Assalamualaikum. Putus, Ki Paradin. Yang lain. 08 11 400 9250. Kembali sama Pak Radin di Bantimurong. Assalamualaikum Pak Radin, Sirin apa cek?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Senandung lirik Laguna From Paces.
0: Oke deh, Pak Radin. Tadi Pak Jangkis itu alamatnya di mana, Pak Radin? Pak Jangkis di mana tadi alamatnya, di?
2: Pangkep.
0: Pangkep. Kayak nggak tahu kika temannya juga.
2: jauh.
0: Oh jauh. Tapi kan fans pasti. Kalau fans pasti tahu ya Pak Radin ya. Oke lah, Pak Radin di tempatan nanti besok ada upacara bendera 17 Agustus.
2: Ada di anu itu di lapangan itu, lapangan Hombe sama Pakalu.
0: Oh, terus kita ikut.
2: Ada dua lapangan ini.
0: Ikut, Ki?
2: Tidak
0: seru. Terus ada bocoran pakai baju apa mereka pas upacara?
2: Paling ada merah putih sama anak sekolah itu. Sekarang banyak berkemah ini sekarang ini anak sekolah ini.
0: Oke.
2: Pertandingan dia anak sekolah itu.
0: Oh begitu. Oke.
2: Iya di lapangan ini.
0: Oh begitu tahu. Jadi besok upacara pas selesai kemah langsung upacara juga pagi.
2: Iya barangkali biasa ya. Upacara besok pagi pukul 7. Nanti malam barangkali. Terima hadiah, ada cara lagi sih. Terima hadiah di dana sekolah ya.
0: Begitu, oke.
2: Iya, nanti malam. Malam, ya, besok malam lah ya.
0: Oke, Pak Radit mau dengar gelang apa, Ki? Diam-diam cemburu, Cetis Nawati, di simpang jalan, Ines Sintia.
2: Ada Evita Mala kah lagunya?
0: Evita Mala, tunggu saya carikan kidul. Nah, Evita Mala, semoga ada, Pak. Nah, sebentar, nah. Evita Mala tidak ada, Pak.
2: Nih.
0: Saya carikan kidul, ucapkan dulu lagu-lagunya, nah saya bacakan, Ki. Diam-diam cemburu di samping di simpang jalan seperti apa? Semua untukmu, Cica kopi susu nih Natalia.
2: Itu anu Cica Mukhtar.
0: Ma Cica Mukhtar. Oke. Okay. Baiklah. Terima kasih ya, Pak.
2: Iya, terima kasih
0: dan nenek. Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Iya, Pak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin di Bantimur. Ya, kita akan penelpon berikutnya yang mau ikutan dua kelong ada Sohiba, Roma Irama, semua untukmu, Ma Cica Mukhtar. 08 11 400 9250.

0: kita akan menelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirena Pace.
1: Waalaikumsalam. Senandul lirik Laguna Perompat, Ces.
0: Iya, tahu. Apa kabar, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat, Ki?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baiklah. Bu, kalau boleh tahu, besok kita ada upacara bendera. Ikut, Ki?
1: Ada di masjid. Tahun diadakan di situ.
0: Oh, iya. Terus pakai seragam apa kira-kira yang kita tahu?
1: Merah putih.
0: Merah putih.
1: Yaitu. Iya. Kalau orang pensiunan biasa pakai bajuan itu.
0: Baju adat.
1: Batik.
0: Oh begitu. Ibu pakai baju,
1: iya,
0: apa?
1: Iya. Anak bola merah putih juga.
0: Kita ikut tidak besok?
1: Biasa ikut, Kak. Tapi besok ikut, Kak, ini baru pulang, baru ke Pantai Biru.
0: Hebat sekali. Semangat ke Pantai Biru besok, ya.
1: Iya, datang jadi besok.
0: Masuk malam, Kak, Ibu.
1: Kalau sudah ke siaran,
0: Kak. Iya, besok masuk malam, Kak Bella. Mau, Kak, tapi deh, tidak ada tidurku nanti, kodong, tak dodo, Kak, nanti.
1: Masuk malam, Kak, baru tidak ada istirahatnya kalau siang.
0: Iya, nanti tak dodo, Kak, pandu, kelontar, tak bulintang, Kak, lagi di bawah meja nanti, gaung, kan. Oke, okay. Ibu, yeah. Mau ikut kelong apa?
1: Selalu,
0: ikut dodonya, yeah. Kelongnya, ya.
1: Ikut nih, okay. Semua untukmu.
0: Iya, tahu. Oke, okay, deh. Makasih ya, Ibu, ya.
1: Kelong itu dari Tanik Makmur.
0: Oh, begitu. Oke. Okay. Makasih, yeah. Ya, Ibu, ya.
1: Makasih.
0: Iya, Bu. Oke, okay. Ibu Harsina sudah bergabung sahabat budaya. Satu penelpon lagi ya, Dendene. Oke. Okay. Oke, okay, satu penelpon. Kita coba terima dulu di 0811-409-250. Oke, okay, assalamualaikum, Sirina Pace. Ya, Sirina Pace, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, Sirina Pace.
2: Senandul lirik Laguna Perompat, Ces.
0: Iya, nama tak?
2: Bagaimana apa ingat?
0: Siapa nama Ata?
2: Densaro.
0: Densaro.
2: Iya.
0: Densaro itu di mana tuh?
2: Laguna enggak satu janda.
0: Ah, tidak ada lagu satu janda. Sembarang tong kita. Nia, nia, tena. Tena. Apa?
2: Nah, bilang temang kita.
0: Apa?
2: Biar garis, biar janda yang penting gadis.
0: Nggak ada janda kerasa gadis, dari mana?
2: daripada garis rasa janda.
0: Sama, Ji. Kenapa? Coba sih kita. Kenapa? Di mana ki Densaro, Di? Densaro?
2: Di Goa.
0: Di Goa, Ki?
2: Siapa ya kecamatan bunganya?
0: Jauh na itu tempat tadi?
2: Di jauh. Bilai.
0: Oh begitu. Oke. Okay, terus saya mau tahu dulu. Kita itu besok upacara bendera tidak?
2: Iya, upacara di Sapaya.
0: Di kelurahan.
2: Karena kan di pedesaan Mantan.
0: Oh ya, pedesaan Mantan. Iyo, terus?
2: Pernah lumpuna Sapaya.
0: Oh, pernah lumpuna Sapaya. Terus jam berapa upacaranya?
2: Jam 7 mulai.
0: Jam 7?
2: Kasari bang tadi jadi tetir ini minyak mulai.
0: Oh, panas, Di. Cepat, Di. Jam berapa panas matahari? Biasa jam setengah sembilan.
2: Iya, ini tonton lalu tuh, jaya anak pingsan, kalau belum mulai.
0: Kita pingsan tidak kita?
2: Tidak, Ji.
0: Tidak, Ji.
2: Anak-anak gak jangan pakai manja tuh.
0: Oh, oke, okay, Ma.
2: Iya, di setahun rasi pusken sama setentang, Ma.
0: Oh, begitu. Oke.
2: Okay, kalau belum mulai, jadi jatuh pingsan.
0: Oh, ada begitu. Saya kira kita yang jatuh pingsan. Bikin malu itu. Ikutan kelana sohiba semua.
2: Nah.
0: Kenapa?
2: Gak ada janda.
0: Tidak ada lagi gadis yang janda. Sama rentung kita. Keluar ini dari jalur, eh. Dan seru, Kak.
2: Tena ini ya, Pak. Nanya putar lagi.
0: Tena, kalau tidak ada di kalau tidak ada di playlist, tidak bisa diputarkan, Ki.
2: Tena apa nama antaman Ibu Lina?
0: Ibu Lina, Tena, Pak.
2: Tena, Pak.
0: Si Ibu Ikapang. Sibuk kapan?
2: Tindrai.
0: Sibuk ki upacara lomba tarik. Lomba balap
2: tarik
0: karung. Balap karung.
2: Pore nanti mau tarik tambang pina poso.
0: Mau na to ai. Mau na.
2: Cuma tak melinta.
0: Kaki tak ada yang tahan itu kalau tak melinta.
2: Nek kiri orang tu. Kupasangi perempuan sama laki-laki.
0: Iya.
2: Baru laki ras tu kupasangi pelawat kulepas ki.
0: Ya.
2: Ini.
0: Tak melinta ki.
2: Tak melinta.
0: Berdosa ki. Tidak bagus itu siwat-siwat begitu. Tapi bikin orang tak melintang sama Rana.
2: Katiran itu pertandingan jujur.
0: Masa? Kenapa bisa? Banyak
2: jekona.
0: Banyak jekona. Kenapa bisa bilang begitu, Ki? Tidak, jadi kalau lomba karung tidak jekong orang. Makan kerupuk lebih tidak jekong.
2: Tena pertandingan tidak jekon.
0: Sama bilang. Berarti pelakunya itu kita toh.
2: Ini memang ini.
0: Ay, suka jekon ini. Tua-tua suka jekon.
2: Gunanya kena puter kena gunanya lagu nang.
0: Lagu nang sohiba semua untukmu itu ji.
2: Ii puter lo saya.
0: Tena ada. Tidak ada dalam playlist. Melanggar keaturan itu eh.
2: Enggak pernah care ya.
0: Biar nih. Oke deh. Makasih nih, Pak.
2: Ya, oke. Sama sembayang.
0: Iya, sembayang.
2: Iya. Ya, kata pulang kena.
0: Iya, Pak.
2: Seluruh penyet dan pendengar sia-sirano.
0: Amin.
2: Semua bisa bahagia.
0: Amin. Iya. Oke. Makasih. Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Den Saro di gua. Terima kasih. Baik, sahabat budaya, saya akan melanjutkan untuk acara istirin apa Cek nanti sebentar. Selepas kita ikuti dulu kabar Nadi, terus saya juga menghadirkan dua kelong. Sebentar Sinam Pepi. Kita dengarkan dulu ini kabar Nadi perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
3: Kabar Nadi Pro 4.

0: Kabar Anda Prom pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, bepa janda atau dikenal juga sebagai kue janda adalah kue tradisional khas suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan yang memiliki ciri cita rasa manis, gurih dan bertekstur empuk. Maksud kami bertekstur empuk. Kata bepa dalam bahasa Bugis berarti kue.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik, kita masih bersama di Sirena Pace, Senandung Lirik Laguna Prambatce. Assalamualaikum, Sirena Pace.
1: Waalaikumsalam. Iya. Senandung Lirik Laguna Prambat.
0: Ces. Ces. Mana cesnya? Cesnya Ces. Orang tua.
1: Ces.
0: Ces.
1: Nama Ces. Baru muncul ya,
0: Dede. Masa.
1: Hampir mampir sasa menunggu terus.
0: Hari Minggu itu tukaran Kak Bella. Hari apa aku bilang itu hari Senin ya? Hari apa aku bilang?
1: Bentek yang mahal sekali menyiar.
0: Mahal? Menyiar terus kok Gang?
1: Ini bukan acara hiburan Gang.
0: Oh iya di dialog ya. Betul juga sih.
1: Lama aku menunggu sama tiga serangkai.
0: Gabung Mikito.
1: Opa mau diumin, tapi kami apa ini?
0: Gabung Mikito, biar itu acara bari bahasa atau apa gabung ki, codok-codok ki juga.
1: Kalau pagi nggak bisa bergabung deh Cene, karena banyak pekerjaan.
0: Kalau pagi nggak bisa bergabung deh Cene, tidak tahu kak jawab topik tak, begitu Mi?
1: Bukan, banyak pekerjaan kalau pagi.
0: Pekerjaan itu toh 5 menit ki, menelpon ki, sudah selesai Mi? Nggak lama sih. Sudah tembus apa? Banyak juga tembus sembar. Lebih susah tuh ini acara Sirena Pace. Ih, kesian deh.
1: Kenapa tadi tuh perompak menghilang siarannya?
0: Jam berapa?
1: Itu yang tadi masuk Indah dan Mbah Haji.
0: Indah dan Mbah Haji?
1: Sempat menghilang berapa kali.
0: Oh begitu. Iko dong. Kak mengudara jiku dengan telingaku.
1: Masuk paradik, hilang lagi.
0: Hilang lagi? Anu banyak guntur datang. Guntur uang.
1: Baru juga bagus dan kami lancar.
0: Ini sekarang. Iya, dia mungkin cuaca Pak Di atau pengaruh apa. Dan
1: kenapa gitu. Kalau dentir menyiar banyak gangguannya?
0: Banyak setan dah.
1: Begitulah kalau penyiar mahal Di, banyak idolanya.
0: Tidak tonji seorang dan. Orang tua.
1: Penyiar favorit.
0: Orang tua, kalau boleh tahu toh? Biasa kita upacara di Lumkuhan tak?
1: Tidak ada di sini. Di Kota Maros tidak ada.
0: Oh.
1: Di sini kan desa, tidak ada.
0: Oh, tidak ada di?
1: Desa terpencil.
0: Kesian deh lo.
1: Kesian deh lo. Katakan lo.
0: Tidak gitu, memang cocok gitu. Orang itu senang-senang kumpul sama-sama dengan teman-temannya atau upacara gitu.
1: Tidak ada di sini. Cuma kodok upacara di sama.
0: Iko dong, kasihan dah deh.
1: Apa lagu itu ini?
0: Lagu, belum kubacakan kidul nah.
1: Iya.
0: Diam-diam cemburu Ica Tisnawati, di simpang jalan Ines Sintia. Seperti apa Ike Nurjana, kopi susu Nita Thalia dan Krisna Mukti. Angin malam Imam S. Arifin, Purnama Merindu, Happy Asmara, Orang Biasa, Sul Anggara, Cinta dan Air Mata, Mus Mulyadi dan Ida Laila, Supir Taksi dan Gadis Desa, Iis Dahlia, Dewar,
1: yang Dewar itu tadi,
0: Amor.
1: Yang itu tadi, Cinta dan Air Mata.
0: Ya deh, kayak karaeng.
1: Ida Laila.
0: Oh, sukanya Ida Laila, karena cantik itu Ida Laila toh.
1: Sebenarnya saya mau minta lagunya Ice toh. Seandainya bisa ada duanya, putar ada duanya.
0: Ice satu Ji, diam-diam cemburu orang tua he. Tidak ada
1: itu, seandainya bisa diputar ada duanya.
0: Ada
1: lagunya Ice sama.
0: Jadi orang
1: tapi tidak mungkin toh.
0: Tidak mungkin lah orang pilih salah satu nah. Apa Ji?
1: Itu ganti pandai itu yang tadi Ice.
0: Sembar.
1: Diam-diam cemburu.
0: Oh, memang kita nah. Ganti-ganti lagi. Sandai dekat aku.
1: Kapan lagi menyiar Tene? Kapan lagi menyiar?
0: Kapan lagi menyiar?
1: Iya.
0: Tuh kelihatan dulu raster kena. Kalau tidak ini tidak besok toh, besok masuk malam Kak tanggal 17.
1: Besok malam?
0: Iya,
1: Kelon Tarong.
0: Iya,
1: cocok. Bukan berita hoax itu.
0: Kalau tidak tukaran, tidak hoax.
1: Dulu, dulu bilang malam Selasa.
0: Tukaran kagak.
1: Sampai-sampai Bambu Jogyo.
0: Kodong.
1: Sampai ke sekarang apa yang dari antikan apa? Marah.
0: Marah. Marah sama kita bukan marah sama saya.
1: Sama Rente dan Mojo.
0: Nah.
1: Iya kan tenang, okay. Itu pasti.
0: Iya. Yeah.
1: Yeah, saya tunggu dah. Malam besok malam.
0: Iya. Yeah, insya Allah.
1: Iya
0: yeah, insya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kari roster tak itu. Besok itu kodong dinas malam. Tapi biasa ada teman-teman minta tolong tukaran. Tukaran mikir kasihan. Iya. Enggak bohong nah. Enggak bohong. Oke. Okay. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum Sirina Pace. Halo. Sirina Pace. Assalamualaikum.
2: Halo. Tentu iya. Lirik lagu Napuram Pacet.
0: Iya, dengan siapa Ki?
2: Asri di Lotu, Lu Timur.
0: Nah, oh, Asri di Lu Timur. Oke deh. Baiklah, pertanyaannya di tempat tak itu ada upacara bendera tidak besok?
2: Enggak ada.
0: Oh, masa? Kenapa bisa?
2: Di kalau di rumah ya sudah lama, tapi kalau jalan di anu bisa jadi satukan di kecamatan.
0: Oh, disatukan kecamatan, tapi ada ya?
2: Iya.
0: Ada sih. Terus pakai baju seragam apa orang?
2: Hah?
0: Pakai seragam apa, warna apa maksudnya seragamnya? Untuk upacara?
2: Gimana?
0: Untuk upacara?
2: Putih.
0: Putih merah?
2: Iya.
0: Oke. Kita mau dengar kelong apa? Saya sudah baca tadi, ada beberapa Dewar Amor, Nur Halimah.
2: Lagu apa pilih Pak Asif ya?
0: Tadi toh pilih diam-diam cemburu, sebelumnya tuh di ini lagunya Cinta dan Air Mata. Itu tadi pilih. Sekarang diam-diam cemburu, sekarang Ice Trisnawati.
2: Cinta dan Air Mata.
0: Hei, Mus Mulyadi dan Ida Laila.
2: Iya.
0: Dia sudah pilih supaya, diam-diam.
2: Supaya yang mana kata sebenarnya yang pilih?
0: Pilih itu diam-diam cemburu, mau pilih dua-dua. Orang itu harus pilih satu.
2: Saya dipilih juga yang satunya itu.
0: Cinta dan Air Mata?
2: Iya. Yeah.
0: Supaya?
2: Supaya puas sih dengar nanti itu dua-duanya.
0: Bukan masalah puas, karena kita juga suka. Begitu, Ji. Selesai. Yeah.
2: Nggak suka juga, Pak Asis, saya juga suka, toh.
0: Cocok, Ki. Alasan yang tidak masuk di akal, gitu. Di dua-dua. Tembak-tembak sembarang, Mio. Iya,
2: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk siapa? Siapa di Lutim ini? Asri di Lutim. Dendene tidak catat lagi. Terima kasih banyak ya Asri. Dan kita ke penelpon berikutnya. Ada siapa? Pak Iqbal. Assalamualaikum Pak Iqbal. Sirin apa C?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung yeah. Lirik Laguna Perempat Ces.
0: Satu di Cesna. Tidak banyak, Ji.
3: Banyak.
0: Ero-ero tamu pala deh. Nggak apa-apa, Ji. Pertanyaannya, kita besok upacara di lingkungan entah? Upacara bendera.
3: Kalau saya di daerah kos ini di Penaikan nggak ada. Tapi kalau di tempatnya orang tua yang dulu kemarin itu ada. Terus setelah itu ada lomba bakar ikan.
0: Kapan? Ya, di mana? Iya, di mana? Di mana? Di mana?
3: Daerah Baru Kang.
0: Oh, begitu. Jadi besok ini upacara bendera di Baru Kang. Tapi di tempat tak juga pasti ada ya, di lingkungan tak ya?
3: Kalau di lingkungan pasti ada, apalagi di luar di Kabupaten Naik pasti ya, di kantor gubernur.
0: Jadi gubernur jauhnya itu gubernur kantor maksud saya lingkungan tak di RT RW karena di lingkungan RT RW ku ada Ji. Masa Panaikan tidak ada?
3: Pasti ada di kelurahan. Kecamatan.
0: Kita enggak pernah keluar lihat Kak bagaimana apakah enggak didengar-dengar di lingkungan tak bilang ada upacara besok itu di kelurahan ini gitu ya. Di RT ini gitu ya.
3: Ada.
0: Bajunya seragam apa biasa? Kalau kita tahu. Saya kalau di lingkungan ke besok pakai merah putih. Kita juga?
3: Iya.
0: Oke, baiklah. Kita ikutan kelongnya diam-diam cemburu, cinta dan air mata Pak Iqbal.
3: Kira bisa pilih lagu sendiri.
0: Enggak ada, Mi. Ke penelpon ketiga, Miki.
3: Oke, Pak Deng.
0: Oke, nah. Ikutan, Miki, dah.
3: Jadi, pergi, Ki. Di Tanjung ini, terpindahkan lomba.
0: Tidak, mau tidur. Besok dinas malam, Kak Gang. Iya, datang Miki, meramaikan.
3: Iya, tapi tidak ada kontribusi kita tahu.
0: Kontribusi maksudnya?
3: Kan kalau mau orang lomba harus di kontribusi.
0: Oh begitu kah? Saya kurang tahu itu juga panitianya.
3: Iya, bilang Pak John.
0: Oh, di Bancar. Enggak apa-apa gitu kalau datang jiki saja meramaikan. Harus ada kah? Oh, ya sudahlah. Ya paling tidak 10.000 kah? Tidak banyak-banyak gitu anda minta Jono.
3: Enggak ya.
0: Ah, cocok. Kalau 100.000 jangan tong Jono. Tidak jika pang. Mungkin 10.000 lupa kak juga itu hari dibilang di bari bahasa. 20 kalau enggak salah 30 enggak ngerti lupa kak. Pokoknya itulah. Puluhan.
3: Tapi ya. Tapi kalau 10.000 yang lain ada yang 50 ada yang.
0: Kan suka rela toh. Bilang sama Jono, Jono ini cukup mampu bisa jika. Begitu Ji. Kan ini bukan dan ajang-ajang apa, ini ajang silaturahmi Jito.
3: Ada yang 300.000, ada yang 100,
0: ya, alhamdulillah. Nah itu yang besar itu bisa menutupi yang lain maksudnya. Ya mikitong itu ikut-ikutan kalau memang tidak mampu Ki. Yang segitu-segitu Mi. Karena yang ratusan itu mungkin bisa menutupi yang puluhan. Begitu. Tidak apa-apa Ji. Yang penting ikhlas, John ya, ini ada. Mampuku. Toh, bila Miki sama Jono. Toh,
3: pasti Jono siapa menyiar?
0: Besok saya malam besok.
3: Sebentar malam.
0: Sebentar malam, sebentar kuliah tidur. Oh, Ambo Ruslan besok.
3: Berarti besok yang pagi ndak ada siaran langsung upacara nih?
0: Iya, besok siaran langsung upacara bendera. Insyaallah.
3: Oh, jadi. Oh, iya Pak.
0: Iya, Kak. Iya, makasih Pak Iqbal. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gun, mana Ki? Menelpon Ki kembali deh. Oke deh. Mas Gun sudah bergabung. Oke. Mas Gun, aduh maaf. Terputus Mas Gun. Telepon ulang Mas Gun. Maaf, maaf. Saya salah tekan. Oke. Assalamualaikum, Sirina Pace. Iya. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana Ki?
4: Kenapa ditindis?
0: Salah tekan ke gang.
4: Oh, kalau banyak biasanya orang itu.
0: Tidak tunjuk, biasa saja dong. Lihat di mulutku sudah moncong kayak bagaimana. Kalau kita lihat di layar tuh, ini moncongnya mulutnya denteng. Sudah cukup dong. Pak, mau ke mana besok? Pacara Jiki, besok?
4: Ayo sama tidur dulu baru pergi pantai.
0: Allahu Akbar. Tapi kalau di lingkungan tak ada upacara.
4: Enggak ada kegiatan di sini tingkat yang RW ya di semua.
0: Oh, Pak, besok ada upacara di lingkungan tak di situ?
4: Biasa tiap RW itu masing-masing RW ada semua kegiatannya toh.
0: Tapi di lingkungan tak ada toh? Iya toh, Pak?
4: Ada, ada.
0: Pakai baju apa kira-kira itu yang kita tahu? Baju merah putih. Seragam.
4: Seragam sastra itu.
0: Itu wah. Jadi siap pergi ke upacara nih. Oke lah, baiklah. Pak Gun ikutan kelona diam-diam cemburu cinta dan air mata. Yang mana?
4: Cinta dan air mata.
0: Ngapa Mi? Itu semua Mi tuh laki-laki kan. Menyesal dari belakang. Masih oke. Kena deh. Oke. Oke, makasih nah.
4: Iya, terima kasih.
0: Iya, Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prambat Ces. Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum Sirina Pace. Oh, saya salah.
1: Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prambat Ces.
0: Oke okay, deh.
1: Ini.
0: Iya, Pak Saleh.
1: Oke. Okay. Yeah.
0: Pak Saleh boleh tahu kalau Pak Saleh sendiri di lingkungan tak ada upacara bendera besok?
1: Syaratnya tidak ada kalau di sini. Pak Lurah datang kantor kantor camat.
0: Tidak ada di lingkungan tak?
1: Tidak ada kok dong.
0: Kita sudah keliling-keliling tidak kita lihat.
1: Lokasinya tidak.
0: Ah.
1: Nah, lo paling-paling loro di lorongnya Pak Kecil.
0: Oh, tapi di luar-luar ada.
1: Ah, kantor camat.
0: Ah.
1: Mungkin juga ada kalau biasanya juga dialihkan ke kantor anu, Karebosi.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Wah, berarti bagusan di tempatku, Di. Masih banyak, Ji, orang
1: pacaran.
0: Oh pacara.
1: Iya, bagus tempatnya, masih banyak. Halaman-halaman yang luas, tempat yeah. Dipacaran.
0: Iya, yeah, banyak. Maksudnya ada yang orang sudah beli tanah kosong, tapi tidak ditempati, itu dilakukan upacara biasa. Atau yeah. Di kelurahan, Pak. Saya kalau di kelurahanku ada.
1: Eh, jadi kelurahanku paling-paling. Tutupi anu, Ma. Ini pergi di Karebosi.
0: Oh, di Karebosi, Di. Okay.
1: Ya, disatukan Karebosi.
0: Oh, begitu. Gitu. Oke, okay. Baiklah, Pak. Pak Saleh mau dengar kelong apa?
1: Oh, ada kelong

0: Umay Rama.
1: Umay Rama, Umay Rama. Tunggu aku carikan ki dulu. Umay Rama, tunggu ya. Kulik kile dulu. Tadi ada Mika Pang. Tunggu. Nah. Tidak ada. Aku baca tadi di.
0: Anu paling muksin?
1: Muksin alates, muksin Mansur Ji, muksin tidak.
0: Mansur
1: Mufade. Mansur S ada.
0: Ya, Mansur S.
1: Imam S Arifin ada, Imam.
0: Itu Mansur deh.
1: Mansur. Ya. Oke deh. Judulnya ini ya. Nih, Benalu Cinta mau jiki ini.
0: Iya, Pak, lebih suka saya itu Benalu Cinta. Benalu itu suka. Hancurkan pohon-pohon.
1: Suka nempel-nempel deh.
0: Iya.
1: Oke deh, baiklah.
0: Betul. Saja.
1: Iya, Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon biasa kita coba terima dulu ya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Sirina Pace.
2: Senandung lirik laguna Prompates.
1: Oke deh.
2: Iya.
1: Mbak, siapa lagi namanya?
2: Dengan Shirley Margareta.
1: Margareta di Manado.
2: Iya, okay. Di masih di Makassar.
1: Oh, di Makassar.
2: Iya, belum balik ke Manado.
1: Oh, sejak dulu atau sejak enggak. Sekarang?
2: Waktu lebaran waktu bulan puasa yang baru-baru pulang.
1: Oh, oke deh. Oke deh. Iya. Mbak Shirley Margaret, kalau kita sendiri di lingkungan tak, di mana ke lingkungan tak ini? Di Makassar?
2: Kalau di jalan Hadiaksa 2.
1: Hadiaksa?
2: Iya, 2.
1: Oke.
2: Di belakangnya Grace Telina.
1: Grace Telina, oke. Iya. Baiklah. Boleh tahu di lingkungan tak ini, kita lihat ada upacara nanti
2: kalau
1: akan laksanakan besok?
2: Kalau nggak tahu aku, kalau di Manado itu ada. Kalau di sini nggak tahu.
1: Hah?
2: Karena saya kan... Posisinya besar di Manado.
1: Tapi kan di lingkungan sudah berapa lama masa tidak lihat di lingkungan? Tadi saya
2: baru belum 1 tahun di sini.
1: Tapi begini, tadi tidak jalan-jalan di lingkungan, Mbak Shirley?
2: Ada jalan-jalan, tapi nggak ada di sini katanya tetangga bilang. Kecuali kalau di kantor-kantor seperti di kantor lurah.
1: Oh iya.
2: Ada.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Oke, baiklah. Cocok. Kita mau dengar kelong apa?
2: Lagunya Nita Talia. Sama siapa namanya?
1: Krishna Mukti, Kopi
2: iya,
1: Susu.
2: Iya, Krishna Mukti.
1: Oke lah, baik. Buat
2: Bentene, selamat yeah. Menjalankan tugas. Kalau malam siapa yang tugas?
1: Mbak, nanti Mas Ruslan.
2: Mbak Ruslan malam ya?
1: Ambo malam, iya.
2: Ambo ya, yeah. Iya. Buat Bentene,
1: yeah.
2: Kalau pulang hati-hati di jalan ya.
1: Makasih
2: Bentene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Terima kasih Mbak Shirley. Assalamualaikum Sirina Pace. Halo Sirina Pace.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagunya Perempat Ces.
1: Dari tadi kodong telepon-telepon tapi tidak baru dia bisa diangkat.
3: Dari Amayanitasmu di Sopeng.
1: Oke deh. Pak Ahmad Yani, di lingkungan tak itu ada upacara bendera besok?
3: Ada.
1: Oh begitu.
3: Di kelurahan dekat rumah ini.
1: Oh iya, pakai baju apa kira-kira Pak?
3: Baju 300 meter kapan dari rumah?
1: Bajunya baju merah putih atau putih merah Pak? Iya.
3: Apanya?
1: Seragam kan, biasa ada seragam tuh yang dipakai begitu di lingkungan upacara.
3: Oh kurang tahu juga ini.
1: Begitu.
3: Seragamnya?
1: Oh ya, oke, baiklah Pak.
3: Ikutan. Tapi kalau upacaranya ada?
1: Ada upacaranya ya Pak ya. Baik,
3: yeah.
1: Pak, Benalu Cinta Kopi Susu yang mana Bapak mau dengarkan Kelona?
3: Ya. Yeah.
1: Benalu Cinta Kelona atau Kopi Susu ikutan Miki Pak? Iya.
3: Kopi Susu mau.
1: Kopi Susu, oke. Terima kasih ya Pak Matiani.
3: Yeah. Okay, ya,
1: iya,
3: makasih Dentene.
1: Iya Pak. Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Ada siapakah di sana yang mau ikutan kelong Benalu Cinta Kopi Susu. Assalamualaikum Ibu Dewi Sirina Pace. Halo Ibu Dewi Sirina Pace.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi di Takalar. Panas Takalar, Bu?
4: Iya.
1: Panas Takalar.
4: Alhamdulillah.
1: Panas. Panas. Sirina pace.
4: Senanduliri lagu na perompace.
1: Iya tahu. Mantap. Bu. Besok kita ada upacara di lingkungan tak?
4: Kalau di sini tidak ada, di kecamatan dipusatkan satu kelurahan. Setiap tahun itu bergilir.
1: Oh begitu.
4: Pama tahun ini di kelurahan Pak Mundukan, tahun depan itu di kelurahan lain lagi di kecamatan Polsel. Jadi dipusatkan di situ anak berkemah, di situ juga pentas kesenian.
1: Tahu.
4: Lomba-lomba juga di situ.
1: Oh begitu, oke lah baiklah. Iye. Ibu Dewi mau ikutan kelong apa? Benalu cinta, kopi susu?
4: Dua-duanya Mide.
1: Kenapa? Disuka dua-duanya?
4: Bagus tanji benalu cinta, bagus tanji kopi susu.
1: Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih ibu ya.
4: Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi di Takalar. Ya, terima kasih banyak. Kita ke penelpon berikutnya, Dendene. Oke. Ya mau ikutan kelong ini ya, masih bisa ya Dendene? Kayaknya enggak bisa mi Dendene. Oke. Baiklah sahabat budaya, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di acara Sirina Pace. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di sore hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gerhana Perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Mandrek Sipulung atau Tudang Mandre Sipulung adalah tradisi adat suku Bugis yang berarti duduk dan makan bersama. Tradisi ini merupakan simbol kebersamaan, rasa syukur dan eratnya persaudaraan yang sering diadakan saat panen, pembukaan kampung baru atau bulan suci Ramadan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya kita di acara apa Denten? Dunia wisata. Nanti saya akan hadirkan informasi tentang dunia wisata yang bisa sahabat budaya kunjungi selepas kita dengarkan kelong-kelong berikut ini.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Sahabat Budaya, sebelum melanjutkan kelong di Ruang Dengar Tas, saya mau hadirkan sebuah informasi Sahabat Budaya. Kalau mau bicara wisata, banyak sekali tempat wisata di Indonesia dan tentunya Sulawesi Selatan. Kita kemana? DNT-nya kita ke wisata alam yang ada di mana? Jeneponto. Tempatnya siapa ini? Tempatnya Ibu Dewi. Bukan, Ibu Dewi tak kalah DNT-nya. Oh iya, di tempatnya Deng Liwang, Deng Liwang, bukan Deng Tene. Iya ya, Deng siapa tuh? Deng Liwang di Jeneponto, iya kah? Akhirnya. Baiklah, kita ke Bukit Bisoloro. Satu tempat wisata yang bisa Sahabat Budaya kunjungi saat liburan bersama keluarga. Di manakah itu DNT-nya? Oke, kita akan cari tahu lebih lanjut tentang tempat wisata yang ada di Bisoloro. Oke. Apa di mana itu DNT-nya? Kita akan cari tahu dulu ya, Sahabat Budaya. Oke. Apa saja yang tersedia di sana dan seperti apa tempatnya? Kita akan ke beberapa tempat wisata yang ada di Jeneponto. Di Jeneponto itu Sahabat Budaya, tepatnya tempat wisata atau air terjun Bisoloro. Sahabat Budaya, kalau kita ke Jeneponto tidak lengkap kayaknya kalau kita tidak pergi ke air terjun Bisoloro. Tempat ini memiliki nama daerah yaitu Tamalulua yang di karena kan berada di kompleks Bukit Bisoloro. Air terjun ini lebih dikenal dengan nama Air Terjun Bisoloro. Iya, iya, Bisoloro, Sahabat Budaya. Mohon maaf. Dia dikarenakan berada di kompleks Bisoloro, jadi air terjun ini lebih terkenal dengan nama Air Terjun Bisoloro. Air terjun Bisoloro ini kerap dikenal sebagai surga tersembunyi karena daerah Jeneponto itu sendiri sebenarnya itu merupakan daerah yang kering dan tandus, sehingga sangat jarang ditemukan tempat yang asri, sejuk dan indah. Nah, daya tarik dari air terjun Bisoloro, Bisoloro Sahabat Budaya, bukan Bisoloro tapi Bisoloro. Oke. Baik, air terjun ini Sahabat Budaya itu punya beberapa tempat yang menakjubkan. Dan air ini atau air terjun Bisoloro ini ada punya air terjun 3 aliran ternyata. Bisa ditemukan yaitu air terjun 3 aliran, dan air terjun Bisoloro ini memiliki ketinggian sekitar 40 hingga 50 meter di mana alirannya itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian oleh formasi batu besar di puncaknya. Ini memberikan juga kesan visual ya yang sangat eksotis. Panorama Bukit Bisoloro di air terjun ini Sahabat Budaya itu terletak di Bukit Bisoloro, di mana Sahabat Budaya tidak hanya bisa menikmati keindahan visual air terjunnya saja, tapi kalau ke sana kita juga bisa menikmati padang rumput hijau dari atas bukit dengan latar belakang lembah yang menakjubkan. Oke. Kalau ke sana ada apa lagi DNT-nya? Kalau ke sana kita dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun serta udara yang masih sejuk juga alami, dan tempat ini sangat cocok untuk bersantai dan merelaksasikan pikiran. Dan juga tentunya ini jauh ya dari hiruk pikuk perkotaan. Di sana juga ada apa DNT-nya lagi? Ada tempat foto yang menyuguhkan pemandangan latar belakang yang memukau dari sudut. Ini membuatnya sangat cocok ya sebagai air terjun berfoto, dan dijamin hasilnya tidak akan mengecewakan. Lokasinya Sahabat Budaya, air terjun Bisoloro ini terletak di Bontomanai, Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Jarak dari kota Jeneponto sekitar 20 km atau bisa ditempuh dengan kendaraan sekitar 30 menit menuju desa Rumbia. Jalur menuju ke lokasi ini, air terjun ini Sahabat Budaya sedikit menantang karena Sahabat Budaya harus melewati hutan dan perbukitan dengan jalan setapak yang begitu menanjak. Untuk bisa menikmati keindahan air terjun, Sahabat Budaya bisa memiliki atau
sahabat budaya memiliki dua pilihan. Pertama, bisa berjalan naik ke Bukit Bos Solo dan melihat pemandangan dari perbukitan yang menghampar luas dengan air terjun Bos Solo di tengahnya. Dan yang kedua adalah turun ke bawah dan melihat air terjun dari dekat. Kayaknya kalau orang tua yang sakit nih lututnya enggak bisa dente nih. Iya kak, siapa ini yang disinggung? Pak Asis di Maros. Oke. Baiklah, saya kasih dengar dulu dua kelang sekaligus berterut-terut.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda.

Siapa suka lagu ini? Sebentar ya, saya hadirkan kelongnya. Saya mau ke informasi dulu, sahabat budaya. Kembali kalau mau ke air terjun Bos Solo, sahabat budaya harus tahu dulu aktivitas menarik yang bisa dikunjungi itu apa saja di sana. Oke. Aktivitas yang bisa sahabat budaya lakukan di air terjun Bos Solo adalah trekking dan berpetualang. Nah, jalan menuju ke area air terjun ini sedikit menantang dan mengharuskan kita untuk berjalan melewati bebatuan. Pendakian menyusuri kawasan hutan hijau ini sangat cocok untuk kita yang menyukai petualangan alam. Ada lagi dentennya, ada lagi, yaitu di sana kita bisa berfoto. Oke. Nah, abadikan momen sahabat budaya di sana, di air terjun yang setinggi 40 hingga 50 meter ini yang pecah menjadi 3 aliran. Bisa juga sahabat budaya manfaatkan untuk berfoto dari ketinggian Bukit Bos Solo dengan latar belakang air terjun secara menyeluruh. Ada lagi dentennya, ada. Bereksplorasi Gua Bos Solo. Nah, sahabat budaya tidak jauh dari lokasi air terjun tersebut, sahabat budaya juga bisa mengunjungi Gua Bos Solo. Jika beruntung, sahabat budaya pada saat musim panen jagung itu bagus di sana. Dan bisa melihat kawanan satwa liar seperti monyet yang turun dari perbukitan. Ada lagi, menikmati sunset. Nah, duduk bersantai di atas Bukit Bos Solo sembari menanti momen matahari terbenam juga sangat indah untuk dilihat. Ya, karena apa sahabat budaya? Dengan pemandangan lembah yang ditawarkan oleh air terjun Bos Solo ini. Ada di bawahnya ya, jadi pemandangan lembah yang ada di bawahnya. Ada lagi, bermain air. Nah, kalau berkunjung ke sana sahabat budaya di air terjun Bos Solo, tentunya tidak lengkap jika tidak dimanfaatkan untuk bermain air. Nah, kalau di sana sudah lelah, sahabat budaya menuruni bukit juga kurang lebih ya sampai 500 meter lah. Kita bisa bermain air dan merasakan segarnya air pegunungan yang jernih di dasar air terjun. Kalau ke sana apa yang kita harus apa ya sahabat budaya, tipsnya apa kalau kesana? Nanti saya akan kasih tahu ke sahabat budaya saat lagi ya. Saya mau kasih dengar dulu kelong tadi yang belum sempat saya putarkan. Apa itu kelongnya? Buku ini aku pinjam.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
2: Iya, kembali ke informasi, kalau berkunjung ke Air Terjun Bosolo, sahabat budaya harus ada persiapan fisik yang prima. Jadi kalau tidak bisa mendaki, ya jangan pergi ke sana, gitu ya. Karena di sana, sahabat budaya, ada jalur naik turun bukit berbatu dengan kemiringan hingga mencapai 4 derajat sejauh kurang lebih 500 meter dari area parkir. Karenanya dipastikan untuk sahabat budaya mempersiapkan kondisi fisik semaksimal mungkin agar perjalanannya perjalanannya lancar dan tidak berhenti begitu. Ada lagi, gunakan alas kaki yang tepat. Jadi kalau sahabat budaya ke sana, ada itu perjalanan yang berjalan menanjak. Jadi pastikan untuk menggunakan alas kaki yang tepat seperti sepatu khusus trekking atau sendal gunung anti licin yang aman digunakan untuk melewati jalur terjal. Ada lagi, bawa bekal air minum. Nah, kalau ke sana sahabat budaya kan pasti menuruni bukit tuh di sana dan tentunya haus, menguras banyak tenaga. Oleh karena itu pastikan untuk membawa bekal air minum dan makanan yang cukup. Rekomendasi air terjun yang dekat air terjun ini, Bosolo, ada apa sahabat budaya, ada hotel namanya Hotel Kirai Bantaeng. Nah, di sana sahabat budaya bisa menginap dan terletak di Kabupaten Bantaeng, itu jaraknya sekitar ya 18 km lah dari air terjun Bosolo dengan estimasi kurang lebih 40 menit berkendara. Meskipun memiliki harga yang sangat terjangkau, yakin hanya sekitar Rp300.000 per malam, fasilitas hotel ini terbilang cukup lengkap seperti kamar yang sudah difasilitasi dengan AC, meja, TV, pembuat kopi dan teh, serta kamar mandi pribadi yang dilengkapi dengan shower dan air panas. Itu sahabat budaya informasinya yang kami hadirkan di sore hari ini. Mudah-mudahan yang punya waktu untuk pergi berwisata begitu bisa langsung ke Air Terjun Bosolo yang ada di mana, Dentene? Dia ada di daerah Jeneponto, tepatnya di Bonto Manai Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Kita jelang pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kumandang azan maghrib pukul 18 lebih 8 menit. Sebelum itu kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Saya mau hadirkan dulu separuh nafas dari Dewa 19, dilanjutkan dengan lagu bernuansa Islami.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum.

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena sekarang banyak orang tua yang cuma menjaga dirinya tapi tidak menjaga keluarganya dari api neraka. Artinya apa? Dia yang sibuk mengerjakan ibadah, dia yang bolak-balik ke masjid untuk sholat, baca Quran tiap hari, tapi terkadang anaknya dia tidak perintahkan untuk ke masjid. Anaknya keluyuran ke sana kemari, tidak diperhatikan, bahkan lebih nacari ayamnya daripada anaknya. Ini yang bahaya. Kita yang sibuk ibadah, tapi anak, keluarga kita tidak jaga dari api neraka. Ujung-ujungnya, di yaumil akhir nanti, ketika ditanya oleh malaikat, kenapa engkau rajin sholat sementara anakmu tidak? Padahal anaknya akan masuk ke dalam neraka. Begitu ditanya anaknya, kenapa engkau masuk ke dalam neraka? Jawaban sang anak, ini penyebabnya karena orang tuaku tidak menjaga saya, tidak menyuruh saya kepada kebaikan. Apa kata Allah? Kamu masuk ke dalam neraka bersama anakmu. Oleh karena itu coy, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami, kita jelang mengikuti risalah maghrib.

0: Mendengar suara anak-anak yang riang semangat menyebut asma Allah mengantarkan ingatan masa lalu. Dulu, ketika telah memasuki usia sekolah dasar, setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung, hanya ada satu atau dua guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa, sangat dihormati layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap sakral pada saat anak-anak akan memulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti apamula Al-Quran, apamula baca, atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru mengaji akan menyuapi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Tidak hanya itu, di daerah Tanaluwu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu, lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran.
1: Ketika saya mau dibawa ke guru mengaji itu, orang tua saya itu mempersiapkan berupa sarung saya, berupa baju saya, berupa songkok saya, itu dibelikan serba baru. Dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu, dengan catatan Al-Qurannya tidak boleh nawar. Dan sampai sekarang saya ajarkan sama anakku, tidak boleh ditawar, kalau beli Al-Quran jangan tawar. Belikan itu, kemudian dibawa ke guru. Nah, rupanya orang tua saya ini sebelum saya dibawa ke guru, sudah guru, mama saya, bapak saya sudah komunikasi dengan guru. Apa-apa yang guru siapkan di situ, itu tadi ada bente, ada kelapa, ada gula, ada makanan-makanan yang bagus. Kita dibawalah ke sana. Pada saat kita memulai dikasih mengajar mengaji, itu sebentar saya sudah dimencium baca-baca doa. Doa itu guru, ya kita dikasih makan.
0: Pemberian gula merah dicampur santan atau kelapa muda agar hati anak-anak bisa senang dan lancar dalam menghafal Al-Quran. Sementara jarum bermakna sebagai ketajaman hati dalam belajar, dan benang dapat diartikan bahwa kelak akan diikuti oleh orang-orang. Ketika prosesi pembukaan Al-Quran dimulai, sang guru memandu anak dengan bacaan yang dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Guru yang memandu menggunakan pisau tajam atau biasanya menggunakan keris, baik pusaka maupun bukan pusaka. Sementara sang anak mengikuti petunjuk dan bacaan dari guru mengaji dengan menggunakan jarum disertai benang. Ketika prosesi pembacaan Al-Quran berakhir, anak diarahkan untuk menusuk Al-Quran dengan jarum sebagai simbol ke dalam hati dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Setelah prosesi ini berakhir, sang anak kembali diberi doa dengan diberi minum dari air kelapa. Air kelapa dianggap simbol membersihkan dan rasa manisnya memberikan kegembiraan pada hati sang anak.
1: Pada saat kita mulai mengaji, tiba pada saat tertentu, ada saya masih ingat itu ketika sampai ada bacaan itu liyakta atarapan minallah, itu anak-anak, dia apa itu, dicerak dibacanya. Dicerak, bikin lagi orang tua itu di guru, di rumahnya guru, apa makanan-makanan yang ya lesak-lesak, walaupun sangat sederhana di ukuran sekarang, tapi di zaman saya mengaji itu sangat-sangat bagus. Nah, kita makan lagi, itu menambah motivasi. Nah, kemudian setelah sampai mengaji kita itu sampai di pertengahan Al-Quran, ada bacaan di situ, waliyatalattaf wala yusiran nabikum ahada. Ketika tiba di situ, karena dipatami baca iya, dipatami baca, bikin lagi orang tua itu di rumah guru, ya semacam ini. Ya, dan kita dengan rame-rame seluruh yang mengaji itu makan bersama di situ.
0: Tradisi mapamula baca sudah diajarkan oleh orang tua sejak dulu dan dilakukan umumnya pada bulan Ramadan dengan harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan awal Al-Qur'an diturunkan. Setelah anak dianggap lancar membaca Al-Qur'an, maka dilaksanakan mapanrek teme atau khatam Al-Qur'an. Biasanya dilakukan sesaat sebelum anak menikah atau ada juga yang melakukan sesaat sebelum dilakukan hitanan.
2: Jadi pelaksanaan tradisi Mapan Retama itu dimulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan ini supaya jalannya tradisi Mapan Retama ini. Jadi prosesi Mapan Retama di situ itu memerlukan berbagai persiapan. Jadi ada kue-kue, kemudian ada hidangan, ada songkolo, dan beberapa ekor ayam. Yang paling penting ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang nantinya dibungkus dengan kain putih. Kemudian ada amplop yang disiapkan untuk guru mengaji. Jadi amplop ini isinya seilasnya atau ceningati. Dan tentu saja Al-Quran yang digunakan untuk membaca anak-anak untuk nanti dibaca pada saat acara Mapan Retama. Kemudian nanti ini anak-anak kemudian disopo atau dipapa menuju rumah guru mengaji dengan cara mengelilingi kampung oleh keluarga-keluarga terdekat. Jadi memang itu dulu zaman dahulu kita disopo atau dipapa berkeliling kampung. Nah kemudian setelah itu ada proses makbara sanji yang dilanjutkan dengan proses inti yaitu membaca Al-Quran dan menamatkan Al-Quran itu sendiri. Jadi ada proses makbara sanji di situ yaitu salah satu tradisi masyarakat Bugis yaitu membacakan kitab Marsanji. Nah setiap selesai membaca surah selain membaca kalimat tahlil dan tahmid yaitu la ilaha illallah wa illa ilham yaitu seorang murid yang mengaji akan dipercikkan sedikit beras kepada dirinya dan itu mengandung nilai doa atau senur-senuran bagi orang Bugis. Jadi tahap proses ini dikenal dengan istilah Mappasidupa. Jadi wujud eksistensi dari tradisi ini yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam proses Mapan Retama yaitu ada unsur atau nilai etos kerja, kemudian ada kasih sayang, sabar, bersyukur, dan yang paling penting adalah rasa syukur telah bisa mengaji dan menghatamkan Al-Quran.
0: Mapan Retama merupakan rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang Muslim di Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi perayaan bagi yang tamat mengaji. Jika seseorang belum melaksanakan tradisi Mapan Retama, maka dianggap masih menjadi tanggungan guru mengaji. Olehnya itu, saat dilakukan Mapan Retama, guru mengaji yang akan menamatkan anak tersebut. Ketika guru mengaji telah wafat, maka digantikan oleh ahli waris dari guru mengaji tersebut. Tradisi mengaji yang dilakukan di Sulawesi Selatan, yang diawali dengan awal mula membaca Al-Quran hingga akhir, merupakan sebuah rangkaian perjalanan religius yang memiliki makna mendalam dan menjadi bukti betapa Al-Quran begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'an. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Segala puji tentunya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahman dan rahimnya Allah mempertemukan kita pada kesempatan ini walau hanya melalui udara siaran Radio Republik Indonesia Makassar. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita raih di yaumil kiamah ketika tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Kita mencoba untuk berbicara tentang pandangan Islam terhadap korupsi dan hukumnya. Sungguh sangat menyedihkan bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang beragama. Indonesia tidak berdasarkan agama, tetapi Indonesia miliknya orang-orang beragama. Namun sampai dengan saat ini, negeri kita tercinta Indonesia masih menyandang jawara dalam hal korupsi. Korupsi dilarang dalam ajaran agama apapun, termasuk agama Islam. Meskipun terjadinya praktik korupsi di berbagai sektor, tidak serta-merta berdampak langsung kepada kehidupan kita. Namun jika kita semua tidak peduli dan turut serta pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka lambat laun kita semua akan hancur berantakan karena korupsi. Hal ini diibaratkan sebagai sebuah kapal besar yang bernama Indonesia berlayar menyeberangi samudra nan luas, mengangkut syarat penumpang dengan berbagai kepentingan. Agar tujuan dapat dicapai dengan selamat, maka kapten kapal harus menegakkan aturan main seperti yang telah mereka sepakati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal. Lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu, bila mereka mencari air untuk minum, mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata, "Lau anna kharakna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fawqana fa in yatrukuhum wama aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an." Seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami. Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang

kena sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat nanti. Menggelapkan uang negara dalam syariat Islam disebut dengan al-ghulul, yakni mencuri, ghanimah, harta rampasan perang, atau menyembunyikan sebahagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikan ke tempat pembagian, meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil, bahkan hanya seutas benang dan jarum. Adapun dasar hukum dari al-ghulul adalah dalil-dalil baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Di antaranya, dalam surah Ali Imran ayat 161, وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُدْلَمُونَ. Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Quran Surah Ali Imran ayat 161. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, mencuri atau menggelapkan uang dari baitul mal khas negara dan zakat dari kaum muslimin juga disebut dengan al-ghulul. Berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang termasuk al-ghulul adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan mengambil yang bukan hak meskipun seutas benang dan sebuah jarum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Serahkanlah benang dan jarum. Hindarilah al-ghulul sebab ia akan mempermalukan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak." Beginilah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, melarang mengambil sesuatu yang bukan haknya, walaupun hanya seutas benang dan sebuah jarum. Yang kedua, bagikan segala sesuatu kepada yang berhak. Dari Ibnu Jarir dari Ad-Dahhak, bahwa Nabi mengirimkan beberapa orang mengintai kepada suatu daerah musuh, kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan, serta harta rampasan dibagi-bagi. Tetapi para pengintai tidak hadir ketika rampas dibagi-bagi. Lalu ada di antara mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dapat bagian. Kemudian setelah mereka datang, ternyata bagian untuk mereka telah disediakan. Maka turunlah ayat ini yang menegur sangkaan mereka yang buruk, sekaligus menyatakan bahwa Nabi tidaklah berbuat curang dengan pembagian harta rampasan perang, dan sekali-kali tidaklah Nabi akan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri beliau sendiri. Yang ketiga, larangan untuk mengambil sesuatu tanpa izin dari yang berhak. Bersumber dari Muaz bin Jabal yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus saya ke negeri Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali. Maka saya pun kembali. Nabi bersabda, "Apakah engkau mengetahui mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya." Karena hal itu adalah ghulul, korupsi. Barang siapa melakukan ghulul, korupsi, ia akan membawa barang ghulul itu pada hari kiamat. Untuk itu saya memanggilmu, dan sekarang berangkatlah untuk tugasmu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, pada hari kiamat orang akan memikul terhadap barang yang diambil secara tidak sah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Beliau menyebut tentang ghulul, menganggapnya sebagai suatu yang sangat besar. Lalu beliau bersabda, "Sungguh, aku akan mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat nanti datang dengan memikul unta yang melenguh-lenguh." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku." Maka aku menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kambing yang mengembik-embik." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku." Maka aku menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya. Aku juga mendapati seorang di antara lain pada hari kiamat datang dengan memikul binatang yang mengeluarkan suara-suara keras." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku." Maka aku menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu."
Aku juga akan mendapati seorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kain dan

baju-baju yang berkibar-kibar. Ia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku menjawab, aku tidak memiliki satupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku mendapati seorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul barang-barang yang berharga. Ia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku menjawab, aku tidak memiliki satupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Yang kelima, larangan pejabat publik untuk mengambil semua kekayaan publik secara tidak sah. Hadis ini menunjukkan bahwa pengertian ghulul tidak terbatas pada lingkup korupsi, harta rampasan perang saja, melainkan mencakup semua kekayaan publik yang diambil seorang pejabat secara tidak sah. Seperti tertuang dalam peringatan Rasulullah SAW kepada Mu'az bin Jabal yang diangkat menjadi gubernur Yaman agar tidak mengambil sesuatu pun dari kekayaan negara yang ada di bawah kekuasaannya tanpa izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika hal ini tetap dilakukan, maka ia melakukan tindakan korupsi. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah bin Hisham dari ayahnya, dari Abu Humaid As-Saidi, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengelola zakat Bani Sulaim yang sering dipanggil dengan nama Ibnu Al-Latabiyah. Tatkala dia datang, dia menghitungnya dan berkata, ini adalah hartamu dan ini hadiah. Spontan Rasulullah SAW berujar, kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur. Kemudian beliau berpidato di hadapan kami, memuja dan memuji Allah, terus bersabda, amma ba'd, sesungguhnya saya mempekerjakan salah seorang di antara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku. Lantas ia datang dan mengatakan, ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya? Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, selain ia menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu. Aku tahu salah seorang di antara kalian menjumpai Allah dengan memikul unta yang mendengus, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiaknya seraya mengatakan, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan apa yang kulihat dengan mataku dan kudengar dengan dua telingaku? Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Singkatnya, bahwa al-ghulul, korupsi, sangat dilarang di dalam ajaran agama Allah, agama Islam. Bahkan hampir semua agama melarang tentang al-ghulul, korupsi, mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Semoga ada manfaatnya risalah kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya di mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sudah kita ikuti bersama tadi acara Islam Maghrib, dan hari ini bersama Ustaz Awaluddin Umar Laduangin dengan topik korupsi dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan acara tadi bermanfaat, dan kami hadirkan lagu bernuansa Islami kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

Barana Prombo pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tiram bakar baru adalah kuliner khas pesisir ikonik dari Desa Lajari, Kelurahan Cepo, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, yang menyajikan tiram segar hasil tangkapan nelayan lokal yang dibakar secara tradisional. Kuliner unik yang seringkali dijuluki tiram misu oleh warga lokal ini menjadi ide destinasi favorit para pecinta seafood karena cita rasanya yang autentik dan disajikan langsung di pinggir pantai atau muara sungai.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Nusantara Malam masih bersama Anda.
4: Bajimi Sarbata Mala berikut di mana saja berada. Selanjutnya kami akan hadirkan acara berikutnya, yaitu kami akan hadirkan informasi tentang budaya Gauk Maraja Maros, warisan daerah. Kita akan ikuti sama-sama selepas kelong dari Ape Takasi dengan judul Kelona Saripa.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Yang kami ucapkan selamat datang. Ini adalah para pembimbing yang membawa keris Bapak Presiden Republik Indonesia, didampingi pusaka dari Kaleng Marusu, pusaka dari Kaleng Duri Kaleng, dan pusaka dari Kaleng Simbang.
2: Benggala budaya, misalnya yang biasa disebut dengan pusaka ya, ya seperti keris, mungkin ada benda-benda yang lain, itu juga adalah bagian dari identitas kita, ya identitas budaya kita, identitas budaya daerah.
3: Lukisan di sini itu penting untuk semua spesies kita, bukan just cuma satu suku atau satu populasi, tapi semua Homo sapiens, okay? Semua manusia. Itu sangat penting, karena itu lukisan yang paling tua di semua dunia.
0: Salah satu perhelatan budaya Akbar Wija Raja Lapatau Matanatika yang digelar di Kabupaten Maros, di mana kegiatan tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan menjadi tonggak penting dalam upaya membangkitkan kembali nilai-nilai sejarah dan kebudayaan Sulawesi Selatan di tengah arus modernisasi. Kini, semangat itu berlanjut di Maros dengan tema besar, Gau Maraja Liang-Liang Maros. Pemilihan Kabupaten Maros sebagai tuan rumah memiliki nilai historis tersendiri. Salah satu istri Lapatau Matanatika, I. Maimuna Dalak Maru, berasal dari Maros, sehingga menjadikan kabupaten ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warisan sejarah Lapatau. Ini bukan sekedar napak tilas sejarah, tapi juga menjadi ruang konsolidasi budaya, mempererat silaturahmi antar Wija Lapatau, di mana mengemaskan warisan nilai-nilai puata dengan berkegiatan dan berkarya, baik bersama-sama maupun mandiri, dengan tujuan yang terbaik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Acara Gau Maraja berisi berbagai kegiatan kebudayaan, konferensi internasional, pameran benda pusaka, video mapping di leang-leang, hingga prosesi adat yang menggambarkan kejayaan masa lampau. Selain itu, yang tak kalah pentingnya, kegiatan Tudang Sipulung Wija Raja Lapatau, di mana melibatkan para sejarawan, akademisi dan tokoh adat, guna membumikan kembali kisah dan kontribusi Lapatau dalam sejarah kerajaan-kerajaan Bugis Makassar. Semangat Gau Maraja ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya sejarah sebagai fondasi membangun masa depan yang berakar pada kearifan lokal.
4: Gau Maraja dari segi nama memang Gau dan Maraja. Gau itu artinya pesta. Maraja itu besar, akbar. Jadi Gau Maraja ini adalah festival budaya terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, yang seperti dikatakan tadi tahunan, yang program ini dibawa oleh Kementerian Kebudayaan di bawah BPK 19, tapi dilaksanakan secara total oleh tuan rumah. Nah, kami ini adalah penyelenggara teknisnya. Nah, apa saja yang kami akan buat 3-5 Juli, nah ini agak padat memang.
5: Garis besarnya.
4: Namanya Gau Maraja, ya harus Maraja, ya, harus betul, besar. Jadi kita akan dibuka dulu dengan satu pentas kolosal di lapangan Pelantikan. Namanya itu pentas kolosal Bate. Bate itu adalah sebuah perwujudan masa lampau, cerita masa lampau, jejak masa lampau. Yang kedua adalah pentas perkusi Badi Sumangi. Perkusi Badi Sumangi itu adalah gendang khas Maros yang kemudian dipadu dengan tari PPPP, Pamanca, dan berbagai event. Dan itu hadir di pembukaan Gau Maraja yang juga menjadi puncak hari ulang tahun Maros yang ke-66. Sebentar malam.
5: Nanti malam.
4: Nanti malam itu, okay. Kita akan menyaksikan semua itu. Nah, besoknya pagi itu pembukaan seminar atau simposium internasional. Ada 12 negara yang akan hadir, 540 peserta dan 12 pemateri yang berkelas dunia yang hadir di Kabupaten Maros. Itu harus Maraja.
5: Betul-betul besar karena sampai bertaraf internasional ya. Betul. Ada 12 negara.
4: Ada 12 negara. 13 ya?
3: 13
4: terakhir Jepang yang menyatakan keputusan untuk di konferensi internasional itu. Nah, setelah sholat Jumat, orang masih konferensi, kita sudah ada pawai, kirab budaya. Kurang lebih 2.000 orang berpakaian adat. Itu akan kirab dari rumah jabatan bupati, depan rumah jabatan ke kantor bupati. Nah, 2.000 itu orang unsurnya mana saja? Ada unsur pemerintah, unsur tokoh masyarakat, dari berbagai masyarakat Sulawesi Selatan. Ada perwakilan masyarakat adat geopark se-Indonesia, kemudian ada perwakilan suku yang ada di Maros, ada Jawanya, ada Sundanya, ada Bataknya, ada Cinanya. Itu semua bersatu, 2.000 orang, insyaallah akan datang. Dimeriahkan oleh 66 pasukan kuda, kemudian marching band, dan tadi ada konfirmasi 24 kabupaten dari perpustakaan Sulawesi Selatan itu ikut andil dengan penggerak-penggerak literasinya. Jadi bertambah lagi lebih dari 2.000 nanti.
5: Betul-betul Maraja berarti.
4: Betul-betul Maraja.
5: Tapi ya, tadi disampaikan juga ada marching band juga. Berarti ini ada kolaborasi dengan modernisasi juga.
4: Ada, betul.
5: Itu seperti apa sampai akhirnya terpikirkan untuk undang kelompok marching band untuk perayaan kebudayaan ini?
4: Ya, kita ini kan kalau apalagi namanya kalau berbicara pawai, kita butuh kemeriahan. Nah, maka untuk memeriahkan ini, marching band itu adalah wujud kemeriahan. Nah, tempat finishnya nanti pas di depan pameran UMKM. Pameran UMKM ini ada sekitar 120 pelaku UMKM, 240 stand UMKM yang akan meriahkan Gok Maraja selama 3 hari, 3 malam. Di tengah-tengah UMKM itu 2 hari ada festival lagu pelajar, lagu daerah antar pelajar se-Kabupaten Maros.

0: Gauma Raja tahun ini mengusung semangat pelestarian budaya dengan harapan besar agar kawasan Leang-Leang dapat diakui sebagai situs warisan dunia atau World Heritage serta bagian dari geopark budaya. Kegiatan ini bukan hanya ajang seremoni, melainkan upaya konkret untuk mendekatkan generasi muda, terutama generasi milenial, kepada akar budaya. Melalui kegiatan ini juga menjadi momen penting memperkenalkan kekayaan budaya Maros ke dunia internasional.
1: Gauma Raja ini adalah event tahunan yang seperti kita maksud tadi, dan tahun ini alhamdulillah dipercayakan oleh Kabupaten Maros. Di Gauma Raja kali ini di Kabupaten Maros itu melibatkan semua elemen lembaga, baik lembaga kepemudaan maupun lembaga adat dan budaya. Itu kita libatkan secara keseluruhan, utamanya teman-teman yang punya animo yang besar untuk pengembangan kebudayaan, dan kita berharap dengan nilai-nilai kebudayaan di Gauma Raja ini menginspirasi teman-teman pemuda, para pemuda untuk menjaga nilai-nilai yang ada. Yang sesungguhnya Gauma Raja ini memang bukan hanya sebatas kegiatan besar, tetapi tentu yang paling utama adalah kita harus melihat nilai-nilai leluhur kita yang dulu-dulunya memang selalu menyemarakkan kegiatan-kegiatan Gauma Raja seperti ini dalam model yang lain, dan kita kemas dalam model Gauma Raja yang mungkin ada komparasi antara nilai kebudayaan dengan modernisasi. Kemudian nilai-nilai itu kita sampaikan ke khalayak, teman-teman, adik-adik para pemuda generasi penerus, untuk kemudian bisa mengambil ya nilai-nilai budaya leluhur kita ini untuk dikembangkan ke depan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena kita yakin dan bisa pastikan bahwa nilai-nilai kebudayaan yang diukir oleh para leluhur kita ini memiliki makna yang luar biasa. Misalnya Gauma Raja kaitannya dengan keberanian, mageteng, tegas dalam menyampaikan, mengambil keputusan, kemudian kesucian dalam hati kita dalam melaksanakan sebuah kegiatan seperti ini. Ini semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman pemuda, khususnya penggiat para pelaku budaya di generasi ini, bisa menginspirasi mereka untuk tetap menjaga budaya-budaya leluhur.
0: Ini bukan hanya gerbang budaya buat generasi saat ini, melainkan cermin semangat gotong royong, keberanian, dan kolaborasi membangun daerah dari desa ke kota, dari pinggiran ke pusat. Kegiatan ini menjadi jembatan antar warisan budaya dan modernitas, sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan mempersatukan masyarakat dalam semangat pembangunan. Harapannya kegiatan Gauma Raja akan menjadi modal baca bagi generasi zaman sekarang dalam mengetahui dan menggali warisan budaya agar tetap hidup.
2: Saya Irwan Tahir Manggala, guru di Madrasah Darul Rasidin, Dusun Balangajia, Desa Samangke, Kecamatan Simbang. Hari ini alhamdulillah saya hadir di acara Konferensi Internasional Gauma Raja Maros dan Leang. Saya melihat bahwa Gauma Raja ini adalah event sangat menginspirasi. Sudah muncul di permukaan bahwa lahir situs-situs purbakala yang bisa dilihat oleh generasi sekarang dan khususnya generasi masa depan. Tapi saya masih ragu, saya masih bimbang bagaimana aset sejarah ini bisa tertanam, bisa lihat kalau anak-anak sendiri tidak diberikan jembatan, diberikan muatan yang familiar, yang lebih mudah, sehingga mereka juga akan mau pergi ke Leang-Leang. Mereka mau memelihara itu budaya sejarah. Oleh itu saya hadir di sini, saya membawa satu slogan bahwa marilah anak-anak ini diberikan sedikit membaca. Karena dengan membaca itu bisa membuka gerbang yang segala hal. Agama juga Islam besar juga karena membaca. Olehnya itu yang saya tertarik dengan Prof. Adam tadi dari Griffith University Australia yang mengatakan tentang ada konsep storytelling. Orang-orang dulu ternyata juga itu, di orang purba ternyata mereka sudah membangun storytelling, bercerita. Nah ini kan yang kita hilang sekarang. Semua anak sudah pegang gadget. Bagaimana kita sebagai guru, sebagai orang tua mau mendampingi anak-anak bercerita di hadapan mereka sementara mereka sudah memegang alat-alat energi begitu. Tapi inilah mungkin tantangan buat kita, cari solusi-solusi antara lain mencari bahasa-bahasa yang lebih mudah atau pendekatan lain dan ya semoga mudah-mudahan Gowa Maharaja ke depan bukan hanya soal liang-liang, tapi akan banyak juru-juru bicara yang akan berbicara lebih besar tentang liang-liang dan Maros ini ke dunia ke depan.
3: Setuju.
2: Bahas

Budaya tidak hanya dilihat melainkan dipahami akan keberadaan sebagai warisan ke generasi selanjutnya. Melalui event Gaumaraja, masyarakat dunia kembali membangkitkan semangat gotong royong dari pendahulu agar tidak hilang di lekang waktu, melainkan abadi dalam konteks sejarah daerah yang mendunia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Bajimi Sarbata Malabirku di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini. Dan tentunya juga kami akan menemani Anda dengan kelang-kelang hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

Kabar Anda berobat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, majene-jene adalah tradisi adat saling siram air atau bermain air pasca panen yang berasal dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Tradisi ini merupakan wujud rasa syukur atas hasil panen yang melimpah sekaligus sarana untuk mempererat kebersamaan dan meleburkan sekat sosial antar warga.

Pak Jimmy, sahabat Tamal Berku di mana saja berada, tuntas sudah saya Anti menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Sementara rekan saya Ambo Ruslan yang akan menemani dari pukul 8 hingga pukul 2.00 malam nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ruslan hadir kembali menemani Anda di hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Apa kabar sahabat budaya? Semoga sehat-sehat semuanya. Kebersamaan kita hingga nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Tentu berbagai rangkaian acara akan hadir menemani kebersamaan tak dari sekarang hingga nanti di jam 24. Kami persembahkan dulu lagu-lagu Nusantara, sembari nanti kami akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda, dan di jam 21 kami akan hadirkan cerita legenda. Setelah itu kita lanjut kebersamaan kita di acara Kelontarong hingga di jam 23. Menemani istirahat Anda hingga lepas siaran nanti, kami menghadirkan musik-musik tradisional di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temaki anak, temaki apo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
0: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya,

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: Sahabat Berdaya, tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kembali kami menghadirkan kabar Napro 4. Sahabat Berdaya, Serentown adalah upacara adat agraris masyarakat Sunda yang digelar sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil panen sekaligus doa untuk kesuburan di tahun mendatang. Tradisi turun-temurun ini syarat akan nilai kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap alam yang telah memberikan kehidupan melalui hasil buminya. Dalam pelaksanaannya, rangkaian acara biasanya diisi dengan prosesi penjemputan padi, pertunjukan seni tradisional, hingga doa bersama yang dipimpin oleh pemuka adat. Hingga kini tradisi ini masih dilestarikan secara khidmat di beberapa wilayah budaya Sunda seperti Kesepuhan, Banteng Kidul, Desa Adat Sindang, Barang, Bogor, dan Cigugur, Kuningan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 4, Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
1: Peringatan, mendengar cerita tentang Cupak Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Ayo Landam, turun, mau dicoba ya.
4: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
3: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
2: Kau mau terbang, nak?
3: Iya, Ayahanda.
5: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
3: Wah. Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
2: Katanya tadi mau terbang.
3: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
2: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
3: Loh, kenapa?
2: Karena kunci rumah kita hilang.
4: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
3: Yes, gemol kita, asik. Ayo dong Om Patih, cepetan.
4: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
3: Wah, cantik-cantik semua ya.
6: Kamu juga cantik, Putri.
7: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
6: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja, sombong.
8: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
4: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
7: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
8: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
6: Dasar ya, patih-patih sombong, belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
7: Terus kita harus bilang wow gitu?
6: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
8: Siapa takut?
7: Iya, pusaran angin, bola api.
6: Itu aja, kuno. Nih, rasain sinar penghancur.
8: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
7: Iya, Patih Mangkunegara.
6: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa? Mau lagi?
8: Ampun, ampun.
6: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
3: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih.
4: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
3: Wow.
4: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong. Oh, yeah! Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
9: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
4: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
9: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan redanya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
10: Cari makan di mana?
9: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
10: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
4: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta. Tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
9: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
10: Oke, hati-hati, Kak. Semangat!
4: Beberapa jam kemudian.
10: Gimana? Dapat makanannya?
9: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
10: Oh,
9: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
10: Ya udah, Kak. Aku coba dulu ya.
9: Oke, Bro.
4: Dan beberapa jam kemudian.
10: Kak, Kak Cupak, lihat nih.
9: Wah, makanan. Ngutang nih?
10: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
9: Wah, kok bisa ya?
4: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
10: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
9: Beneran?
10: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
9: Siap.
4: Dan kemudian.
10: Wah, makanannya mana?
9: Kenapa sih? Ribut banget.
10: Makanan tadi mana?
9: Makanan?
10: Iya, kok gak ada?
9: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
10: Apa?
9: Dicuri.
10: Dicuri?
4: Sebenarnya sih gak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
9: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
10: Kok bisa, Kak?
9: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
4: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para pati tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
9: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
10: Oh iya?
9: Iyalah.
10: Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
9: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
10: Mau.
9: Ya udah, diem.
4: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong. Sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
9: Oh, jadi ini tempatnya?
11: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
9: Loh, Pati, mau kemana? Woi, dasar penakut.
10: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
9: Cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
10: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
9: Udah, ayo pulang.
10: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
9: Gerantang, tunggu.
4: Emang dasar ya si Cupak. udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Grantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
3: Wow.
4: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
12: Jurus meke-meke.
13: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cia!
14: Aduh, ampun, sakit.
15: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
14: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
15: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku. Tangan setan.
12: Alah, jurus apaan tuh?
15: Ya. Yeah.

0: ini. Sinar pun hancur. Aku tangkis. Rasakan ini. Jurus Naruto. Rikudo Wada.
1: Wah, si Kanadawa pingsan. Heran pun. Chris mana Chris? Nah, ini dia. Rasain nih Kanadawa.
2: Berhasil kita kak, berhasil.
1: Iyalah, sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
2: Loh, kok aku lagi?
1: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
2: Oh, iya, iya, iya.
3: Aduh, cupak, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
1: Yes, aku ada ide.
4: Grantang, minta putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
5: Iya kak, tunggu, tunggu.
3: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Kanadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh, si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
1: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Kanadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani. Karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Kanadawa. Padahal bukan ya.
6: Gimana kak? Kalau kita aja yang duel.
1: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
6: Kenapa? Gak berani.
1: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
6: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
1: Pedas. Mataku perih.
6: Satu lagi jurus ayam taliwang.
7: Ampun Grantang, ampun.
8: Kalian ada apa ini? Loh, Grantang.
3: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
8: Tati, habisi dia.
6: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
3: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
9: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
6: Iya, Nyonya Grantang.
3: Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Kelontarong malam hari ini, spesial malam malam 17 ya. Besok kita memperingati detik-detik proklamasi atau HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Tentu malam ini suasananya terasa lebih tenang dan hikmat sahabat budaya. Sebelum besok kita merayakan riuk kemerdekaan, tentu malam ini kita hening sejenak mengenang jasa para pejuang ya, sekaligus mengucapkan syukur dari rumah kita masing-masing. Sambil ditemani Pro 4, kenangan dan musik daerah yang hangat akan kami hadirkan. Dan kami juga mengundang kepada sahabat budaya untuk bergabung lewat jalur telepon atau WA di 0811 400 9250. Topik kita di malam hari ini, ceritakan bagaimana malam persiapan 17 Agustus ya. Dan yang paling penting juga doa, sampaikan doa terbaik sahabat budaya untuk Sulsel dan untuk Indonesia besok nih. Nah, persiapannya kira-kira ini apa? Silakan di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Iya, Kelontarong dari Sumi Dai Lumu.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa Dai Lumu ini, foto profilnya sudah menggunakan
1: Itu digunakan untuk besok.
0: Oh, besok dipakai ya. Tapi iya, sudah menggunakan tweetbone-nya ya.
1: Iya.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Itu salah satu 80. Bentuk kebanggaan ya.
1: Iya.
0: Merayakan hari ulang tahun. Nah, sahabat budaya, kalau misalnya malam hari ini Dai Lumu, apa nih sebenarnya yang persiapkan untuk 17 Agustus besok?
1: Persiapkan
0: ini?
1: Persiapkan saya tenaga dulu.
0: Tenaga dulu di, karena
1: untuk,
0: besok
1: untuk upacara di lapangan.
0: Oh, besok ikut upacara, alhamdulillah.
1: Ikut upacara di lapangan.
0: Mm-hmm.
1: Terus yang kedua,
0: yeah, saya juga besok upacara nih. Dari jam 12 nanti keluar dari RRI sampai di rumah jam 1, setengah 2 paling cepat tidur, bangun jam 5 subuh sholat, sudah itu berangkat upacara. Jadi harus fisik juga kuat ini Dai Lumu.
1: Betul.
0: Oke,
1: iya.
0: Tapi bentuk kecintaan kita ya harus ikut upacara.
1: Kita harus mengikuti upacara untuk mengenang pejuang-pejuang 45.
0: Apalagi
1: untuk mengenangkan jasa-jasanya.
0: Apalagi Bapak dan dari Dai Lumu ini seorang pejuang juga ya, termasuk anggota TNI ya.
1: Iya, Bapak.
0: Berarti besok kita ikut pejuang upacara dengan TNI ini atau para pejuang veteran nih.
1: Veteran
0: mewakili ya. Oke. Aksesorisnya apa biasanya kalau begitu?
1: Aksesorisnya pakai kudung merah, baju putih dihiasi dengan lambang-lambang merah putih, di pakai topi hitam.
0: Kalau biasa saya pakai songkoreca, terus tetap wajib pakai kopri kalau pegawai ASN biasanya.
1: Iya.
0: Jadi di, tapi harus ada aksesoris budaya Sulselnya, mau pakai pasapu.
1: Tertulis Sulsel.
0: Sulsel di, oke. Okay.
1: Iya,
0: Dai, satu kata-kata atau doa terbaik untuk Indonesia besok dan Sulsel khususnya ini, Dai Lumu, apa yang kita harapkan doanya ini?
1: Coba. Doanya diharapkan. Semoga pejuang-pejuang yang terdahulu.
0: Iya.
1: Apalagi?
0: Untuk Sulsel lah.
1: Untuk Sulsel.
0: Iya, di usia ke-81 tahun Indonesia Merdeka ini, apa yang kita harapkan dari daerah kita ini di Sulsel?
1: Semoga Sulsel
0: apa coba?
1: Semoga Sulsel tetap semangat. Dan
0: semangat ki Sulsel. Satu harapan aja untuk doa yang terbaik, Sulsel aman gitu, Sulsel lebih baik lagi.
1: Iya, semoga aman-aman.
0: Iya, itu yang paling pokok, Di. Jadi kita bisa terjaga dari keamanan.
1: Keamanannya.
0: Mau kita keluar di Kota Makassar, Tengah Malang, atau anu, yang jelas tetap aman dan kondusif. Iya.
1: Aman dan tenteram.
0: Lagunya apa, Di, yang Lumu?
1: Lagu pejuang, Di.
0: Lagu pejuang boleh, yang bernuansa pejuang kayak apa, Di? Angin Memiri kan bagus juga itu, termasuk lagu yang istilahnya
1: pejuang itu Angin Memiri.
0: Tidak, maksudnya lagu lokal tapi ada semangat-semangat ya, kayak Indonesia Borita.
1: Iya, Angin Memiri lah.
0: Memang Miri nih. Oke. Okay. Ya. Salam-salamnya deh Lumu.
1: Pokoknya semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, terima
1: buat
0: kasih.
1: Buat Mbak Rosa.
0: Iya.
1: Sehat selalu. Okay. Untuk menghadapi upacara.
0: Doakan semoga kuat.
1: Selalu.
0: Mudah-mudahan
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, murah rezeki.
0: Iya.
1: Dan sukses selalu.
0: Mantap dah.
1: Oke, makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dai Lukmu di Pepabri. Besok dia ikut upacara karena ikut barisan di veteran ya, mewakili keluarga. Oke, almarhum bapak mungkin ya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Kelong Tarung. Halo, assalamualaikum, Kelong Tarung. Mana suaranya ini yang sudah diangkat teleponnya? Halo, assalamualaikum, Kelong Tarung. Oke, kita kasih kesempatan yang lain. Tidak ada suara. Halo, assalamualaikum. Oke, saya terima dulu telepon WA ya, karena sudah diangkat telepon biasa, tidak bersalah.
2: Halo.
0: Assalamualaikum, Kelon Tarung.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarung.
0: Iya, dari?
2: Dari Pak Radi.
0: Pak Radin di
2: Bantimurung.
0: Bantimurung. Oke, Pak Radin. Kalau malam hari ini kita cerita tentang, renungan ya, tentang malam 17 besok kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, kalau persiapan di tempat itu seperti apa nih?
2: Malam siapang saya itu berkemah. Anak sekolah itu di Padang.
0: Oh, sampai sekarang.
2: Ini malah dua.
0: Waduh, lama.
2: Di Padangan itu Bombe sama Pak Kalu.
0: Iya.
2: Dua Padang.
0: Berarti lama perkemahannya ini dari tanggal 14 nih, karena kemarin kita bahas
2: dari hari Jumat ke Kamis kah itu.
0: Ah, cecemi dari tanggal 14 berarti ya, karena kemarin kita angkat hari
2: sampai besok malam, sampai besok malam.
0: Wah, luar biasa di acaranya. Ini tadi juga saya lihat banyak orang-orang yang pergi di atas gunung ini, kayaknya mau merayakan 17-an. Banyak kuliah anak-anak pecinta alam sudah mulai di jalanan tadi sore ke kantor itu, banyak kuliah bawa tas-tas besar, kayaknya mau naik gunung.
2: Ya, pendaki-pendaki.
0: Iya, kayaknya ke bawah Karaeng atau di gunung-gunung untuk berkemah ya. Oh, jadi itu di caranya nih kalau orang mengekspresikan. Kalau kita sendiri apa nih malam hari ini di lingkungan, tak ada kegiatan-kegiatan kah? Atau duduk-duduk ngopi bersama warga, biasanya begitu?
2: Saya ini menonton bola ini.
0: Oh, nonton bola.
2: Lihat itu anu. Malaysia sama Vietnam.
0: Oke, kalau doa yang terbaik nih sahabat budaya untuk Indonesia khususnya Sulsel untuk besok ini apa nih di ulang tahun RI ke-81. Pak Radin sendiri punya doa apa nih untuk Sulawesi Selatan supaya kita,
2: kalau Sulawesi Selatan mudah-mudahan yang ke depan lebih baik lah.
0: Lebih baik dari sisi apa? Dari sisi apa?
2: Iya, kan perjalanan ini ekonomi
0: lebih membaik. Iya.
2: Lancar.
0: Lancar.
2: Iya. Pekerjaan enggak ada.
0: Pekerjaan gampang, tidak banyak. Tidak banyak pengangguran, Di.
2: Iya, tidak banyak pengangguran.
0: Waduh, luar biasa
2: doanya. Ekonomi lancar yang ke depan ya.
0: Artinya masyarakat lebih merasakan kemakmuran lah ya.
2: Iya, senang kalau ada pekerjaan, keluarga, ekonomi lancar.
0: Ya, amin. Banyak sekali ternyata doa tadi ini. Mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah.
2: Iya, mudah-mudahan ke depan lancar.
0: Oke, lagunya apa ini kita mau dengarkan, Pak Radin?
2: Ada itu lagu-lagunya Hati-hati Raja.
0: Raja. Itu lagu anu juga, Semangat Perjuangan.
2: Hati Raja.
0: Hati Raja. Jadi Iwan Tom apa nih, Hati Rajanya Jane Kawati mau di?
2: Iya.
0: Oke, Hati Raja. Lagunya OMG ini salah satu juga warga Tionghoa tapi dia
2: memiliki. Ini lagu lama juga ini.
0: Iya, betul. Iya,
2: lagu dulu.
0: Wah, luar biasa lagu-lagunya ini malam. Baik, salam-salamnya.
2: Iya, ada Pak Asis di Maros.
0: Iya.
2: Siti Nurbaya, Rosdiani Yasir. Ada Pak Umar di Rusia. Marlina di Petra. Sri Sinta MU. Pading, Pak Sani. Pondato di Pindrang. Amayani Tasmu di Sopeng sama Nurmina Nur. Ada Indah di Limbaji di Sopeng juga.
0: Ya.
2: Yeah. Sumi di Lumo ya sama semuanya mi ya, Pak.
0: Iya. Yeah,
2: iya.
0: Yeah.
2: Yeah. Oke. Okay. Kami bertugas.
0: Iya. Yeah.
2: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi, Pak Radin di Bantimurung, Sulawesi Selatan. Oke, okay, sahabat budaya masih bergabung yang mau ingin ikut ngobrol tentang persiapan nih jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Apa nih cerita-cerita malam hari ini yang bisa kita sampaikan, dan satu doa khusus terbaik untuk Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum. Oke, terputus lewat telepon biasa. Kita coba terima telepon di WA lagi ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Kelontarong.
0: Kelontarong dari
3: Sinta di MU.
0: Ibu Sinta di MU. Ibu Sinta, gimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, Bu Sinta, gimana nih persiapan malam hari ini di tempat tak ini? Adakah persiapan warga besok perayaan HUT?
3: Soalnya warga yang menyatakan besok, tapi kalau saya ada dengan menakan upacara di ini.
0: Besok ikut upacara?
3: Iya.
0: Tadi juga kayaknya sudah dengar di acara Sirina Pacidi tentang besok itu ikut upacara. Tapi kalau kita mau cerita nih tentang kemerdekaan HUT RI ke-81 tahun nih, apa doa khusus nih Ibu Sinta sendiri titipkan malam hari ini melalui udara Pro4 terkait dengan Sulawesi Selatan, apa yang menjadi doa terbaik ini?
3: Ya, semoga kedepannya Makassar, Indonesia lebih baik lagi. Kita selalu berdoa semoga yang diberikan yang terbaik buat kita semua. Tidak ada lagi kejahatan, ekonomi makin baik.
0: Iya, ekonomi membaik.
3: Semua pekerjaan dilancarkan, tidak ada pengangguran. Semoga bencana tidak akan, semua bencana kita semua terlindung dari semua bencana.
0: Iya. Dan kita juga doakan di saudara-saudara kita yang terkena gempa bumi di NTT. Iya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan ya menghadapi ujian, apalagi nih di saat kita mau memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, dong. Iya, oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Jadi ada para kadin, Pak Umar dan Ibu Nadia, Asmaliati dan semua yang lagi menonton.
0: Iya.
3: Dalam terlalu merdeka.
0: Iya. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu lagunya dari Angin Mamir ya.

0: Maaf ya kalau saya tidak bisa sebut satu-satu nama. Saya doakan saja semoga kita semua sekeluarga sehat,
1: Amin.
0: bahagia semua sekeluarga. Mulai A sampai Z, terutama Mbok sekeluarga. Sehat ke Mbok
1: Iya,
0: sekeluarga. Amin. Ada spesial Mbok. Sehat selalu, bahagia selalu dia.
1: Oke.
0: Dunia akhirat. Walaupun bagaimana ya. Ya, itu saja, Mbok.
1: Iya, makasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbok, ya.
1: Waalaikumsalam. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Bu Fatmawati di Goa, ya. Baik, selanjutnya sahabat budaya, kami masih nantikan 0811-400-9250. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Ya, Kilontaro.
2: Halo.
1: Ya, Kilontaro.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kilontarong. Ya, Kilontarong.
2: Apa kabar, Kilontarong?
1: Baik-baik, Jo.
2: Baik-baik, Jo. Terus kita kota DP nama siapa dan?
1: Eh,
2: nama panjang.
1: Shirley Margareta.
2: Shirley Margareta.
1: Oh.
2: Yo, oh, no, santi banget. Jelas tega pokenendo. Mari nak, kau.
1: Susah kamu saya apa? Di WA dong, di WA dong nama lengkapnya supaya nanti kalau saya kita masuk.
2: Oh, itu rahasia, nggak bisa. Aku nggak mau pakai WA.
1: Oh,
2: sengaja. Sebenarnya aku punya WA.
1: Iya.
2: Tapi nggak bisa, itu pribadi aku.
1: Iya, no.
2: Sekali khusus pribadi aku.
1: Oke,
2: okay, itu karena pernah trauma. Pernah dulu aku diteror.
1: Iya.
2: Pakai WA.
1: Oke. Okay,
2: jadi
1: Shirley.
2: Aku tuh. Ya.
1: Lagunya dulu Shirley, kita mau dengarkan
2: lagunya. Apa di? Lagunya itu ada itu kupu-kupu sepanjang masa.
1: Wis.
2: Kupu-kupu sepanjang masa. Marilah dansa. Itu apa nah? Lagunya kupu-kupu sepanjang masa.
1: Sepanjang pantai.
2: Pantai, iya sepanjang pantai. Aduh, salah banget.
1: Okay.
2: Masih di Makassar, sayang.
1: Oh, gitu.
2: Iya, soalnya selama di Makassar. Mungkin aku jadi pendur ke Makassar. Padahal kita ke taman, dia bilang sampai kita ke taman, kapan jangan balik ke Manado, koa? Kalau selama kita rindu pangan, sungananya tidak balik-balik, jo. Di sini nyonyong. So cari-cari pangan nah koa.
1: Iya, no.
2: Jadi kita bilang kita mau cari nyonyon di sini di Makassar Jo.
1: Okay.
2: Jadi itu berapa kali aku ditemu sama kita teman-teman di Manado koa.
1: Oke, okay, kita cerita
2: aku,
1: dulu tentang ini,
2: ya.
1: Shirley, tentang persiapan apa harapan tak dan doa tak ini di HUT RI ke 81.
2: Harapan aku itu dengan singkat. Tidak diperpanjang, itu saja. Jangan ada kebohongan di belakang. Apa ini? Kebenaran itu harus ada kejujuran.
1: Yeah.
2: Dan apa itu? Ditepati apa yang dia ucapkan pemerintah itu yang waktu sebelumnya diangkat kan?
1: Yeah.
2: Begitu aja.
1: Di harapannya itu adalah apa namanya?
2: Harapannya semoga sukses dan semakin maju.
1: Yeah.
2: Dan semakin mantap.
1: Oke.
2: Okay. Indonesia.
1: Amin. Ya. Salam-salam. Salam-salamnya Shirley.
2: Ya, salam-salamnya.
1: Iya.
2: Oh, buat Pandato bersama Nur Alam. Walaupun aku jarang masuk itu, aku mendengarkan selalu. Karena aku lagi sibuk, jadi cuma mendengar. Buat Pandato bersama Nur Alam. Saya selalu bahagia selalu bersama Nur Alam, istri tercintanya. Semoga diberikan anak yang soleh dan soleha, dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Buat apa lagi Kak Iqbal juga yang sering sapa aku. Saya selalu bersama keluarganya Kak Iqbal ya di mana itu di Panaikan.
1: Yeah.
2: Buat semuanya aja deh. Buat Anu Sri Cinta juga sama Denompo. Buat semuanya.

0: aja sama dikecualikan, gak ada dibeda-bedakan. Buat lagunya ada ya?
1: Iya, ada kok.
0: Ada kok. Buat Kak Ruslan,
1: Yeah. Saya
0: selalu bahagia selalu bersama kalian. Soalnya sorry di pangan aku. Selama kita tidak jumpa di udara. Jadi kita telepon, kita dengar ngerti suara, jadi kita telepon tuh.
1: Iya.
0: Itu juga iya buat terusnya. Betul lah, hati-hati di jalannya.
1: Iya.
0: Oke sayang. Thank you my darling. Keempat dari Makassar. Suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Bardek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, masih kayaknya waktu yang sangat terbatas di. Apakah masih ada yang mau bergabung? Tapi ini sudah penelpon kedua ini. Tinggal ikut lagunya nanti. Jadi saya cukupkan dulu di acara Kelontarong, karena sebentar kita akan beralih ke acara selanjutnya, yaitu musik tradisional. Karena dua lagu akan mengantarkan kita ke menit di jam 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi pamit dulu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
4: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Bateng Malabiriku, inilah Pro Ampa RRI Mangkasala yang kembali hadir di Ruang Negarta di Alo Minggu tanggal 17 Agustus 2026. Dari TT 5 subuh ini hingga di TT 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin muslimat pendengar di mana saja berada, pada kesempatan ini di acara Nuansa Fajar bersama dengan narasumber Bapak Detrandes Oludin Umar Lado Angin dengan mengangkat judul yaitu menegakkan syiar dan syariat Islam.
1: Iya.
0: Pendengar, baik, kami sapa lebih awal Pak Narasumber. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana
1: Denangga
0: kabar?
1: Ini?
0: Iya betul.
1: Alhamdulillah. Bagaimana kabar Denangga?
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Baik-baik Ustaz. Ini yang kita dialogkan atau kita perbincangkan di acara Nuansa Fajar pada kesempatan ini dengan judul menegakkan syiar dan syariat Islam. Nah, di dalam menegakkan mengenai syiar dan syariat Islam ini, ada yang kita kenal dengan mati syahid itu.
1: Iya.
0: Nah, ini bagaimana menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang iya. Seorang yang berjuang di jalan Allah ini,
1: atau
0: mati syahid itu.
1: Iya.
0: Tapadal Ustaz.
1: Iya. Jadi begini, Denangga,
0: iya.
1: Pendengar di mana saja berada. Berbicara tentang menegakkan syiar dan syariat Islam, di dalam perjuangan menegakkan syiar dan syariat Islam ini, pasti ada perjuangan, ada juga pengorbanan. Begitu dan
0: iya.
1: Di dalam kita menegakkan syiar dan syariat ini, pasti ada perjuangan dan ada pengorbanan. Nah, itu. Maka kita temukan di dalam berjuang menegakkan syiar dan syariat ini, kita temukan kata mati syahid. Ya. Kata syahid itu bentuk jamaknya syuhada. Digunakan dalam sejumlah ayat Al-Quran. Di antaranya adalah, jadi syuhada atau syahid adalah orang-orang yang mati di dalam menegakkan syiar dan syariat ini, dan enggak.
0: Ya.
1: Ada yang menggaungkan, mendengungkan, mengumandangkan, menegakkan syariat Islam. Ada yang menggaungkan atau mendengungkan, menyuarakan syariat Islam melalui syiar.
0: Iya.
1: Disitulah ada kita kenal dengan istilah mati syahid. Jadi kata syahid tadi sudah disampaikan, jamaknya adalah syuhada. Ini kita temukan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa.
0: Artinya Ustaz,
1: dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Menurut tafsir Fakhrur Razi, asy-syahid adalah orang yang memberi kesaksian akan kebenaran agama Allah, baik dengan argumen atau penjelasan maupun dengan pedang dan tombak. Itu orang yang terbunuh di jalan Allah disebut dengan syahid, sebab orang tersebut mengorbankan jiwanya demi membela agama Allah, dan jiwanya demi membela agama Allah menjadi kesaksian baginya bahwa agama Allah itu yang benar. Lain dari itu, atau dalam ungkapan yang lain, penulis Tafsir Al-Wadi menerangkan bahwa syuhada itu tadi menurut Fakhrur Razi. Sedangkan menurut Tafsir Al-Wadi, bahwa syuhada adalah orang yang menyaksikan kebenaran dengan alasan dan bukti serta berperang di jalan Allah dengan pedang dan tombak hingga ia terbunuh. Dalam pandangan kedua mufasir itu, senjata yang digunakan menunjuk kepada peralatan perang yang masih bersahaja yang digunakan pada masa Al-Quran diturunkan. Itu. Kemudian kita cuplik lagi penafsir yang lain misalnya. Menurut tafsir Al-Majma, Al-Bayan, syuhada adalah orang-orang terbunuh di jalan Allah, bukan mati karena maksiat. Seorang muslim sangat dianjurkan untuk mendapatkan predikat syahid, tetapi tidak boleh mendambakan dibunuh orang kafir, sebab perbuatan itu adalah maksiat. Yang terbunuh itu benar-benar ikhlas dalam menegakkan kebenaran karena Allah, mengakui dan mengajak kepada kebenaran. Oleh karena itu, syuhada adalah predikat terpuji. Orang boleh mendambakan predikat itu, tetapi orang tidak boleh mendambakan dibunuh oleh orang kafir, sebab perbuatan itu adalah maksiat. Dalam berkaitan dengan hal itu, pendapat para mufasir, dalam sebuah hadis Rasulullah meriwayatkan, menjelaskan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa memohon kesyahidan kepada Allah dengan benar, Allah akan membuatnya sampai pada derajat kesyahidan meskipun ia mati di atas tempat tidurnya. Dalam hadis yang lain, barang siapa mencari kesyahidan akan diberikan padanya meskipun ia tidak gugur sebagai syahid. Itu beberapa pengertian
0: syahid,
1: mati syahid, dan anggap. Kemudian Allah memberikan pujian kepada orang-orang yang
0: berjuang di jalan Allah,
1: berjuang di jalan Allah, yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid, yang benar-benar mati syahid, yang tidak seperti tadi itu mati kafir, mati bunuh diri itu tadi, mati dibunuh oleh orang-orang kafir, tetapi dia benar-benar mati karena dalam berperang membela agama Allah. Allah memberikan pujian dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 154. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashurun.
0: Artinya, Ustaz,
1: dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Itu dan anggap. Pujian Allah yang berikutnya. Jadi Allah memuji orang-orang yang mati syahid itu, mereka tidak mati. Sebenarnya mereka hidup, tapi kamu tidak tahu. Itu. Dan kalau mereka masih hidup, di mana keberadaan mereka itu? Wallahu a'lam.
0: Nah, ini bukankah yang dimaksud hidup ini perjuangannya itu, atau nilai-nilai kebenaran yang di
1: benar sekali dan agak. dan Angga, pasti nilai-nilai kebenarannya itu yang masih hidup. Meskipun jasadnya telah tiada, tapi nilai kebenaran yang dia perjuangkan itu akan hidup selamanya. Tetapi perlu diketahui bahwa sekiranya Allah mengatakan bahwa mereka itu masih hidup, ya, kira-kira cara hidupnya itu seperti apa?
0: Iya, iya.
1: Itu yang wallahu'alam, itu Allah yang maha mengetahui.
0: Betul.
1: Dalam ayatnya yang lain, dalam surah At-Taubah misalnya, surah yang ke-9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bibaikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim.
0: Artinya, Ustaz,
1: sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh untuk terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Aini dan Angga.
0: Iya, iya, iya.
1: Ternyata Allah memberi janji kepada orang-orang mukmin surga tempat mereka, bagi mereka perang di jalan Allah, lalu mereka membunuh dan terbunuh untuk terbunuh. Ya, mereka membunuh lalu mereka juga terbunuh. Jaminan bagi mereka adalah surga, dan ini berita ini telah disampaikan melalui Taurat, Injil, dan Al-Quran bagi orang-orang yang mati syahid. Iya. Itu.
0: Nah ini Ustaz, bagaimana ini tindakan bom bunuh diri
1: ini?
0: Iya. Apakah ini tergolong mati syahid atau bagaimana?
1: Ini dan enggak.
0: Iya.
1: Tindakan bom bunuh diri ini kan kemarin di televisi kita nonton itu, betul, dan enggak, iya, ada yang ditangkap karena hendak melakukan bom bunuh diri.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan sasaran dia adalah menurut perintah atasannya itu 500 meter dari Masjid Istiqlal, tempat yang harus dibom. Itu kan kalau kita lihat itu 500 meter dari Istiqlal kan istana, dan enggak.
0: Oh begitu nih. Iya, iya.
1: Tapi alhamdulillah ditangkap. Ini mencoba untuk melakukan bom bunuh diri. Seorang wanita lagi.
0: Iya, iya.
1: Ini wanita muda, dan enggak. Masih muda.
0: Iya. Nah,
1: baru dinikahi 3 bulan. Jadi saat ini tindakan bom bunuh diri itu banyak dilakukan di berbagai tempat, ya, bukan saja di Indonesia yang baru-baru ini terjadi, dan alhamdulillah ini belum melakukannya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Jadi kita apresiasi kepada pihak kepolisian yang begitu sigap, ya. Sebenarnya mereka cepat sekali mencium aroma akan terjadi bom bunuh diri, dan pasti melukai banyak orang. Itu jadi ini tindakan bom bunuh diri di Irak, di Suriah, ini banyak sekali dilakukan di berbagai tempat.
0: Iya.
1: Biasanya sebagai salah satu bentuk perlawanan pihak yang lemah terhadap pihak yang lebih kuat. Nah, ini, ini kita akui bahwa ini terjadi
0: sebuah perlawanan.
1: Yang perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat. Tindakan bom bunuh diri biasanya dilakukan terhadap sasaran yang tidak jelas, Denangga.
0: Tidak jelas.
1: Seperti bom Tamrin, Denangga.
0: Iya, iya.
1: Bom Tamrin itu kan di jalan Tamrin itu, kita lihat di TV itu kan tidak jelas.
0: Tidak jelas.
1: Orangnya mati, korbannya tidak ada, ya. orangnya mati karena ledakan bom itu, tapi tidak jelas. Ngapain bom di jalanan situ? Yeah, tidak ada orang di sudut-sudut situ, tidak ada. Jadi tidak jelas juga. Nah, tindakan ini tidak hanya menyebabkan pelakunya meninggal dunia, tapi biasanya juga menyebabkan kematian banyak orang yang tidak bersalah. Jadi itu tidak jelas itu tadi, tidak. Orang-orang yang menjadi korban sering tidak mempunyai kaitan dengan pihak yang dimusuhi atau memusuhi pihak pelaku bom bunuh diri itu. Jadi pelaku bom bunuh diri atau pendukungnya merujuk kepada hadis-hadis yang menceritakan tentang tindakan tentara muslim yang menerobos pihak lawan untuk melakukan penyerangan hingga akhirnya ia mati terbunuh. Tindakan semacam ini, Denangga, disebut inghimas atau jebaku. Ada sejumlah hadis yang melukiskan tindakan inghimas. Di antaranya dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Asyari berkata bahwa saya mendengar ayahku radhiyallahu anhu selagi ia sedang menghadapi pasukan musuh berkata Rasulullah telah bersabda. Berkata Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Seorang laki-laki yang usung pakaiannya lalu berdiri dan berkata, wahai Abu Musa, apakah engkau mendengarkan Rasulullah mengatakan yang demikian ini? Abu Musa menjawab, ya, aku Musa berkata. Orang itu lalu kembali ke kawan-kawannya seraya berkata, saya mengucapkan salam kepada kalian. Ia kemudian memecahkan sarung pedangnya lalu mencampakannya. Selanjutnya ia berjalan sambil membawa pedang ke arah musuh dan menyerang dengan pedangnya itu hingga ia terbunuh. Hadis ini memberi motivasi kepada tentara muslim yang sedang berhadapan dengan tentara musuh di medan perang. Nah, imbalan berupa surga yang dijanjikan kepada mereka yang mati dalam perang.
0: Ya, baik Ustaz, kita break dulu.
1: Break jadinya
0: untuk silakan mendengarkan selingan lagu.
1: Iya, betul sekali.

0: selanjutnya Ustaz.
1: Jadi tindakan bom bunuh diri ini Dananga mempunyai beberapa karakter ya. Perbuatan ini termasuk tindakan bunuh diri atau kematian direncanakan. Kedua, perbuatan ini menyebabkan orang-orang tidak bersalah ikut menjadi korban. Ketiga, perbuatan ini

0: beliau menjelaskan jihad, bahwa jihad hanya terjadi pada tiga hal. Yang pertama, apabila perbuatan ini terjadi pada saat bertemunya dua pasukan yang sedang saling bertempur, yaitu pasukan Islam dan pasukan musuh. Itu baru bisa terjadi jihad namanya. Apabila penduduk suatu negeri muslim diserang oleh musuh, itu baru bisa jihad. Apabila Amirul Mukminin, pemimpin negeri muslim, memerintahkan warganya untuk pergi ke medan perang, ini baru dikatakan jihad.
1: Oh, jadi ada perlawanan terang-terangan di medan perang.
0: Itu baru namanya jihad. Jadi kalau tindakan bom bunuh diri itu tadi, Denaga, itu ada lima faktor tadi. Terutama perbuatan ini, bom bunuh diri ini, bukan saja dia sendiri yang mati, tapi banyak orang yang jadi korban, banyak yang tidak bersalah. Maka tindakan ini sangat tidak dibenarkan. Apapun alasannya, tindakan bom bunuh diri ini sangat tidak dibenarkan, karena bukan dirinya sendiri yang mati korban, tetapi banyak orang yang tidak bersalah, yang tidak ada hubungannya dengan persoalan, juga bisa ikut jadi korban.
1: Nah, ini Ustaz, perbedaan antara mati syahid dengan bom bunuh diri. Ada perbedaannya bagaimana?
0: Ini amaliyat al istihad berbeda dengan bom bunuh diri. Amaliyat al istishhad itu artinya ya mati syahid itu tadi. Amalan mati syahid berbeda dengan bom bunuh diri. Pertama, orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Sementara pelaku amaliyat al istishhad mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Jadi bedanya di situ, Danang. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimistis atas dirinya dan atas ketentuan Allah. Sedangkan pelaku amaliyat al istishhad, orang yang mati syahid itu, adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bom bunuh diri hukumnya haram.
1: Haram
0: dan bunuh diri itu adalah bom bunuh diri itu adalah orang-orang yang putus asa, orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Itu adalah orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, karena merupakan salah satu bentuk tindakan putus asa itu tadi, al-ya'su, dan mencelakakan diri sendiri. Ihlak al-nafs, baik dilakukan di daerah damai maupun di daerah perang. Jadi melakukan bom bunuh diri di daerah damai maupun di daerah perang, tetap itu haram hukumnya. Yang ketiga, bedanya ini mati syahid dengan bom bunuh diri.
1: Lanjut, Ustaz.
0: Yang ketiga, amaliyat al-istishhad, tindakan mencari kesyahidan, diperbolehkan karena merupakan bagian dari jihad binafsi yang dilakukan di daerah perang. Dar al-harb, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut atau irhab dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. Itu ada fatwa MUI tentang terorisme itu. Jadi dalam konteks ini, Indonesia bukanlah daerah al-harb, daerah perang, melainkan darul suhul dan darul muahada, negara dalam perjanjian. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 mengikat semua kaum muslimin dan non-muslim di Indonesia untuk mempertahankan kedamaian dan keutuhan negara.
1: NKRI
0: itu harga mati. Jadi semua umat beragama termasuk umat Islam memiliki kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya secara damai. Begitu, Danangga. Jadi itulah letak perbedaan antara mati syahid dengan bom bunuh diri. Kalau mati syahid ya di daerah perang. Ya, perang antar Islam dan musuh Islam. Tapi kalau mau syahid di Indonesia, enggak cocok, karena di Indonesia ini kan negara

0: aman dan aman.
1: Iya, iya.
0: Bukan negara berperang. Nah, makanya yang dilakukan di Indonesia ini sering terjadi bom bunuh diri.
1: Oh iya.
0: Nah, itu.
1: Artinya
0: dan bom bunuh diri di daerah yang aman dan bom bunuh diri bukan mematikan atau menjadi dirinya sendiri korban, tetapi banyak orang yang korban. Ini makanya haram hukumnya melakukan bom bunuh diri. Dan orang yang melakukan bom bunuh diri adalah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah.
1: Iya iya iya.
0: Nah, itu dan ada. Inilah apa namanya cara menegakkan syiar dan syariat.
1: Nah ini Ustaz, sekarang kan musim-musimnya Maulid. Nah ini bagaimana syiar Islam ini?
0: Nah ini dan angga, ada yang mengirim tulisan ke apa namanya tulisan. Mengirimkan saya sebuah tulisan.
1: Iya, iya. Bagaimana ya, isinya itu, Ustaz?
0: Mengirimkan saya sebuah tulisan mengatakan merayakan Maulid. Dia mengirim tulisan ke saya bilang merayakan Maulid, Denangga. Begini.
1: Ya.
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kita rayakan hari kelahirannya. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Benar itu. Ya.
1: Iya.
0: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Benar.
1: Iya.
0: Nabi Muhammad juga tidak pernah mengajarkan kita merayakan hari kelahirannya. Benar. Yang jadi masalah,
1: iya,
0: bukan merayakan hari kelahirannya. Tapi memperingati. Ya, memperingati kelahirannya. Seperti kita memperingati Sumpah Pemuda.
1: Iya, iya, iya.
0: Memperingati kemerdekaan atau merayakan kemerdekaan, boleh. Memperingati Hari Sumpah Pemuda. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kita memperingati, memperingati hari kelahiran Nabi, Maulid.
1: Iya, iya.
0: Artinya memperingati, artinya kita ingat-ingat.
1: Iya, iya.
0: Ya, ingat-ingat sejarahnya, ingat-ingat ya, riwayat kehidupannya.
1: Itu berarti ada rasa kecintaan di sini.
0: Bentuk kecintaan kita ingat bentuk kelahirannya, iya, sejarah perjuangannya Rasulullah melalui Maulid ini, boleh. Sekarang ini Denangga tanyakan tadi Maulid ini dengan hubungannya dengan menegakkan syiar dan syariat Islam. Denangga, kalau kita hubungkan peringatan Maulid ini dengan syiar dan syariat, maka Maulid ini adalah syiar.
1: Oh, syiar ini.
0: Syiar, bukan syariat.
1: Oh, iya, iya.
0: Karena Nabi tidak mensyariatkan ini. Al-Quran juga tidak mensyariatkan. Hanya dari Nabi ada beberapa isyarat. Isyarat saja, berarti tidak syariat.
1: Iya, iya.
0: Dia cuma mengisyaratkan. Tidak, apa namanya, dalam bentuk isyarat saja.
1: Iya.
0: Ketika Nabi ditanya, kenapa Rasulullah puasa hari Senin?
1: Iya.
0: Nabi bilang hari Senin itu hari kelahiran saya. Itu kan ada isyarat bahwa Nabi itu mengingat hari kelahirannya.
1: Hari kelahirannya.
0: Ya. Apa salah kalau umatnya ini juga mengingat hari kelahirannya? Bukan merayakan hari kelahirannya, tapi mengingat. Berarti kalau kata ingat mendapat imbuhan awalan akhiran, berarti memperingati. Kita cuma memperingati hari kelahirannya. Kita mengingat-ingat kelahirannya. Apa yang kita bicarakan di situ? Riwayat atau sejarah kelahirannya, sejarah perjuangannya mengajarkan agama ini.
1: Nah, itu. Barangkali suatu contoh kecil bahwa misalnya seorang orang tua kepada anaknya mengingatkan bahwa kamu sudah salat, atau waktunya sudah.
0: Nah, itu namanya mengingatkan itu, Denangga. Mengingatkan ya. Ini sudah waktu sholat ini, mengingatkan. Ataukah orang tua itu mengingatkan kepada anaknya dengan menceritakan kisah hidupnya orang tuanya dulu.
1: Iya.
0: Suka dan dukanya. Itu mengingatkan anak itu bahwa dulu ayah ini suka dalam keadaan duka, dalam keadaan susah begini-begini. Mengingatkan kepada anak bahwa hidup itu penuh perjuangan.
1: Iya, iya.
0: Ah, sama halnya dengan ini.
1: Nah, dengan penjelasan dari orang tua ini tentu anak menjadi tekun,
0: anak menjadi mengambil pelajaran.
1: Ingat, iya, iya, mengambil.
0: Dengan kita menceritakan, mengkisahkan riwayat hidup Nabi, perjuangan Nabi, bagaimana Nabi mendakwakan agama ini. Ini memberikan inspirasi kepada kita umatnya ini, bagaimana berdakwah, bagaimana perjuangan Rasulullah dulu.
1: Iya.
0: Itu bisa juga melalui acara memperingati kelahirannya ini. Kemudian itu dari segi syiar dan enggak.
1: Iya, iya.
0: Dari segi syariat, jika peringatan Maulid ini kita bawa ke syariat, ya memang tidak ada. Nabi tidak pernah menganjurkan.
1: Iya, iya.
0: Allah juga tidak pernah mengajarkan di dalam Al-Qur'an untuk memperingati Maulid, tidak ada. Rasulullah juga tidak menganjurkan. Kalau Rasulullah menganjurkan berarti sudah syariat, itu masuk syariat. Iya. Disyariatkan oleh Rasulullah.
1: Iya, iya, iya.
0: Apalagi dari firman Allah, ini tidak ada. Jadi kita jangan membawa peringatan Maulid ini ke syariat. Yang jadi persoalannya adalah, Denangga, dalam memperingati Maulid itu biasa ada banyak macam-macam. Apa,
1: ada telur,
0: pernak-perniknya Maulid itu yang orang sering mempersoalkan. Kalau Anda atau saudara kaum muslimin yang mempersoalkan, tidak usah makan itu telur dengan songkolnya.
1: Iya, iya, iya. Iya, iya.
0: Karena ini tidak ada sunnah Nabi begini, ya. Kenapa telurnya dimakan? Kenapa songkolnya dimakan? Kado minyaknya dimakan? Nah, itu dan enggak, itu persoalannya. Jadi saya kira begitu. Inilah bagaimana kita cara menegakkan syiar dan syariat di dalam Islam.
1: Iya, iya.
2: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Oke.

0: Songket-songket merupakan salah satu kain tradisional Indonesia yang dikenal dengan keindahan motif dan benang emas atau perak yang ditenun ke dalam kain. Kain ini memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi serta biasanya digunakan dalam berbagai acara adat, upacara maupun kegiatan resmi. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan keterampilan karena ditenun secara tradisional menggunakan alat tenun. Selain menjadi bagian dari budaya tradisional, songket juga menjadi warisan kebudayaan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jitu cerita-cerita ku HP wis apo?
1: Masapa-sapa berita ka? Minggal ada wita berita rahsia tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mangkok ku media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na, aja mana berita beli tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku mangkut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanjai tampilan na. Magampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

Selamat pagi, sahabat budaya. Panorama pagi Kota Makassar hadir. Langsung kita hadirkan informasi pertama dari RRI.co.id Bulukumba. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bulukumba menggelar lomba senam kreasi dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI di halaman kantor Bupati. Pada Jumat pekan kemarin, kegiatan ini diikuti 30 peserta dari Dharma Wanita Persatuan Unit OPD, Organisasi Perempuan Instansi dan Komunikasi lainnya. Nah, gerakan senam yang diperlombakan tersebut merupakan senam kreasi tim penggerak PKK Bulukumba, sebuah karya yang digagas oleh Andi Hervida Muhtar. Lomba ini sekaligus menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya senam kreasi tim penggerak PKK Bulukumba diperlombakan dan diperkenalkan secara lebih luas kepada masyarakat melalui kegiatan peringatan HUT kemerdekaan. Ketua Tim Penggerak PKK Bulukumba, Andi Hervida Muhtar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panitia HUT ke-81 RI dan DWP Bulukumba karena telah memberikan ruang bagi senam kreasi Tim Penggerak PKK untuk menjadi bagian dari rangkaian perlombaan tersebut. Senam lomba yang berlangsung meriah ini juga dimeriahkan para pendukung dan supporter peserta masing-masing. Nanti lanjut lagi di karya berikutnya, sari batang malam berikutnya.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Mozaik Budaya.
2: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
1: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Selamat pagi sahabat budaya. Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia dari RRI.co.id Jakarta. Sejarah perjuangan menuju kemerdekaan menjadi bagian penting untuk kembali dikenang. Salah satunya melalui BPUPKI yang menjadi ruang pembahasan gagasan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan situs kemerdekaan pendidikan dan kebudayaan, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia didirikan pada 1 Maret tahun 45. Badan ini pun menjadi ruang bagi para tokoh Indonesia untuk membahas berbagai persiapan menuju kemerdekaan. BPUPKI atau disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Chosaka ini membahas berbagai hal yang diperlukan dalam pembentukan negara Indonesia. Pembahasannya meliputi dasar negara, konstitusi hingga penyelenggaraan pemerintah. Sementara sidang pertama BPUPKI sendiri diselenggarakan mulai tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 45. Dalam persidangan tersebut, para tokoh Indonesia menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Melansir dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Soekarno menjadi salah satu tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara pada 1 Juni tahun 1945. Soekarno mengenalkan rancangan dasar negara yang kini dikenal sebagai Pancasila. Akhirnya, sidang pertama BPUPKI kembali mengadakan sidang kedua yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Sidang kedua membahas rancangan undang-undang dasar dan berbagai hal terkait pembentukan negara. BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Setelah itu Jepang membentuk PPKI untuk melanjutkan persiapan menuju kemerdekaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita ko HP wis apo?
1: Masapa-sapa berita ka? Miguel ada wita berita rahasia tau ede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi jadi tuma ko media sosial le. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik ta baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko mungkut ya?
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya kepala lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id. Makanya tampilan na. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Maka mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Sepertinya kita harus bersiap, Bu.
3: Kenapa, Pak?
2: Hujan semakin deras. Bapak khawatir terjadi longsor seperti musim hujan lalu.
3: Oh iya ya, Pak. Ibu ambil tas siaga bencana kita dulu.
2: Kenapa, Bu?
3: Lahan di sekitar sini kan terlalu miring. Jadi ketika hujan deras, tanah jadi mudah tergerus. Bagaimana kalau setelah musim hujan usai, kita buat teras ring, Pak?
4: Teras ring bisa mengurangi resiko longsor. Tanah di lahan miring ini jadi lebih stabil dan air bisa terserap dengan baik.
2: Wah, ide bagus, Bu. Teras ring bisa mengurangi resiko longsor. Tanah di lahan miring ini jadi lebih stabil dan air bisa terserap dengan baik.
5: Teras ring, tindakan sederhana, stabilkan tanah.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Oke, selamat pagi sahabat budaya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju ke pukul 7 pagi untuk menghadirkan program Bari Basah.

0: Iya, sahabat lawar. Lawar adalah masakan tradisional khas Bali berupa campuran sayur-sayuran, kelapa parut, dan daging cincang yang dibumbui rempah-rempah secara merata. Lawar ini merupakan menu utama yang wajib hadir dalam upacara keagamaan, acara adat maupun santapan sehari-hari di Bali. Karena menggunakan bahan-bahan segar yang tidak dimasak seluruhnya, lawar umumnya hanya bertahan setengah hari di udara terbuka.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 FM, suara budaya, Sulawesi Selatan.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini 17 Agustus tahun 2026, 81 tahun kita tarik mundur ke tahun 45. Indonesia Tuhan izinkan sudah sampai di usia yang ke-81. Hari ini kita live di TikTok Perempat Yari Makassar. Richard menyapa, selamat pagi untuk Kakak Rul, terima kasih udah gabung sama kita. Kemudian juga ada Rifai Muslim, terima kasih. Suraida juga, selamat pagi. Terima kasih sahabat budaya. Hari ini kita membahas mengenai 17 Agustus. Jadi temanya adalah makna 17 Agustus bagi kebudayaan, ya, kebudayaan di Sulawesi Selatan. Mari silakan dicat, buka line telepon di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Oke, kenapa Richard pakai baju seperti ini? Karena hari ini seluruh aparatur sipil negara kita memaknainya sebagai sebuah bagian dari kebudayaan Indonesia, dan ini adalah dari NTT, ya. Dan mari kita juga ikut memberikan semangat positif bagi saudara-saudara kita yang di NTT. Tuhan jaga NTT dan NTT bisa pulih kembali. Amin. Selamat pagi, Pak Iqbal.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Apa kabar ini?
1: Baik, baik. Dapat upacara kah? Dapat upacara?
0: Aku di sini saja karena kebetulan lagi siaran teman-teman yang lain yang nanti masuk jam 10, mereka yang siaran. Iya, Bunda Nurudayengku, selamat pagi Bunda. Oke, ya.
1: Dan ke Pantai Biru.
0: Oh, nanti sebentar, abis jasilan jam 10 selesai langsung ke Pantai Biru.
1: Kalau bisa saya jemput saya.
0: Oh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, karena saya mau ke sana tapi ya nggak ada kendaraan.
0: Sehat ya.
1: Bayar orang masuk kan?
0: Ya.
1: Bayar orang masuk.
0: Kalau saya nggak salah sih motor. Motor tuh mungkin sekitar 5.000 kayaknya.
1: Iya, saya nggak suka itu kan, tapi saya beli ke lomba karaoke dari sana juga.
0: Oh, maksudnya gimana Pak Iqbal?
1: Mau ikut meramaikan, tapi dana nggak ada, menipis.
0: Oh, oke. Siapa tahu mungkin sahabat budaya yang ini mungkin bisa jemput Pak Iqbal ya, supaya bareng-bareng nanti ke Pantai Biru ya. Nah, siapa tahu teman-teman yang mungkin yang melewati Panaikang mungkin bisa ini ya, bisa jemput Pak Iqbal ya, supaya nanti bisa sama-sama ke Pantai Biru gitu Pak Iqbal ya.
1: Iya.
0: Oke, sahabat budaya, satu hal yang sangat istimewa hari ini, bagaimana Pak Iqbal melihat bahwa ini kan 17 Agustus ya Pak Iqbal ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, bagaimana semangat 17 Agustus ini tetap membara di kehidupan kebudayaan di Sulawesi Selatan? Apakah kebudayaan kita di Sulawesi Selatan semakin mundur atau malah semakin maju?
1: Kalau menurut saya sih,
0: iya.
1: Cuma ya begitulah.
0: Apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus ditingkatkan supaya budaya-budaya kita di Sulawesi Selatan ini semakin dikenal di mata dunia?
1: Kita harus tingkatkan ikon-ikonnya, terus kebersihannya harus dijaga. Tata kembali, apalagi kan sekarang sudah ada bebas, baik di sisa itu sampah organik, residu ya.
0: Paham.
1: Cuma ya itulah kendalanya, kita buang di mana kalau otomatis kan pemakanan kan otomatis akan berbau.
0: Jadi itu yang harus di ini ya, yang harus lebih ditingkatkan itu Pak Iqbal ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi sahabat budaya, kalau misalnya mungkin yang melewati Panaikang boleh nanti bareng sama Pak Iqbal ya, karena beliau juga ingin sekali ke Pantai Biru. Nah, supaya kita nanti sama-sama di sana. Itu aja Pak Iqbal?
1: Iya.
0: Iya,
1: terima kasih. Kalau ada teman-teman yang mau ya, Lihat telepon saya di WhatsApp.
0: Ya, oke. Siapa tahu yang mau ke Pantai Biru terus mungkin lagi kosong begitu Pak Iqbal boleh numpang ya supaya nanti bisa sama-sama ke Pantai Biru. Oke, iya. Terima kasih Pak Iqbal. Iya, oke deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, ada. Ada Ayah Haya Dayang Limpo juga, Pak Iqbal di sini.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Iya.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Iya, terima kasih Pak Iqbal. Oke, silakan Ayah Handaku pagi ini.
2: Iya. Kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang tentang penampilan budaya.
0: Iya.
2: Itu sedikit agak menurun ya. Iya, jadi itu dulu lebih sangat memperhatikan budaya daripada sekarang. Contohnya begini. Itu kalau dulu dalam rangka HUT RI,
0: iya.
2: Itu sudah marak di sana, di sini, di situ. Artinya hampir semuanya lah. Itu menampilkan budaya-budaya kita.
0: Iya.
2: Iya. Ya, jadi misalnya pesta rakyat itu pasti menampilkan tari-tarian, lagu-lagu daerah. Jadi seharusnya ini lomba-lomba yang diadakan di dalam rangka HUT RI yang ke-81 itu harusnya yang berbau tradisional. Ya. Jangan terlalu nampatkan dulu modern, karena modern kan sering ditampil.
0: Betul.
2: Ya, itu tujuannya ialah supaya kita punya budaya tidak punah. Ya, jadi usul juga untuk sebentar lomba karaoke di mana ya? Pantai Biru ya.
0: Oh iya.
2: Ya, itu kalau perlu itu kita bisa tampilkan atau perlombakan lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu perjuangan ataukah lagu-lagu tradisional.
0: Iya.
2: Ya, lagu daerah Bugis, Makassar lah seperti itu. Ya, jadi karena kalau lagu-lagu modern yang baru muncul itu tidak hasil lagi bagi kita. Karena mungkin hampir tiap hari kita dengar.
0: Oh iya.
2: Ya, karena kalau saya dengar di media, ini salah satu radio kita Pro 4 RRI, ini yang paling sering. Hampir banyak mayoritas kelong-kelong yang ditampilkan atau lagu-lagu itu dari daerah Bugis Makassar.
0: Amin, terima kasih.
2: Ini luar biasa ini. Yeah. Ya, seperti ini nih penunjang agar kita punya budaya tidak punah.
0: Yeah.
2: Ya, karena banyak juga orang. Nah, ini yang kita jaga ini. Kalau kita punya generasi merasa risih, minder, bahkan malu dianggap kampungan. Kalau dia menyanyi lagu-lagu daerah yang tradisional itu, padahal jauh lebih baik daripada yang lama, yang baru muncul itu. Iya. Jadi saya kira itu, jadi mudah-mudahan panitia di Pantai Biru sebentar, jangan lagi perlombakan itu lagu-lagu modern. Kalau perlu, ya bisa grup-grup lah. Ya, misalnya dari Makassar, dari Goa, dari Maros, pendengarnya itu bikin suatu grup, tapi hanya mungkin terlambat ini ya, karena mungkin persiapannya tahu sudah terlambat.
0: Tidak apa-apa.
2: Seandainya dari kemarin-kemarin panitia ini mengadakan begitu, bahwa tolong bikin grup-grup atau perkumpulan 3-5 orang,
0: iya.
2: Kemudian menampilkan tari-tarian yang dia tahu.
0: Oh. Yeah.
2: Atau vokal-vokal grup yang bertema tradisional, yang sifatnya tradisional. Nah, itu lebih bagus. Yeah. Kalau itu lagu-lagu seperti yang kita sering dengar tidak terlalu menarik itu. Karena bahkan tidak relevansi juga dengan hari kemerdekaan. Ya, jadi tolong mungkin Pak Jono termasuk di dalamnya. Coba kita bisa pikirkan sebentar, itu ada penampilan-penampilan yang tradisional. Termasuk juga pakaian kita harus merah putih, tetapi harus ada ciri khas pakaian tradisional. Misalnya nyatuk patondro, ada pakai sarjana, jangan terlalu penampilannya yang modern-modern itu.
0: Iya.
2: Ya, karena itu tidak menarik. Yang menarik sebentar, kalau ada yang pakai celana panjang tetap rapi, kemudian bidak-bidak pakai sarung. Oh. Pakai patondrong, pakai songkok guru misalnya, atau reci-reci apalah sebagainya. Ya, jadi itu memang yang kita harapkan, sebuah nanti penampilannya anggotanya kita ini, radio kita ini tampil beda. Karena bukan hanya kita sementara ada di pantai sana. Itu banyak komunitas. Jadi kita harus tampil beda sementar. Kalau perlu merah putih. Ya, merah putih, kemudian kalau ada yang pakai sarung bolehlah. Pakai songkok patondro boleh. Songkok-songkok tradisional, sekira itu saran saya. Tapi maaf, karena saya tidak bisa mungkin gabung sebentar. Karena di Limpo jaga gawang, jaga rumah lah. Jaga gawang lah, karena anak-anak kan upacara semua toh. Anak-anakku, yang cucuku. Sekira itu saja, Mundrika. Mantap, rompak, oke. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budayaku dimanapun berada, 0811 400 9250. Yang mau bergabung kembali Bung Rija tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401. Oke. Selamat pagi, Ibuku.
3: Pagi.
0: Selamat pagi, yes.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Kita sudah merdeka ini.
0: Ya.
3: Tapi tidak merdeka di depan kompor.
0: Ya, itu tetap menjadi bagian yang indah dari
3: bentuk
0: kehidupan.
3: Syukuran dari kemerdekaan. Terus saya bikin nasi gorengan ini.
0: Apa itu? Oh, begitu. Waduh. Boleh kan dirasa-rasa?
3: Mau kopi makan enak-enak sebentar Pantai Biru.
0: Oh begitu.
3: Tapi sebelumnya ini saya mau mohon maaf buat semua teman-teman, buat Pak Ketua dan seluruh pengurus FKP. Hari ini kodong gak gabung Kak Dulu.
0: Oh iya, padahal saya mau duet sama kita lagunya Butet itu.
3: Deh sama Mbak Sasa mau yang bagus-bagus suaranya.
0: Ya, kita juga bagus sih.
3: Katanya suara mau dibuang menurut Cak.
0: Oh saya malah mau dilempar.
3: Hari ini saya juga di sekolahnya Nisa.
0: Oh, apa jadi juri?
3: Ada
0: juri lomba
3: kegiatan.
0: Menyanyi?
3: Enggak, ada lomba buat nasi tumpeng wakili kelasnya kan.
0: Oh.
3: Nah, terus ada lomba karaoke macam-macam. Jadi hari ini pengumuman yang juara dari siswa-siswa sekaligus hari ini lomba ibu-ibu dari siswa lagi.
0: Oh gitu.
3: Dilombakan di sekolah.
0: Kita jadi juri, mungkin, boleh lah itu.
3: Ya jadi peserta lah.
0: Oh jadi peserta.
3: Okay. Jadi mungkin gak bisa ke pantai, kalaupun selesai pasti capek gitu. Sore mau majelis taklim lagi.
0: Wih
3: jadi
0: padat sekali. Iya, padat sekali hari ini kegiatan tak? Wih, alhamdulillah
3: dari
0: luar biasa.
3: Bung Richard kemarin itu senamnya sudah dilombakan dengan ibu-ibunya di kompleks.
0: Senang jadi, ya kalau banyak kegiatan begitu, iya.
3: Hari ini sibuk-sibuk baru mau ke sana nih, ke sekolah. Jadi mohon maaf teman-teman kali ini enggak gabung Kak dulu nah. Terus tentang semarak kemerdekaan dengan dikaitkan dengan budaya kita atau bagaimana?
0: Oke. Makna 17 Agustus bagi perkembangan budaya di Sulawesi Selatan.
3: Kalau saya merasa pribadi, kayaknya tahun ini semakin lebih parah dari tahun kemarin. Enggak. Lalu bagaimana dia gaungnya itu enggak. Atau mungkin cuma di daerahku saja sini, enggak ada lomba, kegiatan dari kita saja ibu-ibu lansia dan pralansia kemarin meramaikan di lapangan. Dari RT kayaknya belum ada. Terus kalau maksudnya kalau budaya-budaya kita mau dikembangkan itu sebenarnya selalu di Bung Richard, yeah, karena selalu ada kegiatan di benteng kan, itu sudah kegiatan rutin di benteng itu.
0: Portur Terdam, acara,
3: ya,
0: Benteng Sumpah Opu.
3: Iya, yeah, selalu ada kegiatan-kegiatan lomba yang mengangkat budaya-budaya kita, tarian, alat musik-musiknya, lagu-lagu daerahnya. Cuman memang seperti tadi yang dikatakan Bapak Limpo, sebenarnya di setiap lomba itu, walau kalau 17-an itu memang rata-rata sebenarnya lebih banyak menyanyikan lagu perjuangan.
0: Iya.
3: Itu lagu wajibnya, dan lagu pilihannya itu pasti lagu daerah. Tidak pernah yang lagu-lagu yang modern, selalu lagu wajib itu lagu-lagu perjuangan.
0: Iya.
3: Terus kalau yang pilihannya sendiri itu rata-rata lagu daerah di sini.
0: Iya.
3: Rata-rata komunitas apapun itu kalau lomba biasanya begitu.
0: Iya.
3: Yang saya lihat dan saya dengar.
0: Iya, semalam juga Bung Rija jadi juri di kelurahan Kelurahan Layang.
3: Iya.
0: Nah, itu apa namanya, mereka lagu wajibnya tuh lagu daerah Minasari Borita.
3: Jadi memang kalau dulu-dulu itu Kak Mawar itu yuri keliling juga lomba 17-an gitu. Saya juga suka ikut-ikut, tapi dulu memang rame Bung Richard. Sekarang kayaknya enggak terlalu. Bagaimana dia?
0: Sekarang rame sekali.
3: Mungkin karena faktor dana juga kurang.
0: Wah, Bung Richard. Justru waktu di Kelurahan Layang tuh lebih gila, Bu Ibuku. Lagi
3: hadiahnya.
0: Bukan lagi hadiah, peserta apa? Nomor 1 sampai peserta nomor 18 di babak penyisian hari pertama itu di sawer. Baru sawer itu bukan 20.000, 50.000, 100.000.
3: Tahu, bagus tahu. Kan tidak semua daerah sama toh. Ya begitulah.
0: Iya.
3: Masing-masing kan biasa. Tergantung keputusan RW-nya.
0: Baru di support RT RW sama kelurahannya.
3: Ya, itulah.
0: Wah, mantap betul.
3: Tergantung wilayahnya.
0: Iya.
3: RT RW-nya. Jadi kalau saya pribadi kalau di Makassar sini kayaknya kalau kebudayaan kita itu belum terlupakan. Masih banyak, bahkan instansi-instansi pemerintahan juga masih sering memutarkan katanya lagu-lagu daerah, bukan cuma Jadi mudah-mudahan ke depannya nanti, siapa tahu tahun depan lebih semarak lagi.
0: Promo
3: juga anda bikin lomba.
0: Ini bagaimana
3: itulah,
0: ini?
3: Itulah, artinya ada perubahan kan. Malah anggota SKP yang buat nanti di Pantai Biru.
0: Wah, terima kasih
3: kan
0: sekali. Iya, terima kasih sekali.
3: Oke, paling.
0: Iya, Ibuku terima kasih. Selamat pagi.
3: Buat teman-teman semua di SKP sukses ya acaranya.
0: Terima kasih. Iya. Oke, kita berlanjut lagi untuk penelpon berikutnya, sahabat Bule. Terima kasih Ibuku ya sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Ibuku ya, Ibu Niar di Mongin City, Di Mongin City, terima kasih ya. Ayo kita gabung lagi sahabat Bude, silakan yang lain. Bung Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Jangan lupa nanti sebentar di pukul 8 pagi Perombat RI Makassar akan menghadirkan siaran langsung pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81 di lapangan upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Tim teknik RRI Makassar, mereka sudah bersiap dari subuh ya. Bahkan kemarin sudah mempersiapkan peralatannya. Dan nanti sebentar siaran langsung itu akan hadir di pukul 8 pagi sebentar di Perompat RRI Makassar. Mari silakan yang lain, Bung Rija tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Makna kemerdekaan kebudayaan di Sulawesi Selatan itu sesuatu yang sangat istimewa. Nah, kita melihat sekarang lebih banyak sesuatu hal yang yang menjadikan kekuatan untuk bisa memberikan harmoni dalam kebudayaan, hidup berkebudayaan di Sulawesi Selatan. Banyak sekali budaya-budaya Sulawesi Selatan yang sangat inspiratif, yang bisa kita gali, yang bisa kita semarakan, membawa suasana kebahagiaan di Promoteri Makassar, sahabat budaya. Nah, walaupun Murija sendiri bukan asli dari Sulawesi Selatan, tapi tinggal udah sangat lama ya di Sulawesi Selatan, dan aku pun jadi sangat mencintai budaya Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah lagu-lagu yang memberikan semangat. Oke, semangat luar biasa sahabat budaya ya. Dan mari silakan Bung Richard, tunggu lagi di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Aku mau menyapa dulu untuk bundaku sayang, Bunda Sri Sinta di MU, selamat pagi. Terima kasih sudah WA ya. Kemudian juga beliau tadi bilang, semoga di hari proklamasi ini tanggal 17 Agustus 2006 semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan keadilan sosial dan kehidupan yang layak, dan kepada semua pemimpin di negeri ini ditegakkan keadilan agar rakyat kecil bisa hidup sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin ya Allah. Terima kasih bundaku, Bunda Sri Sinta di MU, Bunda sayang. Kemudian juga ada Pak Radi di Bantimurung. Selamat pagi, merdeka ya. Pak Radi ini sudah menyapa kita, selamat pagi Bung Richard, Baribasa merdeka. Oke, terima kasih. Mari silakan yang lain di 0811-400-9250. Ya. Oke, kemudian Pak Radin, terima kasih ya Pak Radin ya. Pak Radin di Bantimurung ya, luar biasa. Iya, ini sesuatu hal yang sangat istimewa yang harus kita gaungkan bersama. Mari silakan di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Ayo, saya menunggu nih banyak sekali Bung Richard, ingin ini ya. Ayo dong kita gabung-gabung di sini ya. Selamat pagi, kita menyapa juga untuk Kakak Fatma di Goa, selamat pagi. Puan Datu, selamat pagi ya sama istri tercinta. Oke, selamat pagi Baribasa. Halo. Selamat pagi. Merdeka. Merdeka. Iya.
4: Merdeka.
0: Ah, merdeka.
4: Ya, hari ini yang ke-17 Agustus
0: ya.
4: Upacara tadi.
0: Oh, di mana?
4: Upacara di penurunan bendera.
0: Di mana?
4: Ya nih,
0: kira-kira
4: sebentar sore.
0: Oh.
4: Di rumah saya.
0: Wih, luar biasa.
4: Iya, iya. Sebentar sore.
0: Oh, oke. Okay.
4: Iya. Merdeka.
0: Merdeka. Abang Bahar di Caming Bone, terima kasih. Waduh. Terima kasih akhirnya dari Bone menyapa kita pagi hari ini ya. Untuk semua teman-teman yang ada di Bone dan sekitarnya, di seluruh Kabupaten Bone dan sekitarnya, merdeka untuk Anda semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, Bung Richard lanjut lagi untuk menyapa ya. Kita sapa lagi Pak Ahmad Yani, terima kasih. Oh ya, Kakak Fatma, selamat pagi. Oke.
5: Pagi.
0: Mari Kakak, silakan Kakak.
5: Merdeka.
0: Merdeka, oke. Ah, bagaimana?
5: Saya lagi di kantor ini.
0: Ah?
5: Pacara.
0: Oh, iya.
5: Saya ditempatkan tribun di paling belakang karena mau ambil karena saya mau bicara sama Richard.
0: Oh, waduh, luar biasa. Terima kasih. Wih, istimewa sekali.
5: Saya memang lari-lari karena memang bagianku mengatur-mengatur makanan kalau selesai pacara.
0: Oh, ya? Mm-mm. Oh, mantap.
5: Saya biasanya di kalau tidak muat tribunnya, panggungnya ya.
0: Oh,
5: saya
0: iya.
5: Ikut kita pakaian kebaya.
0: Oh, Pak, wih, mantap. Ah, itu budaya, iya. Betul.
5: Kita semua ibu-ibu pakaian kebaya, mau model apa, model apa yang lama.
0: Ya, berarti kebaya.
5: Iya.
0: Wih, mantap. Cocok
5: tadi saya bilang di Limpo.
0: Iya.
5: Ada laki-laki celana baroci. celana baroci itu yang di bawah lutut laki-laki ya, pakai sarung, dia mau pakai songkok apa kah, songkok apa, sesuai adatnya atau kampungnya ya. jadi kita di situ pacara juga seperti itu, mengikuti zaman-zaman dulu ya. Jadi saya ini lari sebentar untuk bicara sama
0: Terima kasih. Terima kasih Kakak. Aduh.
5: Semoga kita ini sebenarnya merdeka ini tergantung manusianya.
0: Ya.
5: Tambah hari tambah tidak seperti dulu. Dulu itu loro. Dulu itu loro-loro ramai sekali. Kayak itu terbentang merah putih ya.
0: Iya.
5: Dulu itu rujak masih dapat ya. Yang kayak bendera ada di sampingnya apa namanya orang bilang kodok-kodok ya.
0: Oh iya.
5: Yang kayak dibentuk sekian rupa itu.
0: Iya iya iya.
5: Tapi kebanyakan
0: dapat.
5: Bulan bintang baru dikasih di dalamnya apa ya? Lentera itu.
0: Iya iya.
5: Atau tapi bahaya kalau lilin.
0: Oh iya. Masih dapat,
5: sekali
0: masih
5: dulu ramai. Ramai, betul, ramai betul, sekali betul. Itu loro-loro.
0: Masih dapat, jalan. Iya.
5: Sekarang enggak ada. Cocok dia bilang itu Kak Niar, mungkin faktor ekonomi, faktor dana begitu. Yeah, jadi sekarang orang berpikir. Saya kemarin jalan-jalan ke Maros, banyak kepala sekolah atau apa kepala bagian-bagian itu rumahnya.
0: Yeah.
5: Saya tegur, kenapa tidak pasang bendera ini? Masa kau statusmu ini bilang tidak ada bendera aku. Aduh, 50.000 tuh bendera sudah ada. Saya bilang tidak tahu dari mana simpan mamanya, alasannya bagaimana ya. Saya suruh di mana bendera di sini ada yang dijual, belilah supaya dipasang.
0: Iya.
5: Kan bagus juga dilihat kan ramai walaupun jiwa kita tidak merasa bendera, tidak merasa apa ya merdeka, kan tergantung kita walaupun sempit-sempit begini atau kehidupan ini tambah berat tambah ini ya tergantung kita manusianya, jadi mengikuti saja ini kan cuma dunia. Pecak ya Dinda, cuma dunia. Jadi apa salahnya kita semua merdeka. merdeka Ricak juga merdeka ya.
0: Terima kasih.
5: Oke, bagaimana kabarnya Mama? Sehat kan?
0: Sehat, amin. Terima kasih.
5: Sehat terasa untuk keluarga dan sama Ricak. Jaga kesehatan ya.
0: Iya, terima kasih Kakak. Selamat pagi. Oke, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak. Kita terima lagi dulu line telepon yang lain yang mau bergabung. Ayo, Bung Rica tunggu di 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Semangat selalu untuk semua Sari Batang Malabiriku. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Terus semangat, Garudaku sayang, Garudaku tercinta, Garudaku luar biasa. Selamat pagi, Hilda Atika, Abang Yudi, terima kasih. Medsos Pinrang juga, terima kasih ya. Ini kita sudah, mereka sudah mensupport, berbagi untuk kita di sini ya. Jangan lupa sebentar di pukul 8 pagi, kita akan bergabung ya. Bergabung sama rekan teknik RI Makassar untuk menghadirkan siaran langsung pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 di lapangan upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan ya. Nanti di pukul 8. Oke, kita masih punya waktu sampai di jam 7.45 ya. Silakan sahabat budaya di 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Semangat pagi untuk semuanya. Ayo Bung Rijan, mau dengar suaranya di mana? Sepasang merpati, ayah Andaku, ayah Umar, ibu Nursia. Kemudian ini siapa nih? Oh iya Bunda Nelly. Kemudian ayah Andaku juga, ayah Daeng Rupa. Selamat pagi dan ibundaku ibu Nelly, bubur kacang ijo dan ketan hitam ditunggu ya. Oke, kemudian Haji Salih di Dapu Kaleng, selamat pagi kakandaku. Sumi Deng Lukmu, ibu Diana, bunda Deng Lukmu di Satando. Kemudian Bunda Dewi di Takala, selamat pagi. Pak Gun, selamat pagi. Siapa ini? Gulita Terang, Gulita, wih. Selamat pagi ya, terima kasih Pak Asis di Goa. Bundaku, Bunda Trio Paropo, Abdesir, Bunda Arsina, Bunda Tini dan juga Bunda Nana Argas. Bunda Nana Argas sudah pulang kah belum? Sudah balik ke Makassar kah? Ornyanda. Pak Jangki, selamat pagi. Ayahanda Haji Marsuki. di Telkomas, Pak Arjuna di Bukit Baruga 2 Antang. Selamat pagi ya, bundaku, Bunda Hawania di Tinumbu, selamat pagi. Juga Ayahanda Sulaiman, kemudian juga Kopral Jono, itu dia abangku ya. Kopral Jono, ya. Kemudian juga, oh iya bapaknya Ipa, Pak Amrin Amang, terima kasih. Terus Bung Richard Sapa juga ada, oke. Okay, Ayahanda Umar, Bunda Sofi, selamat pagi. Terus kita sapa juga ada Om Mawar, selamat pagi. Kakak Lina di Veteran, selamat pagi kakakku. Kemudian ada Pak Ashar, selamat pagi. Yuk kita menyapa, oh ya Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Ahmad di Tamarunang Indah Goa. Pak Asid yang asuh juga kemarin sahabatan sudah hadir di sini, selamat pagi. Yuk kita sapa terus. Berikutnya ada Husniati Daengkena, selamat pagi. Kemudian juga ibundaku Ibu Mawar, terima kasih ya. Kemudian Bunda Mawar Sadik juga selamat pagi. Pak Abdul Haris Daeng Saleh, selamat pagi. Kemudian siapakah ini hadir Toka Daeng, benar ya? Opa Heri. Abang Heri selamat pagi, Opa Isku sayang selamat pagi, Opa Dinku juga, Daeng Nompo, DJ Neponto, selamat pagi. Yuk kita sapa terus. Berikutnya kita sapa lagi. Siapakah ini? Jen. Oh, Jen, selamat pagi. Ayahanda Daeng Rewa di Makassar, selamat pagi. Selamat pagi Baribasa.
6: Ya, selamat pagi Baribasa.
0: Iya. Oi, apa kabar ini Ayahandaku? Di mana posisi? Posisi.
6: Iya, kabar baik-baik sekali ini.
0: Baik. Posisi.
6: Ini. Iya.
0: Di mana ini?
6: Ceria ini.
0: Lagi iya. di Korea.
6: Di Ani ini Samsung Baru ini Makassar.
0: Wah, sadap.
6: Ini tukang kompor gas ini.
0: Kenapa? Kenapa tukang kompor gas tak?
6: Iya, servis.
0: Oh, lagi servis.
6: Iya, siapa tahu ada rekan-rekan ini. Kita ini tukang servis sepeda dengan kompor gas.
0: Oke. Nah, sahabat budaya, kalau misalnya kompor gasnya sepedanya lagi bermasalah langsung ke Daeng Erang. Di mana alamatnya? Di Makassar, Ki?
6: Alamat di Jalan Sabutung Baru ini, galang kapal ini.
0: Oke, Sabutung Baru. Ada nomor telepon tak? Bisa diumumkan siapa tahu ada yang ini.
6: Iya. Ini nomor HP ini. Ya. 081.
0: Lanjut.
6: 081.
0: Iya.
6: 081 356 171 909 Daeng Erang.
0: Oh begitu. Oke, boleh diulangi sekali lagi tabe Daengku.
6: Hah?
0: Bisa kita ulangi lagi sekali lagi nomor nomor telepon tak?
6: Iya. 081 356 171 909. Siapa tahu rekan-rekan semua yang apa namanya ada kerusakan kompornya, saya bisa bantu. Iya, dengan sepedanya apa? Tahu ada sepeda olahraga.
0: Alhamdulillah, amin. Semoga di 17 Agustus hari ini banyak sekali berkah untuk kita.
6: Iya, banyak sekali pokoknya. Termasuk terkenal di Makassar.
0: Mantap, luar biasa. Bung Richard, save nomornya ya. Nanti kapan-kapan kalau ada ini, nanti Bung Richard hubungi.
6: Iya, mudah-mudahan kita anukan. Saya minta anu juga ini sama.
0: Oke.
6: Itu nomornya itu.
0: Iya.
6: Sudah 15 tahun kita ini menjalankan ini anu, kompor gas ini. Sepeda sudah 25 tahun.
0: Wih, luar biasa.
6: Kita kerjakan begitu.
0: Semoga makin berkah dunia akhirat. Amin.
6: Ya, main begitu.
0: Terima kasih. Iya, Daengku, Daeng Erang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari silakan Sari Batang Malabiriku dimanapun berada. Terima kasih. Iya. Oke. Oke, kita sudah mau berakhir. Yang masih mau bergabung mari silakan, karena tepat pukul 7.45 Baribasa kita cukupkan sampai di sini, karena kita nanti mau menuju ke pukul 8 untuk menghadirkan siaran langsung ya. Pengibaran Sang Saka Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari lapangan upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman di Lampu Merah menuju ke Jalan Sungai Sadang. Rumahnya strategis sekali, rumah warna putih dengan apa namanya halaman yang begitu luas ya, dengan ditata secara artistik memberikan kesan yang sangat kesan yang sangat asri ya, kesan yang penuh keteduhan, kehangatan ya, dan memberikan spirit luar biasa. Oke, kita cukupkan dulu kebersamaan kita sampai sini program Baribasa. Terima kasih banyak Sari Batang Malabiriku. Kita menyapa dulu rekan-rekan yang ada di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ada di tim teknik, yang ada di Rumah Jabatan Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Oke, Kakak Oki di sana udah siap ya, dan teman-teman mereka sudah mempersiapkan diri untuk sebentar menghadirkan siaran langsung detik-detik pengibaran Sang Saka Merah Putih di langit bumi Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 ya, kemerdekaan RI di lapangan upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Kita sapa dulu mereka. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Masih terus semangat ini sahabat budaya di kemerdekaan Republik Indonesia. Terus jaya, terus semangat, memberikan spirit yang sangat luar biasa untuk kita semua sahabat budaya. Sekali lagi Richard Ferdinand beserta keluarga besar RRI Makassar, dan secara khusus ya Perempat RRI Makassar mengucapkan Dirgahayu 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di lapangan upacara Rumah Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Sudah akadakah tanda-tanda di sana, karena pas tepat pukul 8 upacaranya akan dimulai dan akan disiarkan secara langsung di Perempat RRI Makassar. Halo, selamat pagi. Oke, kita punya tim teknik. Teman-teman mereka udah dari kemarin mereka udah mempersiapkan ya, dan hari ini puncaknya. Kita doakan semoga teman-teman yang ada di sana mereka bisa sukses menjalankan tugas mulia ini untuk sebagai bagian dari ikut sertanya RRI Makassar ya, memberikan sebuah support yang sangat istimewa bagi tugas negara, bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sapa dulu, halo teman-teman yang ada di siaran langsung. Nanti pukul 8 kita akan menghadirkan siaran langsungnya sahabat budaya. Oh, sudah ada katanya, kata siap tadi itu. Oke, semangat ya. Semangat teman-teman yang ada di lapangan upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Pasti di sana sudah ramai sekali. Semua peserta upacara juga sudah hadir dari semua kalangan ya. Baik dari dari kalangan anak-anak sekolah ya, SD, SMP, SMA, kemudian juga semua perangkat daerah Forkopimda, pokoknya semua masyarakat di Sulawesi Selatan ya, yang ada khusus di Kota Makassar, pasti diundang juga semua RT RW ya, juga ada pejabat-pejabat pemerintah, mereka sudah hadir di sana. Dan tepat pukul 8 pagi nanti. Oh, oke, okay, sudah ada. Halo. Cek. Yes.
7: Cek.
0: Sudah terdengar ada cek dari sana. Selamat pagi. Tim teknik dari Makassar. Bung Richard, mungkin boleh kita boleh bincang-bincang dulu sebelum nanti tepat di pukul 8 akan menghadirkan siaran langsungnya. Kira-kira siapa reporternya ada di sana? Halo, selamat pagi. Kita sapa dulu. Iya, semangat terus untuk semua. Selamat budaya untuk kebersamaan yang sangat istimewa di 0811-400-9250. Mari silakan. Oke. Ini kita sudah menuju detik-detik. Oh ya, RRI Makassar juga barusan menyelesaikan upacara benderanya ya, karena kita juga tadi upacaranya dimulai pas di pukul 7. Pukul 7 pagi ya. Pukul 7 pagi tadi RRI Makassar sudah melaksanakan salah satu tanggung jawab negara, yaitu upacara. Kita coba menyapa dulu rekan-rekan kita yang ada di lapangan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Oke. Halo. Iya. Oh, ada Kakak Karnila Kandi di sana ya?
7: Sarapan.
0: Gitu. Oh, iya, oke. Okay, iya. Oke. Okay. Iya, selamat pagi.
8: Hei, Panya, Komandan. Halo.
0: Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Mari silakan.
8: Yo, kasih yang itu anumu di situ. Itu telegram kasih nyala.
0: Oke, telegramnya kita kasih nyala dulu. Sudah nyala dari tadi telegramnya. Oke. Udah. Kita udah baribasa udah selesai. Sekarang kita akan mau siap-siap. Oke, kita cukupkan kebersamaan kita sampai di sini ya. Live di TikTok udah selesai, Sahabat Budaya. Dan sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk menghadirkan detik-detik ya. Oke. Menghadirkan detik-detik pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 di lapangan upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Oke. Sayup-sayup kita udah mendengar ya, mendengar ada musik-musik pembangkit semangat ya. Lagu 17 Agustus sudah mulai terdengar nyiur melambai di ruang dengar Sahabat Budaya, dan Bung Richard masih terus menghadirkan semangat pagi yang sangat luar biasa untuk hari ini. Siaran Sugi nanti akan dihadirkan melalui telegram ya, tepat di pukul 8 pagi nanti. Teman-teman di apa, teman-teman teknik di sana, mereka udah siap untuk menghadirkan siaran langsung dari lapangan upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung pagi ini di program Baribasa. Semangat untuk semuanya. Nanti sebentar jam 10 Bung Richard akan ke Pantai Biru untuk menyemarakan ya kegiatan kemerdekaan bersama teman-teman fans setia RRI Makassar di Pantai Biru. Sebentar di jam 10. Semangat terus untuk semuanya. Kita terus menanti siaran langsung dari lapangan upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan ya, Bapak Gubernur kita tercinta yang selalu memberikan support untuk semua masyarakat di Sulawesi Selatan.

Oke, adakah yang bisa kita bincang-bincang dari sana untuk menggambarkan situasi terkini jelang upacara di lapangan upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan?

0: Iya, sahabat budaya, tersisa 3 menit kita akan menuju ya ke untuk menghadirkan
1: Kak Richard.
0: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, silakan. Kak Richard.
0: Merdeka.
2: Merdeka. Kita ingin laporan sebentar ini, sejenak ini dari lapangan ya. Baik, sebelum kita memulai siaran langsung untuk pelaksanaan HUT kemerdekaan di Rujab Gubernur kali ini, bisa saya laporkan untuk saat ini seluruh peserta upacara sudah berada di halaman Rujab Gubernur ya. Dan memang untuk

0: tahun ini ada yang sedikit berbeda karena memang untuk suasana di halaman Rujab ini ada sedikit renovasi sehingga situasi nampak agak luas juga pemandangan ini lumayan bersih lah kelihatan ya.
1: Iya.
0: Para orang tua paskibra juga sudah siap-siap sudah ada di tempat duduk yang sudah disiapkan dan ini sudah seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa memang para orang tua pasukan pengibar bendera juga diundang hadir untuk menyaksikan secara langsung putra-putri mereka untuk beraksi nantinya. Selain itu para legion veteran juga beberapa kepala dinas dan juga OPD ini nampak sudah ada di halaman Rujab Gubernur. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti peringatan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini jatuh ke usia 81 tahun. Dan Kak Richard juga pendengar di Pro 4 RRI Makassar bahwa untuk pelaksanaan upacara kali ini mungkin tidak jauh beda ya, sama seperti pelaksanaan upacara-upacara pengibaran bendera pada umumnya. Dan tadi juga sempat beberapa lokasi ini agak macet karena memang untuk kawasan Sungai Tangka sendiri sampai Sungai Lemboto ini karena memang jalur tempat parkiran kendaraan para tamu undangan yang ada, yang akan hadir atau yang sudah ada di halaman Rujab Gubernur ini. Mungkin demikian Kak Richard juga pendengar Pro 4 yang bisa saya gambarkan untuk sementara sambil kita menanti untuk jalannya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita kembali dulu ke Kak Richard di studio.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi ya. Kita sudah menghadirkan tadi perbincangan singkat mengenai suasana gambaran tentang pelaksanaan detik-detik pengibaran sangsaka merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 di lapangan upacara Rumah Jabatan Sulawesi Selatan. Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan ya. Jadi sahabat budaya terus di sini bersama Bung Richard, kita menyemarakkan kemerdekaan Pro 4 RRI Makassar di Pro 4 RRI Makassar, menyemarakkan kemerdekaan RI ke-81 tahun. Sayup-sayup kita mendengarkan sebuah lagu ya. Indonesia tanah air beta, ini menceritakan bagaimana Indonesia itu dengan keanekaragamannya, dengan suasana yang begitu istimewa. Indonesia dipenuhi dengan banyak hal-hal yang sangat istimewa. Mereka memberikan spirit, memberikan semangat untuk Indonesia. Tanah lahir beta, banggalah lahir di Indonesia, banggalah hidup di Indonesia, dan bangga juga nanti kita kembali kepada Sang Pencipta di bumi Indonesia yang sama-sama kita cintai, kita hargai, dan juga kita banggakan ya. Hir menutup mata, itu luar biasa.
2: Cek satu.
1: Iya, sahabat budaya, saat lagi kita akan menghadirkan siaran langsung pengibaran sangsaka merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Tim teknik RRI Makassar dan para kru semua sudah bersiap-siap. Mereka dari kemarin sudah mempersiapkan semuanya. Dan hari ini puncaknya, kita doakan semoga mereka sukses menjalankan tugas mulia ini. Amin. Oke, untuk juga teman-teman fans Perempat RRI Makassar ya, yang saat ini juga sudah siap-siap di Pantai Biru. Nanti sementara kita ketemu di sana jam 10 selesai lepas siaran. Bung Richard akan hadir di sana, merupakan bagian dari kebersamaan kita, memupuk rasa persaudaraan dan cinta kepada budaya kita. Bung Richard menyapa juga, terima kasih, selamat pagi untuk semua sahabat teman yang ada di Kelurahan Layang ya, di Jalan Tinumbu sana. Selamat pagi, terima kasih untuk kebersamaan kita udah 2 hari ya, yang udah menang lomba karaoke semalam. Semangat.